0: Olahraga ya, naik-naik ya. Mau lagu apa nih bapaknya Naura?
1: Aku lagunya Si Cipeng Selalu, udah diputar belum?
0: Belum.
1: Iya, itu lagu andalan, enak dong lagunya.
0: Siap. Si Cipeng
1: Selalu. Tak buka bolo-bolo, sing tak buka ngacung.
0: Yuk, tangi. Aja kemulannya.
1: Sing paling ngacung ada Pak Parana, selamat pagi. Ada Tarahnya juga, Pak Topiknya, Mr. Keling, Durian Ambar. Ada Mbak Ahmad, Mbak Warid. Ada Mbak Siti Kalikotes, ada Mbak Nur Kelirong. Pusaminten, Puya Hati, ada Mas Andi Koprosopo, Mas Abdul Aziz, ada Kang Imam Butuh, Kang Gendro Bangun, Kang Gendro, ada Putri Tinwar Dani, ada Mama Pian, Mama Asrah, Mama Naomi, ada Mbak Sakina, Mbak Cindy, sarapan belum Mbak Cindy, ada Bundar, ada Putra Sulung, Putri Selatan, Pak Karim Chicken, Bapak Ijo, Pak Sutar, Pak Yan Tomaron, Mama Dina, selamat pagi, Pak De Selamat, Mas Andre, Pak Ketua Para Timin, juga ada Burung Mini, ada Bu Karmina, Mbak Yaya, Putaka Kerimang, Mama Agung, Mas Ibnu, Putri Darmanto, ada Umi Hanif, ada Mbak Putri, ada Bu Asi, ada Bu Kumis, selamat pagi. Ada Mas Hari Sanggup Banyu juga, selamat pagi. Tidak lupa buat Tulik Nur yang lagi sibuk di Wirokraten, ada Pak Sumatmanya, selamat pagi. Dan buat semuanya pendengar All This Memory di mana saja berada. Dan buat Bania, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat apanya Naura. Lanjut, halo, assalamualaikum, selamat pagi DJ Remix.
2: Waalaikumsalam.
0: Jangan putus lagi ya teleponnya. Aduh, sinyal buruk.
3: Gimana ini?
0: Ternyata dari tadi sinyalnya tidak bersahabat ya.
3: Selamat pagi, Mbak Nia.
0: Pagi, iya, pagi, Mbak Cindy.
3: Ya Allah, selamat pagi. Dari tadi teriak-teriak, enggak ya. Bisa.
0: Ya emang. Emang enggak tahu ini dari
3: ya,
0: tadi.
3: Ya benar itu ya. kata-katanya Bapak Naura.
0: Kenapa?
3: Tapinya ngambek.
0: Kayaknya
3: minta
0: capek.
3: Jalan-jalan
0: deh.
3: Kali ya Mbak Nia ya.
0: Iya, kayaknya
3: kan
0: besok.
3: Hari Minggu.
0: Oh, minta disuruh bareng-bareng jalan-jalan, pengen ngikut besok tanggal 26 HP-nya ini.
3: Sekarang juga boleh.
0: Sekarang mau
3: kemana? Jalan-jalan ya.
0: Mengendewes lah jalan-jalan mingguan ya, sibuk.
3: Jadi biar refreshing gitu HP-nya. Jangan buat pakai dipakai terus.
0: Iya,
3: dari pagi, siang, sore, malam sih. Jadinya ngelag. Lagunya aku ikut Bapak Naura lebih cepat.
0: Siap nanti
3: langsung diputer.
0: Salamnya
3: ya fotokopi lah, sing gratis.
0: Iya.
3: Orang bayar.
0: Pada baik ya, senangnya gratis.
3: Aku sudah sarapan Bapaknya Naura, tenang saja. Perlu sudah diisi
0: ya.
3: Sudah jogging.
0: Mantap.
3: Iyalah, kalau pagi rutinitas begitu. Masak sambil jogging ya gitu. Ya buat mbaknya ya metugas tetap semangat mudah rezeki full barokah. Okay, tunggu lagune. Terima kasih.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Cindy. Lanjut. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi. Di sini kok udah kayak gini nggak bisa diangkat. Coba lanjut lagi. Ayo pencet lagi Kang. Nah bagus. Soalnya notifnya gak masuk. Halo, assalamualaikum.
4: Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Wah, ini hawanya
4: pagi-pagi udah ribut sinyal ini.
0: Iya, dari tadi gak tahu ini. Masya Allah, susah bangetin ya sinyalnya.
4: Iya, mungkin kedinginan Mbak Nia.
0: Perlu yang hangat-hangat ini ya. Harus seduh teh moro ini.
4: Iya benar. Belum ada yang itu ya, ngasih kopi ya.
0: Iya, kopi atau teh moro ini belum datang.
4: Iya,
0: mana
4: itu
0: ya.
4: Tetap banget ini.
0: Belum pada datang ini minumannya.
4: Oke, selamat pagi buat Mbak nih. Pokoknya ya, semangat pagi. Selalu nih pagi ini udah teriak-teriak di.
0: Tapi nggak ada yang ngangkat ya tadi. Apa kabar Kang Mamat, sehat?
4: Alhamdulillah.

0: Bingung ya, tadi Mbak siapa ya? Mikir karena dulu ya.
1: Kita titip banget.
0: Oke, oke, makasih Kak Komar.
1: Oke, kita aja Mbak Nia. Pokoknya semangat selalu menghibur Fansitara FM dimanapun berada.
0: Amin.
1: Dan jangan lupa juga tanggal 26 nih, belum semakin dekat ya Mbak Nia.
0: Hamin 7, hayo hayo. Hamin 7.
1: Dipersiapkan kesehatan dulu, yang penting sehat dulu baru bisa berangkat.
0: Setuju banget ini.
1: Semuanya diberi waktu dan kesehatannya.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
1: Itu aja Mbak Nia, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat Kang Mamat. Satu penelpon lagi boleh deh, karena dari tadi tuh rebutan sinyal ya. Iya, rebutan sinyal dari ujung kulon ujung wetan gitu ya. Eh, ada SMS. Oh, ternyata SMS-nya dari si operator. Kena prank operator ini ya. Masya Allah, ternyata operatornya. Ini coba ada siapa? Halo, assalamualaikum, selamat pagi, DJ Remix.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak pagi, Mbak Nia cantik, apakah engkau merindukan aku?
0: Pagi juga, suaranya ada yang berbeda ini ya.
2: Aku sekali-kali pakai seluler, boleh kan?
0: Oh, boleh, boleh. Suaranya kayak di studio gimana?
2: Nanti seluler gitu? Nanti pakai-pakai hangus-hangus juga ya kan?
0: Pulsanya eman-eman ya.
2: Iya, itu ketua dikasih ini apa Pak Ketu dikasih sanksi tuh Mbak Nia.
0: Kenapa itu?
2: Kau salah sebut namaku gitu, kena denda gitu kan?
0: Iya, benar.
2: Iya.
0: Dendanya besok ya, tanggal 26
2: ya. Besok ketemu no di sektor jenar minta denda ya.
0: Iya dong, tagih pokoknya.
2: Minta sempol sama bakul-bakul. Hai Bu Ju, monitor Bu Ju, Pak Ju. Wah keren Pak Ju, semangat apa semalam roke-roke loh Mbak Nia.
0: Iya, udah mulai roke-roke, mantap.
2: Alhamdulillah,
0: luar biasa.
2: Semangat banget roke-rokenya. Ya Allah, akhirnya Pak Ju kembali seperti semula ya Mbak Nia ya.
0: Iya, akhirnya udah dinanti-nanti dari
2: Alhamdulillah ya Allah,
0: semuanya.
2: Kita makin membaik. Besok siap digoyang di sektor jenar sama Pak Ju. Nanti ikut goyang lah Mbak Nia ya kan.
0: Iya, kita ikutan
2: aja. Biasanya Pak Ju perawan kebadongan, lagu kesukaannya ya kan. Cinta banget sama perawan kebadongan. Hai Pak Ju. Disuruh sayang sama perawan picur gak mau, katanya punya perawan kebadongan. Katanya gitu loh Mbak Nia.
0: Milih-milih ya yang kebadongan aja.
2: Katanya enggak, katanya gak berani sama Pak Pri. Katanya gitu loh Mbak Nia.
0: Ya benar, benar gitu. Beneran ini.
2: Ini ketua suku minta lagu apa?
0: Ngikut aja, salamnya fotokopi
2: ada,
0: aja.
2: Ada lagu ngikut aja, siapa yang menyanyinya?
0: Iya,
2: ngikut-ngikut. Kalian no, Pak Ketu Mbak Nia, gak jelas minta lagu ngikut aja. Gak ada judul ngikut aja. Aku mau lagunya, apa ya?
0: Apa
2: ya? Mbak Nia deh.
0: Oke deh, aku juga sayang kamu.
2: Salamnya buat semuanya aja, yuk pada bangun. Udah siang bangun. Assalamualaikum,
0: bye-bye, maksimal. Terima kasih buat Bunda Ervi Toh Akbar yang ada di Pituro. Thank you. Oke, cukup ya. Cukup udah 4 penelpon Sobat Sara ya. Semangat pagi. Pokoknya makasih buat Mbah Bubut udah gabung. Ada Bu Sakina juga yang udah desel ya. Ada Pak Sagitarius di Ampi. Selamat pagi juga ya. Aduh. Lagunya itu ya, maaf banget ya gak bisa diputarin karena hari ini DJ Remix bukan All These Memories ya. Jadi belum bisa diputarin ya, nanti lanjut gabung aja ya. Oke deh, makasih yang udah monit-monit hari ini. Semoga tambah bahagia, tambah semangat ya Sobat Sara. Bener, apalagi paginya selalu ditemani dengan secangkir teh moro. Wah, teh segar dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Emang harus tuh seanget itu menia. Harus dong, apalagi di hari yang sangat diingin ini ya. Pasti rasanya tuh pengen minum yang hangat-hangat. Apalagi teh moro tuh ada ekstrak serai sama ekstrak jahenya. Gimana rasanya? Segar, nikmat, enak banget mania. Nyaman diminum ya, bisa menghangatkan tubuh ya, terus menambah stamina tubuh juga. Mantap ya. Boleh aja di apotek dan agen resmi kami mulai 15.000 aja. Teh moro, teh segar, kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Yuk kita lanjut. Ada lagu si Jiping Selawe. Ketemu nih Selawe ya. Stay tune bersama nih ya bareng DJ Remy.

0: Duh, sebel banget ih ngabisin bahan doang.
1: Kenapa sih Bu, teriak-teriak mulu pagi-pagi?
0: Ini loh Pak, Ibu kan lagi bikin kue. Ikutin resep sama tutorialnya di YouTube. Ini udah percobaan ketiga kali gosong mulu. Padahal tuh tulisannya di oven selama 50 menit. Apa oven kita yang rusak ya Pak?
1: Ah, masa? Itu kan oven baru Bu, hadiah jalan sehat Agustus kemarin. Jarang dipakai pula. Masa rusak? Coba-coba, mana lihat resepnya?
0: Nih, Ibu udah ikutin sedetail mungkin loh, Pak.
1: Masya Allah, Ibu. Di oven selama 30 menit, Ibu. Bukan 50 menit. Masa Ibu nggak bisa lihat angka digitalnya sih?
0: Masya Allah, Pak. Pantesan beda warna gini kuenya.
1: Kan Bapak udah bilang, ikut konsumsi Vitama dan pakai Vimata yang Bapak minum. Nih, Ibu nggak pangling, ya jarang pakai kacamata.
0: Eh, kok iya ya, Pak?
1: Nah, besok Bapak beliin deh sekalian buat Ibu. Tapi harus dikonsumsi rutin Vitamanya. Diminum 3 kali sehari. Dan Vimatanya ditetes 2-3 kali sehari 1 tetes. Vitama kan udah pasti solusi kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: sayang kue ya, dari kongsinya Safira Inema. Udah dia munculin. Lanjut. Ada sesi phone live kedua nih. Yang mau naik mana suaranya ya? Nih ya, tunggu yuk. Ya mau naik dipencet nomornya ya di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DJ Remix.
1: Waalaikumsalam, pagi juga Mbak Nia.
0: Pagi, apa kabar Bu Heni?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak Nia sehat.
0: Sehat, Alhamdulillah Nia juga sehat, baik, Alhamdulillah. Enggak pasar ini tumben bisa ini, ndesel.
1: Kenapa Mbak Nia?
0: Tumben bisa ndesel ini lagi enggak pasar.
1: Enggak, libur.
0: Oh iya, istirahat dulu lah minggu ceria ya. Minggu ceria.
1: Lagunya udah gak kebagian ya, Mani?
0: Masih, mau lagu apa?
1: Oh, masih. Satukanlah hati kami, masuk gak?
0: Oh, masuk. Yang DJ ya, yang kemarin ya, itu ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Salam-salam ya, Mani ya.
0: Boleh, silakan.
1: Iya. Salamku buat semua yang udah cawel saya. Terima kasih banyak. Ini saya cawel balik. Ya, saya sebut satu persatu. Pokoknya semuanya yang udah cawel saya. Terus selamat pagi juga buat Mas Andri, Bunda Ervito, Ibu Tika Darmanto, Ibu Kumis. Ibu Kumis kangen Bu, gak ketemu-ketemu nih di pasar nih. Biasanya taktuk-taktuk. Iya, terus ada Mbak Putri Cantik, ada Ibu Ayu, ada Mama Astraf, ada Putri Selatan, terima kasih juga cawelannya. Terus ada Mbak Warit, ada Mbak Ahmad, dan Bu Yanti. Dan buat semuanya aja, tanpa terkecuali, ucapanku selamat pagi, beraktivitas apa aja.
0: Oke, siap-siap.
1: Buat Mbak Nianya, terima kasih waktunya.
0: Oke, selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Bu Heni, cantik. Lanjut, halo, assalamualaikum. Selamat pagi di Jeremix.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jadi Jeremix, selamat pagi. Apa kabar Mbak Nia?
0: Nia baik, alhamdulillah, apa kabar?
2: Abis mandi Yanti? Belum pakai baju.
0: Walah, selalu pengen telepon ya.
2: Iya.
0: Iya.
2: Lagunya kebagian gak?
0: Lagunya, coba satu lagu lagi Ibu, mau lagu apa?
2: Mengapa dua?
0: Oke, DJ ya. Oke, siap.
2: Salamnya buat Umi Hani. Terus Bu Tika Darmanto, Bu Asi, muka-muka sempat sembuh.
0: Amin. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Bunda Ervito, Mbak Yaya, Mbak Isna, Bunda Parti, Mama Asrof, Bu Heni, Bu Tika, Bu Teteh Sita, Mbak Saminten, terus Mas Apin Jambi, Mas Ibnu, Mas Dhani, Mas Oyong, Bapaknya Naura, Bu Ayu, Bu Tuti Gabat, Mbak Ahmad, Bunda Ibu Karmina, Bunda Titi Madani, Mbaknya Kembar, Mbak Putri, Mbak Kakung, terus Mbak Cindy, Mbak Sri, Mbak Siti, Kalikotes, Terus Mbak Yanti, Pak Yanto, Mbak Rizky, Mbak Rika, Mbak Nur Sirong, Putri Selatan, Mbak Nia Karsari,
0: yeah.
2: Kak Mamat, Pak De Slamet, Durun Ngambal, Mas Giman Lajer, Pak Pariono, terus Pak Susar, Pak Gendro, dan semuanya aja Mbak.
0: Oke, semuanya aja.
2: Terima kasih Mbak Nia.
0: Sama-sama, terima kasih kembali.
2: Selamat tugas, sampai tuntas.
0: Amin.
2: Semoga sehat selalu.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Ibu Yati yang ada di Benar Purworejo. Cukup ya sobat Setara FM untuk teleponnya. Sangat ramai ya. Iyalah, jelas. Iya, ramai banget dong. Karena pendengar semua tuh lagi pada aktivitas setia banget, apalagi bareng 98.4 Radio Setara FM Kebumen. Dan ya, jangan lupa juga buat sobat Setara nih yang selalu bermasalah penglihatannya, entah itu mata buram, mata rabun jauh, rabun dekat, silinder, katarak, glukoma gitu ya. Untuk melihat rasanya perih, berair, gak enak, pokoknya gak nyaman banget nih Mbak Nia ya, sampai sedih banget. Mau keluar-keluar tuh sedih banget, banyak debu dan ya gitulah, jadi malas keluar-keluar rumah, apalagi yang udah rabun ya melihatannya. Gimana nih, udah dicoba vitama belum nih? Ikhtiar pagi ini ya, jangan lupa 2 kapsul vitamanya diminum. Vitama, solusi kesehatan mata. Jadi pagi ini 2 kapsul, nanti siang 2 kapsul. Iya dong, terus juga nanti apa tuh? Nanti malam 2 kapsul menggunakan air hangat supaya lebih mudah dicerna oleh tubuh kita gitu ya. Dan emang beli vitamin ini dapat bonus obat tetes mata. Obat tetes matanya ditetes aja ke penglihatan kita 2-3 kali sehari, 1 kali tetes. Vitama, solusi kesehatan mata. Harganya berapa Mbak Nia? Vitama sama Vimatanya harganya mulai dari Rp150.000 satu botol, isinya 50 kapsul. Oke, pokoknya sehatkan matang bareng Vitama. Dan emang udah banyak banget yang membuktikan khasiatnya, jadi sekarang giliran sobat Sarah FM buktikan dan rasakan khasiat dari Vitama, solusi kesehatan mata.

0: satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi Pak, dengan Bapak siapa, dari mana?
2: Dengan Bapak Baijo dari Kuto Arjo, Semangudalman.
1: Dari Kuto Arjo ya Pak ya?
2: Ya
1: Bapak. Bapak sebelumnya beli Habutop untuk siapa itu Pak?
2: Untuk istri saya.
1: Untuk istrinya, oke. Dengar Habutop dari mana Pak?
2: Dengar dari radio,
1: terus Bapak membeli begitu ya, di apotek ya Pak?
2: Iya, di apotek.
1: Oke, sebelumnya istrinya punya keluhan apa Pak?
2: Kolesterolnya agak tinggi,
1: oke. Setelah minum Habutop, kolesterolnya alhamdulillah sudah membaik belum Pak?
2: Alhamdulillah sudah baik sekarang.
1: Oke, baik, berarti udah beli berapa botol Pak?
2: 4 kayaknya.
1: 4 botol ya Pak ya, alhamdulillah sekarang sudah membaik kolesterolnya, makasih Bapak. Ya. Ada pesan-pesan nggak Pak buat pendengar yang lain yang punya keluhan seperti istri Bapak?
2: Ya, itu kalau ada keluhan-keluhan seperti istri saya, coba pakai Habutop, produk herbal yang sangat manjur, ramuan dari Arab, obat Habutop, herbal-herbal yang lagi ngetop, ramuan dari Arab.
1: Terima kasih Bapak untuk pesan-pesannya. Semoga bermanfaat ya Pak ya buat pendengar yang lain.
2: Amin.
1: Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.
3: 98.4 Star FM.

Okay, sampai juga di penghujung acara. Terima kasih atas semua kebersamaan sobat Star FM yang sudah selalu setia menemani ini ya. Dia mohon maaf ya bila banyak salah kata dan yang kurang berkenan di hati. Tolong dimaafkan. Sampai jumpa nanti bareng acara berikutnya yuk. Ada Sonita Ria. Stay tune sampai jam 10 nanti dia menemani Anda. Jadi stay tune terus. Jangan kemana-mana ya. Jangan digeser-geser juga ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ibu udah buatin jus wortel sama tomat buat kamu supaya mata kamu sehat dan minusnya bisa sembuh.
1: Bu, bosan kalau tiap hari minum jus wortel sama tomat. Enak bu lama-lama. Ini udah seminggu loh ibu cekokin aku pakai jus wortel terus. Lagian minus aku udah 5 bu.
0: Namanya juga usaha nak. Ibu selalu pengen yang terbaik buat anaknya
1: bu,
0: kan.
1: Aku pengen coba konsumsi obat herbal aja deh. Teman aku ada yang nyaranin buat minum Vitama bu. Kapsul yang mengandung ekstra wortel dan bahan-bahan lainnya yang baik untuk kesehatan mata. Lebih simpel juga minumnya. Dan katanya juga udah BPOM, juga halal. Pokoknya aman banget dikonsumsi. Khasiatnya juga buat segala keluhan penyakit mata, kayak rabun, glukoma, katarak, penglihatan ganda, dan lain-lain bu.
0: Ya, boleh-boleh aja sih kamu beli dan konsumsi vitaminnya. Asal minumnya jangan sehari dua hari doang kayak minum jus wortel ini nih. Cepet bosen.
1: Ya udah, aku minum jus wortel ini untuk yang terakhir kalinya ya bu. Soalnya besok aku mau minum Vitama.
0: Iya. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotek Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.

Mat pagi di pagi yang sangat cerah ini ya di hari minggunya nih, hari libur udah mau siap-siap OTW enggak nih ya? OTW dong, mana masa enggak ya? Oh, OTW jalan-jalan dong sesekali ya kemana gitu ya? Bener harus. Ya, siap-siap OTW nih Mania. Sibuk pokoknya hari ini, yang kesana, yang kemari, yang kesini ya. Semangat ya. Oke, yang masih di rumah masih monitor bersama nih ya. Yuk, silahkan bisa ikutan gabung aja. Setuju gak nih ya, ditunggu gabungnya ya. Bisa merapat di atensi, mau lewat WhatsApp, mau lewat SMS, itu juga boleh banget. Gimana caranya? Caranya gampang ya, dikirim aja WhatsApp SMS-nya di 0851860699984, 0851860699984. Iya, makasih udah ikutan berapat pagi ini. Masya Allah, ternyata sudah banyak ya yang gabung ya. Sehat-sehat buat kita semua. Dan jangan lupa pagi ini Sanitaria juga bersama Habutop, obat herbal ramuan darah yang lagi ngetok. Ada vitamin herbal untuk memelihara kesehatan mata, minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Ada madu, vitamin D, ada otipus, dan juga ada teh moro, teh segar dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Sehat terus bareng produk-produk di Dator Indonesia. Wah, ya ditunggu ya yang gabung ya nanti.

0: apa Jo? Ngelamun bae tok teleng-teleng.
1: Aku bingung Sul. Mikiri bojone orang mari-mari penyakite.
0: Lah, emang bojomu kena apa Jom?
1: Kena-kena diabetes Sul. Wis setahun kok. Wis diobati nganang ngene. Tapi urung ana perubahan sama sekali.
0: Oh alah, kue masalahmu. Ya karo habutop Jom. Obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop.
1: Regane larang ora Sul.
0: Ana telu macem Jom. Sing rega 1000 ana, sing 150 ana, sing 230 ana Jom. Tinggal milih arep rega sing pira.
1: Wis, jajal sing murah disit apa ya. Ayo atuh Sul, batiri tuku.

jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liya-liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping.

0: mendapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Popong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
1: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Masih bersama dia baru 98.4 Radio Stereo FM Kebumen. Hai hai hai hai. Selamat pagi semua sobat Stara. Wah ya. Mat pagi. Banyak banget yang hari ini luar biasa atensi ya. Semoga semuanya sehat-sehat selalu ya. Amin ya rabbal alamin. Sehat, semangat, terus apalagi Mbak Nia, terus juga harus pandai-pandai jaga kesehatan. Ya pagi-pagi ini udah asam lambung naik. Habis itu ya Mbak Nia ya, habis itu juga rasanya perut sakit, perih. Jadinya gak berangkat kerja ini ya. Hari gini masih aslam, aduh ya. Mending nih sahabat Sara ya, ke apotik deh atau ke agen-agen resmi kami ya, atau ke radio sini beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop sudah disempurnakan dan dipadukan dengan ramuan khas dari raja-raja Nusantara. Halal aman, izin edar BPOM udah ada, terus juga perusahaannya sudah berstandar internasional ISO 9001 pada tahun 2015. Tunggu apa lagi, yuk coba beli di apotek dan agen-agen resmi kami ya. Dan tenang aja, 100% herbal alami, jadi gak ada efek samping dan tidak menimbulkan ketergantungan obat. Siap coba, siap minum, dan siap beli dong ya. Harus. Dan barangkali pengen dibawakan Habutopnya besok gitu ya, waktu kopdar gitu ya. Ini kebetulan habis nih Mbak Nia Habutopnya, jadi pengen dibawakan waktu kopdar. Boleh ya. Boleh banget. Jadi ayo buruan, jangan sampai kehabisan ya. Di sana kosong, di sini kosong, sampai bingung benih di mana-mana kosong. Emang kalau udah kita stok tuh langsung deh ada aja yang gerudukin, langsung habis gitu ya. Enggak apa-apa ya, silakan, masih ada ya kalau mau ya. Oke, makasih buat semua sobat Star yang udah gabung hari ini. Ini yang belum gabung masih tahu ya nomornya ya. Di 0851-8606-9984, 0851-8606-9984. Selamat pagi nih buat Mas Andre, happy weekend juga ya Andre. Mau ikutan gabung katanya di acara Sonetaria sebelum OTW arisan ke tempat Bunda Tini cantik. Wih, lumayan ya, di Puring ya. Mantap, hati-hati di jalan ya. Mau lanjut rapat pleno untuk pematangan acara kopdar besok. Masya Allah ya. Minta lagunya yang sayang, kirim salam buat semua sobat Star FM di mana aja berada. Salam juga buat kedua ibuku yang ada di pasukan PBM-nya, ada Bu Fatur, ada Bu Ayu, semoga sehat selalu buat Mania, buat siaran, tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Makasih buat Mas Andre. Ada Bunda Wartik nih, coba Nia puterin pesan suaranya ya, kita simak bareng-bareng nih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Nia cantik, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Aku lagunya Ani, salamnya foto kopi tadi pagi, oldies. Nambah sedikit buat Pak Bunder, Mbak Putri, Pak Sutar, Pak Ibnu, Pak Karim, Mbak Warit, Pekanbaru, dan untuk semua grup senam Puskesmas Maron Wanu Purworejo, semoga sehat selalu. Terima kasih Mbak Nia, selamat bertugas dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali buat Bunda Wartik. Ada juga dari Mama Haririn cantik, selamat pagi Mbak Nia. Iya pagi juga. Katanya lari pagi di play dong. Salam buat semua sobat Star FM. Ucapannya mat pagi, mat hari libur ya. Oke, ya. Salam sehat selalu buat manianya. Tetap semangat, panjang umur, sehat selalu, mari rezeki full barokah. Makasih buat Mbak Ririn. Coba deh ada dari Mbak Liana. Waalaikumsalam, happy Sunday ya buat Mbak Liana. gabung di Sonetaria. Kirim salam buat semuanya. Lagunya Syahdu. Oke. Syahdu muncul ya. Kang Muksin, kasihkan nih, mantap. Mat pagi, absen Banian, jaluk lagunya Kehilangan. Salamnya gue kabeh bae matur suwun ya, sama-sama buat Kang Muksin ya. Habis ini lagunya nih munculin, ditunggu aja ya. Dari Mama Rizky di Tanah Sari, waalaikumsalam, selamat pagi juga. Lagunya aku mau request lagu Lagi-Lagi Cinta, tolong di play ya kak. Salam buat Bunda Ervita, Mbak Putri, Mama Aul, Mama Asraf, untuk Kang Giman, Mbak Warit, Bu Heni, Bu Karmina, Pak Desa Songko, Pak Karim Chicken. Ada untuk semua pendengar Radio Star FM, selamat mendengarkan. Buat Kak Nianya, terima kasih. Makasih buat Mama Rizky di Tanah Sari. Ini pas banget ya. Yang satunya Mama Rizky, yang satunya Mama Kekiki. Ya atas bawah tuh, dari pagi sampai sekarang ya. Iya, kata pujian ke Mania, tim tembangnya. Makasih ya, sama-sama buat Mama Kekiki ya. Oh, ditunggu lagunya ya. Ada Mbak Sri Purwodyo, selamat pagi juga. Gimana kabarnya hari ini? Sehat selalu Mbak Nia? Alhamdulillah sehat. Mau minta lagunya Gitar Tua. Kirim salam buat semua yang lagi monitor. Ada untuk Kak Imam Putuh, Mbak Bubut, Mbak Harit, Mbak Amat, Putri Selatan, Mbak Yanti Marun. Untuk Bundar, Mbak Asih, Mbak Asra, Mbak Putri, Bapak Ija, Pak Yanto Marun, Bunda Hani, Bu Tuti, ada Bu Tika, ada Bu Yati, Bundar, Bu Karmina, Mas Oyong, pada selamat. Dan untuk bandingnya terima kasih banyak ya, sehat selalu, full barokah. Makasih buat Mbak Sri yang ada di Purworejo. Ada juga dari Bu Heni ya, waalaikumsalam Sonetaria, salam-salam buat Ibu Ngaji, ibu-ibu ngaji yang ada di Sabilul Hidayah, yang ada di Pejagatan, yang selalu monit, yang kemarin habis tampil di acara santunan anak yatim. Ucapan kumat pagi, katanya pengen dengerin lagunya Rupiah ya. Buat manianya sehat selalu, terima kasih ya. Makasih buat Ibu Heni ya. Coba deh ada pesan suara dari Mbak Putri Cantik, nyia puterin dulu ya Sobat Sarah ini. Ntar dicari tadi voice note-nya. Oke, kita simak.
2: Assalamualaikum Mbak Nia Cantik. Mbak Putri masih tetap monitor loh. Tapi untuk kali ini Mbak Putri mau minta lagu.

0: Mbak Nia berpandang.
1: Mbak Putri salame buat yang biasa cawel aku dari pagi sampai pagi lagi. Terima kasih cawel balik. Tak doain semoga mereka pada sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimudahkan segala urusannya. Bagi yang lagi sakit semoga cepat sembuh. Doa yang sama buat Mbak Nia cantik. Lagune pantun cinta. Terima kasih.
0: Pantun cinta, siap. Sama-sama Mbak Putri cantik. Nanti ditunggu lagunya ya Mbah ya. Ini nih ya, list dulu lagunya. Oke, ada dari Papa Ijo. Selamat pagi juga buat Papa Ijo, ikutan gabung di Sonetaria. Request lagunya katanya Gelandangan. Salamnya fotokopi tadi pagi aja buat Bani sama tugas. Semoga sehat-sehat sekeluarga full barokah. Jangan lupa ingat pesan Mas Andre, jangan lupa bahagia. Oke, makasih buat Papa Ijo ya. Dari Mbak Sri di Singkil Klirong, selamat pagi, waalaikumsalam. Mendongol maning nih. Salam buat suamiku Mas Aris, juga Kang Imin yang lagi medang. Selamat menikmati untuk suami, semoga lancar dagangannya. Juga untuk semua pendengar Radio Star FM at weekend aja. Untuk bandianya makasih. Oh, makasih banyak ya. Waalaikumsalam. Makasih buat Mbak Sri di Singkil Klirong. Ada Ius, ya selamat pagi. Ada Ius di Bumi Harjo nih, mau request lagunya Darah Muda. Ya menolak tua ya, senangnya yang muda-muda nih. Ya salamnya katanya spesial buat yang lagi pada stay tune pantengin Bania siaran. Buat Bania metugas sampai paripurna, tetap semangat, selalu jaga kesehatan ya. Siap, makasih buat Ius. Wah, Kang Tukimin selamat pagi juga. Forza fans Roma Irama Soneta, keren ya. Gabung nih pokoknya di Sonetaria pagi ini ya, bareng 98.4 Radio Star FM Kebumen. Ada Putri Selatan juga selamat pagi, ikutan nimbrung. Katanya lagunya Memujamu. Kayaknya bukan Memujamu deh, ini adanya Puja ya, dari Roma Irama ya. Salamnya nih dari Putri Selatan buat bapaknya Nora, Mas I selamat beraktivitas, hati-hati di jalan. Buat Mas Andre Pasutar, Mbak Nur Klirong, ada Mbak Nia Karangsari, Papa Ijo, dan buat semuanya selamat pagi. Semoga besok bisa ikut kopdar. Buat badiannya sehat selalu full barokah. Makasih buat Putri Selatan, sehat selalu ya. Ada Mas Ion di Ayam Putih absen, Mbak Nia minta puterin lagunya Merah dan You. Salamnya buat Nia aja, selamat pagi. Makasih Mas Ion. Iya siangan tumben nih Mas Ion ya. Ada Kang Imam Butuh selamat pagi, waalaikumsalam, hadir di Sonetarianya Kebumen FM, Star Kebumen gitu ya. Salam buat Mbak Putri, Mama Kiki, Mama Ria, Mama Cindy, ada Butika, Bututi, Mbak Yaya, Mbak Putri, Putri Selatan, Mbak Om, Bapak Ijo, Pak Karim Chicken, Pak Pariono, Mas Oyang, Mas Dania, dan juga ada Mas Sandi, Kang Darminto, dan semuanya. Lagunya ikutan aja buat Bania. Sehat selalu Mara Rizki, dan yang jelas selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Makasih doanya ya Kang Imam ya. Semoga sehat-sehat juga di sana ya. Oke deh sobat Stara, makasih udah ikutan gabung. Nia mau lanjut puterin dulu ya, lagunya sangat-sangat luar biasa banyak hari ini ya. Ada lagu Kehilangan. Stay tune bersama Nia bareng Sonetaria.

0: Nih Man, kamu yang bawa motor ya?
1: Aku nggak bisa bawa motor malam-malam, Cuk.
0: Nah, emang kenapa, Man?
1: Kalau malam penglihatanku kurang jelas, Cuk. Ntar kalau aku yang bawa malah nabrak.
0: Oh, kamu rabun senja, Man?
1: Iya, Cuk. Aku udah beli obat, tapi perubahannya nggak signifikan.
0: Udah, kamu pakai vitamin aja. Vitamin mata yang udah ada tetes matanya sama kapsul yang di

0: jadi aman dan 100% legal.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, Pak, boleh perkenalan nih, Pak?
4: Boleh.
3: Monggo.
4: Saya nama Pak Karso.
3: Alamat
4: Karangasem, RT 03 RW 03 Kecamatan Margasari.
3: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih, Pak, menggunakan Vitama?
4: Bisa.
3: Ya, monggo.
4: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, enggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah bisa gelandangan di persil-persil.
3: Udah lebih jelas nih, Pak, ya?
4: Lebih jelas.
3: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
4: Bisa. Assalamualaikum, para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol tuh menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata. Vitama solusi kesehatan mata.
3: Terima kasih atas penjelasannya nih, Pak.
4: Alhamdulillah.
3: Yes.
4: Matur suwun.
3: Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, kilometer 4, Kebumen.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, dan otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
6: 98.4 Stara FM.

0: kata bujangga udah langsung naik. Selamat pagi sobat Star FM ke Bumen. Lanjut sesi pon live gak nih? Lanjut ya. Yang mau gabung-gabung aja, ditunggu di 0851-8606-9984 0851-8606-9984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Sanitaria. Halo. Halo, selamat pagi Sanitaria. Kok gak ada suaranya, malah ngobrol sendiri, Bu. Kemana ini tadi ya? Coba langsung naik lagi. Tadi mana yang mau telepon ya? Kok gak masuk sih notifnya? Oke, ini ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Sanitaria.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Sanitaria.
0: Pagi, Nia baik. Apa kabarnya, Pak Suta?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sehat.
1: Nomor berapa ini ya, Suta?
0: Nomor siji, Pak Suta.
1: Nomor satu.
0: Iya.
1: Aku berikan dari waktu nomor tepat.
0: Wih, mantap-mantap ya. Kirain udah panen kemarin Pak Sutar.
1: Ya panen ada, yang belum kan berapa lokal.
0: Oh gitu. Ya mending ya yang sini panen udah selesai, gak ditekan, iya. Tinggal panen. Wih. Ya pasti ngumpul dari siji. Ngumpul dari siji.
1: Sekarang tarik ketahuan udah panen.
0: Iya betul. Mau lagu apa nih Pak Sutar?
1: Lagunya yang lagi anjir ke lagi ke atas ya, rupiah aja.
0: Rupiah, oke, naikin ya. Tadi ada yang request juga tuh, Bu Heni, request rupiah.
1: Oh, terima kasih.
0: Salam-salam.
1: Aku pun mencoba, aku nggak tahu.
0: Pas banget ya, mintanya dua orang gitu.
1: Iya, yeah, salam-salam banyak.
0: Boleh.
1: Ya nggak penyapa lah, ya, kadang untuk itulah lainnya lagi nanti.
0: Iya, salamnya buat siapa
1: ya,
0: nih?
1: Iya, dari Pak Tutu, Eko, Buku Umi, siapa nanti? Ada Pak Jeslamet, Pak Siono, Pak Saryono, Pak Riono, Pak Tupar juga. Ada Bisa Minten, Bu Yati, Bistri, Pak Yati, Bumi Ani juga. Ya, ada Mbak Mama, ada Mbak Oho, ada yang di sini. Nah, ya. Lirong ada Mbak Nur juga, Mbak Jendro. Jadi tinggal Jenny, Mbak Putri juga. Ya pokoknya semuanya aja lah. Yang di Ambala juga banyak sekali tuh. Okay. Ada Mas Iren juga, ada Mas Iman, ada Putri Tulung di Selatan juga. Semuanya aja. Dan juga kan semuanya. Padahalnya Mas Iren semoga sehat alafiat.
0: Amin. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Pak Sutar. Yang lain mana nih suaranya, kok banyak yang desel tapi gak ada notifnya ya. Iya heran nih, sinyalnya selalu bikin masalah ya. Ngajak ribut sinyalnya kayaknya nih. Nih. Udah mulai berjalan kayaknya. Oke deh, coba ini. Halo, kok nggak bisa? Kenapa ya? Aku juga bingung, ini nggak tahu kenapa. Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Sanitaria.
2: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat
0: pagi.
2: Apa kabar Mbak Nia?
0: Sehat baik, alhamdulillah. Ibu apa kabar?
2: Baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik.
2: Bisa naik, alhamdulillah.
0: Iya, untungnya bisa naik ya.
2: Iya.
0: Mau
2: minta punya?
0: Boleh.
2: Anak yang Keranda Cinta, Mbak.
0: Keranda Cinta, oke siap.
2: Salamnya foto tadi pagi nambah Pak Ijo sama Mbak Bubut. Terus Wati. Dan semuanya aja, Mbak.
0: Oke, siap.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama, Ibu Yati.
2: Selamat tugas, sampai tuntas.
0: Amin.
2: Semoga sehat selalu, Mbak Dina.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Selamat
2: pulang, hati-hati.
0: Siap, Ibu. Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, masa enggak sih? Lanjut dong. Mana suaranya? Halo, assalamualaikum. Kok belum sih? Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, Sonetaria.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nia, selamat pagi. Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Umi Hanif, apa kabar? Sehat?
3: Alhamdulillahirrahmanirrahim, sehat baik juga Mbak Nia.
0: Alhamdulillah.
3: Mau minta lagu Mbak Nia ini.
0: Apa tuh lagunya Umi?
3: Berlayar Bahtera Mbak Nia.
0: Berlayar Bahtera, oh Bahtera Cinta.
3: Iya,
0: Bahtera Cinta, oke deh siap.
3: Ikun salam-salam ya Mbak Nia.
0: Boleh silakan.
3: Buat Pak Sutar yang barusan masuk, terima kasih sekali salamnya. Semoga sehat terus ya Pak.
0: Amin.
3: Terus buat Bu Yati, Bu Asih, Bu Saminten, buat Mbak Sri, Bu Karmina, Mbak Yaya, Mbak Bubut, Mas Dani. Terus buat Pak Paijo, Bu Tuti, Pak Karim. Terus buat Mbak Nur yang ada di Kliron, yang di Lajer. Terus buat Putri Selatan, Mbak Bunga sama Bunda Tini yang ada di Pure. Pak Yono, Pak Taryono, Mas Duren di Ambal, Bapaknya Naura, Mbak Farid. Lagi nih Mbak Nia udah ngeblank, Mama Fian, Mama Cindy, Mama Intan, Mama Naomi. Buat Putri Selatan tadi kok gak nyalamin ya, gak nyalupa. Buat semuanya saja Mbak Nia, ini persiapan mau pengajian rutinan Ahad Pahing, ntar gak ketinggalan temu.
0: Oh oke, siap.
3: Terima kasih sekali waktunya ya Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Umi Hanif ya. Lanjut, halo assalamualaikum. Selamat pagi, Sodetaria. Ih, kok enggak, timernya gak jalan padahal udah diangkat loh. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, Sodetaria.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nia cantik, apa kabar?
0: Nia baik.
4: Sinyalnya lagi jelek nih.
0: Lagi jelek ya, pantesan. Mbak Yaya cantik, apa kabar Mbak Yaya? Sehat?
4: Alhamdulillah aku sehat Mbak Nia.
0: Alhamdulillah.
4: Aku masih kebagian lagu gak ya?
0: Enggak Mbak Yaya, wis kebek lagunya.
4: Terus?
0: Salahnya mental terus.
4: Umi Hanif, lagunya apa ya?
0: Umi Hanif, Bahtera Cinta.
4: Ya udah ngikut aja Umi Hanif.
0: Oke, dinaikin deh.
4: Ya, salamnya ya itu buat Umi Hanif, Pak Sutar, terus Bu Yati, Mama Asra, Mama Fian, Mama Naomi, Bu Ki, Putri Selatan, Mbak Sri, Mbak Yanti, terus Pak Yanto, Pak Pariono, apalagi ya, Mas Imam, Bapaknya Naura, Pak Deslamat, dan buat semuanya aja deh.
0: Oke deh, semuanya
4: oh,
0: ya,
4: buat Mbaknya sehat selalu, merasakan ibu barokah.
0: Amin.
4: Pulangnya hati-hati, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ya buat Mbak Yayah cantik. Lanjut ke WhatsApp dulu ya, ada Izul. Selamat pagi Kak Nia, dari Kang Izul mau nimbrung mumpung hari Minggu. Mohon puterin lagunya Santai. Aduh, lagunya udah penuh, maaf banget ya. Salamnya buat Pak D. Sarimin RT 2 RW 4 Kalibagor Kebumen, Pak Marsono teman ngarit dan mancing, selamat bersantai di hari Minggu. Salam juga buat Kakak Ervito yang cantik, yang sering pakai sendal jepit, jalannya minyik-minyik. Kalau sakit minum Habuto, beli di apotek. Ya dong, benar Kang Izul ya. Salam buat semua pendengar radio, salam bersantai Ria. Thank you buat Kang Izul yang ada di Pak Kalibagor. Cukup dulu ya Sobat Sarah, makasih yang udah ikutan gabung. Semoga harinya tambah sehat, tambah membaik, tambah bahagia juga hari ini ya. Iya, maaf banget ya, lagunya udah penuh ya. Teleponnya juga udah 4 penelpon, jadi gak bisa dianggap lagi. Dan jangan lupa hari ini Sobat Sarah yang selalu mengalami kacamata pecah gitu ya, lupa kacamatanya di mana, hilang, jatuh ya. Gak bosan pakai kacamata terus tuh. Bosan sebenarnya benihnya ya, tapi gak tahu lagi gimana caranya gitu. Cerhat nih, caranya dengan rutin minum Vitama, solusi kesehatan mata. Karena Vitama sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran. Jadi udah aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada. Terus apa lagi ya? Terus yang paling penting nih, Vitama kandungannya ada ekstrak wortel, ekstrak toba, dan juga ada ekstrak daun pepaya yang

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Norman Hakim, atau lebih dikenal dengan Paman Haim. Alamat saya Desa Ampih, Bulus Pesantren. Pengalaman saya pakai Habutop, sebelumnya saya punya keluhan
2: badan sakit-sakit. Kalau mau tidur badan sakit, bangun tidur pun sakit.
1: Setelah saya mendengarkan radio dan iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
2: Badan terasa ringan tanpa beban.
1: Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang punya keluhan sama seperti saya atau keluhan lain, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294, 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
0: 98.4 Stara FM.

0: Masih bersama Nia Barang Sonetaria. Pantun cinta yang udah muncul. Lanjut nih Sobat Stara, barangkali ada yang mau lanjut One Life sesi 2. Tapi emang gak bisa dipungkiri ya, lagunya udah penuh ya. Jadi masih ada waktu untuk salam-salam, silahkan. Barangkali pengen menyapa saudara yang lagi pada monit gitu ya. Bisa naik aja di 0851806699984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Sonetaria. Kok mati? Iya, aneh banget ini. Coba deh, halo, assalamualaikum, selamat pagi Sonetaria.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
1: Sonetaria.
0: Iya, waalaikumsalam. Halo, apa kabar Ibu? Sehat Ibu?
1: Kok kesek-kesek Mbak Nia?
0: Masa sih, halo.
1: Iya, halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Sonetaria Mbak Nia.
0: Iya Ibu Sonetaria, selamat pagi. Apa kabar Ibu Karmina?
1: Alhamdulillah sehat. Mbak Nia sehat?
0: Sehat, baik. Alhamdulillah ini semangat
1: ya,
0: banget.
1: Ini keri-kerinan.
0: Seperti biasa ya, selalu keri, baik ya hobinya.
1: Iya, keri-kerinan. Lagunya ikut aja Mbak Nia.
0: Oke, gak apa-apa, ikut aja ya.
1: Salam-salam ya Mbak Nia.
0: Boleh.
1: Iya. Salamnya buat Bunda Ervito, Bu Yati, Bu Saminten, Bu Ase, Bu Hening, Bu Kumis, Mama Astra, Mama Fian, Mama Rizky, Mbak Tri, Mbak Cindy, Mama Naomi, Mbak Yaya, apalagi ya, Bapaknya Naura, Pak Taryono Wonosobo, Mbak itu yang dikutkan sama Mbak Farid, Mbak Tislamat, terus Mbak Yanti Maron, Mbak Yanti Wonosobo, Pak Ahmad, Mbaknya kembar, Mbak Putri, dan semuanya aja Mbak Nia. Selamat pagi.
0: Siap.
1: Buat Mbak Nia ya, selamat bertugas sampai selesai.
0: Amin.
1: Terima kasih waktunya.
0: Semoga
1: Mbak Nia sehat selalu, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Ibu Karmina. Lanjut, halo, assalamualaikum, selamat pagi Sonetaria. Kok nggak ada itunya, timernya aneh banget ya. Kadang udah diangkat tapi nggak ada timernya, tuh nggak jalan, bingung ya. Coba ini lagi. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Sonetaria.
2: Halo.
0: Selamat pagi. Apa kabar Mr. JM?
2: Alhamdulillah, wis kemeringat, wis kesel.
0: Wah, kes ngopo gue, kesel lah sesuk ya.
2: Apa lah gue ya, mumpung libur kerja, resik-resik warung, resik-resik rumah.
0: Iya, benar ya, menyibukkan diri.
2: Meskipun gak bisa tadi apa SMS ataupun ya, ataupun ini baru bisa telepon, tapi tetap stay monitor.
0: Iya, terima kasih udah selalu.
2: Tadi udah dengar berapa yang naik, sampai lupa karena itu banyak. Salam yang udah naik, yang udah WA ataupun SMS, maaf udah bisa sebut persatu. Semoga panjenengan sedoyo dipunparingi sehat,
0: amin,
2: berkah barokah, panjang umur.
0: Amin.
2: Ya karena lagunya penuh, jadi ya mungkin bisanya kayak gitu aja.
0: Oke, siap-siap, makasih banyak ya. Apa lagi nih?
2: Mbak Nia, selamat bertugas. Semoga profesi jenengan sebagai penghibur dalam tanda kutip positif ini ya, menghibur pendengar-pendengar semua, tetap menjadikan ladang ibadah berkah barokah.
0: Amin, masya Allah. Makasih banyak doanya.
2: Terima kasih. Ini anak-anak saya sudah datang.
0: Sama-sama, makasih buat Mr. JW ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, makasih doa baiknya ya. Oke nih, bacain atensi dulu dari Arsen. Arsen, lagunya ikutan Bania aja lah, absen baik ya. Salamnya buat semuanya aja, buat hari Minggu, buat liburan yang lagi liburan, buat Banianya buat tugas aja. Makasih, semangat Kang Arsen ini ya. Mantap, semoga sehat-sehat selalu. Oke deh, cukup dulu Sobat Sara FM. Yuk, yang belum coba Asia dari Sultana nih, minyak herbal serbaguna. Banyak banget manfaat Sultana yang bisa Anda peroleh. Apalagi nih yang sering-sering gatal-gatal gitu ya, karena digigit serangga, karena alergi, atau bahkan ada yang, kenapa Mania? Ada yang pengen kerokan gitu, mabuk perjalanan ya, sering pergi jauh-jauh, sering mabuk perjalanan. Yuk, minum olesin minyak herbal Sultana ya. Oh, obat luar ya. Aduh. Oles-oles aja minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Banyak banget manfaatnya dan juga bisa untuk apa lagi? Nih, bisa untuk yang kesleo gitu ya, yang barangkali Sobat Sara nih kulitnya berjerawat gitu ya, malu mau keluar rumah gitu, pakai Sultana, balur-balurin dulu tuh Sultananya ke jerawatnya. Nah, insyaallah ya ada, bakalan kering terus nggak jadi jerawat lagi. Gitu dong, udah pakai benih ya dong, coba-coba ya. Banyak banget manfaatnya dan juga Sultana tuh cocok untuk semua kalangan usia, baik anak-anak, dewasa, orang tua tuh cocok banget pakai Sultana ya. Barangkali juga ada yang tanya harganya. Harganya tergantung dengan kemasan ya. Ada yang roll on 15.000, ada yang 25.000 tuh isinya 60 mili, ada juga yang 100 milinya mulai dari 47.000 rupiah. Oke, silakan ya, bisa didapatkan di apotek dan di agen-agen resmi kami. Jangan sampai kehabisan ya Sobat Sara FM. Kehabisan gimana Bani? Kehabisan beli ke radio aja, yuk merapat ke radio Sara FM Kebumen di Jalan Bulupitu, Desa Tunjung Seto, RT5 RW1 Kecamatan Kudawinangun, Kabupaten Kebumen. Oke, merapat ke sini. Yuk, kita lanjutin lagi bareng lagu Keranda Cinta. Stay tune bersama nih ya, bareng Sonita Ria.

0: gak ada salahnya mama juga mau menjaga kesehatan mata. Kan Vitama dan Vimata itu bukan cuma buat yang punya mata minus silinder glukoma gitu, tapi baik juga kok dikonsumsi sama mama yang gak punya keluhan apa-apa, sebagai pencegah gitu loh pa.
1: Iya. Kalau itu gak usah nunggu gajian, besok papa beliin sekalian 2 paket. Soalnya punya papa juga mau habis.
0: Oke deh pa, makasih ya pa.
1: Sama-sama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotek Ambal, alamat Jalan Denles nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotek Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
5: 98.4 Stara FM Kebun.

Okay, terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Ya, mohon maaf ya. Barangkali banyak salah kata dari Nia yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di besok-besok lagi bersama Nia lagi ya. Jangan kemana-mana. Thank you untuk semuanya. Maaf banget buat lagu-lagu yang belum bisa Nia puter karena emang waktunya yang belum mencukupi ya. Nia mohon maaf ya. Sampai jumpa. Nia izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum, Pak Rahmat. Beli, Pak.
1: Waalaikumsalam. Bu RT, mau beli apa, Bu?
0: Biasa, Pak, mau beli Habutop, tapi kali ini yang kemasan 200 kapsul ya.
1: Oh, siap, Bu. Ibu sering banget beli Habutop. Yang terakhir padahal baru 2 minggu lalu. Emang siapa yang sakit sih, Bu? Dan sakit apa sih?
0: Gak ada, Pak Rahmat. Saya sama suami saya sehat-sehat aja kok. Ini saya konsumsi rutin buat menjaga daya tahan tubuh, Pak. Jadi gak harus sakit dulu baru konsumsi Habutop. Dan alhamdulillah, semenjak rutin konsumsi Habutop, kami sekeluarga selalu sehat dan fit staminanya.
1: Wah, mantap ya, Bu. Emang Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling top.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
3: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

0: sebelumnya beli Vitama untuk siapa, Ibu?
1: Sebelumnya saya beli Vitama untuk diri saya sendiri.
0: Bu punya keluhan sakit mata apa, Ibu, sebelumnya?
1: Keluhan saya sebelumnya

0: Jadi kalau terkena angin, perih juga gitu ya, Bu?
1: Bukan hanya perih, perih sekali.
0: Oh, baik. Ibu tahu Vitama itu dari siapa, Bu?
1: Ya, kebetulan saya suka mendengarkan radio. Dan di situ mendengar iklan obat Vitama. Lalu saya suruh anak saya untuk membelinya.

0: mata yang lainnya, silahkan mencoba menggunakan obat Vitama. Karena saya sudah membuktikannya. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, baik Ibu, terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat para pendengar yang lain ya Bu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pantureso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pantureso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pantureso. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di...

0: sudah. Alamat Jalan HM Sarbini nomor 122 Wonoyoso Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo. Alamat Jalan Kutuarjo depan SD Negeri Jatisari Kebumen. Apotik Kebumen Sehat. Alamat Jalan Kutuarjo Wonosari Kebumen.
1: 98.4 Stara FM.

0: menghakikan khasiatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
2: 98.4 Star FM.

0: Stok vitamin kita tinggal dikit tuh. Paling buat 2 hari lagi.
1: Beli lagi ya tuh, Ma.
0: Gak apa-apa nih, beli vitamin.
1: Ya gak apa-apa kan buat kesehatan kita, Ma. Apalagi soal mata. Organ penting dalam tubuh kita.
0: Betul ya, Pak. Semenjak kita rutin konsumsi vitamin dan tetesin krim mata, Mama gak pernah lagi loh ngeluh iritasi mata. Papa juga tuh. Sekarang baca korannya udah gak pakai kacamata. Hasilnya benar-benar nyata dan terasa loh, Pak.
1: Betul, Ma. Makanya Papa gak pernah perhitungan sama hal yang berkaitan dengan kesehatan. Apalagi kesehatan mata. Solusinya ya vitamin dan pimata.
0: Makasih ya, Pak. Selalu perhatiin kesehatan keluarga kita.
1: Pasti ya, Maya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.

0: tebakan yuk karo ibu.
1: Tebak-tebakan apa lah bu?
0: Oke pak, jel tebak. Nek ibu awake lemes, terus mumet, terus kelengan. Tambahnya apa jel?
1: Ya habutop lah bu, kan ibu tukang minum habutop.
0: Ya si Cimaning, nek ibu kesu-kesu. Tambahnya apa jel?
1: Ya habutop juga lah bu. Kan nek kesu-kesu, mesti darah tinggi nek kumat.
0: Lah jel siki nek tergabung, nek ibu lemas, mumet, pengine ngome-ngome. Tandane nang apa?
1: Tandane lagi meriang lah.
0: Ya salah pak. Tandane jatah bulanane urung mudun. Bulane sakit jatah yang ini.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.
3: 98.4 Setara FM Kebun.

0: konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, sebelumnya bisa perkenalan dulu mas?
2: Bisa, nama saya Jenny, lahiran desa Karangasem, RT 03, RW 03, Margasari, Kecamatan Margasari, Desa Karangasem, Kabupaten Tegal.
1: Oh, iya. Di sini masih mewakili ibunya nggih ya?
2: Iya. Yeah. Ya di sini mewakili ibu saya yang bernama Watem.
1: Oh, iya. Sebelumnya bisa menceritakan pengalaman ibunya?
2: Bisa.
1: Monggo silahkan. Ibunya punya keluhan apa sebelumnya?
2: Nah, mata, mata ibu saya itu kelihatannya nggak jelas.
1: Oh, berarti penglihatannya kurang jelas gitu ya? Buram. Setelah menggunakan Vitama, apa yang dirasakan ibunya?
2: Ya, udah mendingan lah.
1: Udah mendingan?
2: Sudah bisa melihat jelas.
1: Oh, berarti sekarang penglihatan ibunya udah jelas nih ya?
2: Ya, udah jelas.
1: Iya, boleh minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibunya?
2: Ya, bisa. Jadi, buat para pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibu saya, silakan membeli Vitama solusi kesehatan mata.
1: Oh. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oh, sama-sama. Terima kasih ya, Mbak. Wassalamualaikum.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bunda Ervito Akbar dari Megulung Kidul, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo. Saya akan sedikit bercerita. Sejak saya mengkonsumsi obat herbal ramuan Arab produksi dari PT Donatur Indonesia Group, yaitu Habutop, yang biasanya badan saya berasa cepat capek dan gampang banget masuk angin. Sekarang, alhamdulillah, badan lebih enteng, selalu fit, dan jarang banget sakit. Saya tahu iklan

0: wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
2: 98.4 Stara FM.

0: Pagi, Ju.
1: Pagi juga, Man. Man, kemarin aku lihat kamu di rumah sakit sama istrimu. Siapa yang sakit, Man?
0: Oh, iya, Ju. Kemarin aku dari rumah sakit. Aku habis periksa mata. Belakangan ini penglihatan kapur, sakit kepala, nyeri pada mata. Mata merah, jarak pandang terasa dari menyempit banget.
1: Terus katanya kamu kenapa itu, Man?
0: Dari pemeriksaan sih katanya glaukoma, Ju. Pusing, aku harus dioperasi.
1: Kamu coba dulu deh pakai Vitama, Man. Vitamin mata yang terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, tomat, dan wortel.
0: Emang bisa itu buat glaukoma, Ju?
1: Jangankan glaukoma, buat katarak, mata minus, mata silinder juga bisa.
0: Besok aku coba deh pakai Vitama. Aku takut kalau harus dioperasi. Terus itu belinya di mana tuh?
1: Di apotek juga ada kok, Man. Online juga bisa.
0: Makasih ya, Ju, ya, buat infonya.
1: Sama-sama, Man. Semoga mata kamu cepat sembuh ya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Yang Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.
4: 98.4 Star FM.

0: tiba-tiba banget ngejemput aku?
1: Ya, pokoknya kamu temenin aku hari ini. Kita beli gaun buat lamar cewek aku nanti ya.
0: Apa kamu punya pacar?
1: Udah, pokoknya ayo lah.

Salma, aku sudah sejak lama menyimpan rasa ini buat kamu. Kamu memang sahabat aku. Tapi kamu juga wanita yang berhasil meluluhkan hati aku. Salma, maukah kamu menikah denganku?

0: Gak usah kebanyakan gaya kalau udah tua. Sok-sokan ikut futsal kayak yang muda aja.
1: Aduh Bu, namanya juga olahraga kan Bapak, jarang banget olahraga tuh.
0: Iya sih iya, gak masalah kalau nyeri pinggangnya gak kumat-kumat kayak gini.
1: Iya tuh Bu, maaf malah marah-marah.
0: Terus Ibu harus gimana? Harus bilang, aduh sayangku sakit ya, cincinnya aku peyuk biar gak sakit gitu. Pret.
1: Iya Ibu, maaf atau jangan pret-pret-pret.
0: Udahlah, mulai sekarang Bapak harus rutin konsumsi Habutop biar asam urat Bapak gak kumat-kumat terus. Dan biar daya tahan tubuh Bapak kuat. Ibu tuh marah karena gak mau Bapak sakit, karena Ibu sayang sama Bapak. Yang diperhatiin malah bandel.
1: Iya Bu. Ya lo, gini amat. Lagi sakit malah disembur sama si Ibu. Aduh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

0: Herakal Alian, Apotik Taher Farma Alian. Alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT 2 RW 4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
0: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa, dari mana ini, Bu?
2: Bunda Ar.

0: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
2: 98.4 Stara FM Kebun.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ayu, alamat RT1 RW1 Pekunden, Kutawinangun, Kebumen. Sebelumnya saya punya keluhan nyeri pinggang. Kalau duduk susah sekali untuk berdiri, terasa sakit sekali. Setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah buktikan khasiatnya. Terima kasih PT Denatur Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

0: Ya ampun, gatal banget ini mata.
1: Kamu kenapa, Han?
0: Ini, Bob, mata aku rasanya gatal. Kayak ada sesuatu di mata aku. Buat lihat cahaya juga sensitif. Penglihatan aku juga kabur.
1: Itu mah, mata kamu kering, Han. Han, mata juga harus dirawat, Han. Nih, kamu konsumsi Vitama. Ini vitamin mata, cocok banget buat kamu yang matanya kering.
0: Vitama ini cuma buat mata kering aja apa, Bob?
1: Enggak dong, Han. Vitama ini selain buat mata kering, juga baik

0: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
2: 98.4 Star FM.

0: Sesuai dengan yang sudah kita rencanakan, malam ini kita mulai untuk penyelidikan.
1: Baik, bos.
2: A few moments later.
0: Nah, kita tunggu di sini.
1: Siap, bos.
0: Pasti sebentar lagi target pulang dari kerjaan nih.
1: Nah, itu dia, bos. Dia pulang.
0: Mana?

0: Ini bos.
1: Oh, jadi begitu.
0: Begitu kenapa bos?
1: Ternyata selama ini target kita konsumsi Habutop. Pantesan aja, beliau selalu sehat, stamina juga selalu fit, dan semua

0: yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotek Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotek Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
1: 98.4 Stara FM.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Wasima, alamat Sumbersari RT 02 RW 11 Kecamatan Majenang. Saya mau berbagi cerita. Saya punya keluhan mata, kepalanya sering pusing, lehernya kaku, matanya ada gangguan lah sedikit. Terus saya mendengar ada iklan di radio produk Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Kemudian saya beli, saya konsumsi, alhamdulillah habis satu botol ada perubahan. Terus saya mau beli lagi. Untuk para pendengar yang punya keluhan mata seperti saya, silakan belilah Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat Kios Aneka Jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang Studio Lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
2: 98.4 Star FM Kebun.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Ucang, alamat kepolisian Kebumen. Sebelum saya konsumsi Habutop, saya dulu punya keluhan ambeien. Dan tangan saya sering pegal-pegal, bahkan kesemutan. Sudah macam-macam obat saya coba, tapi tidak ada hasilnya. Alhamdulillah setelah saya minum Habutop, ramuan Arab produksi dari PT Denatur Indonesia Group, sekarang sakit ambeien saya sudah berangsur-angsur sembuh. Tangan saya juga sudah mulai enak untuk digerak-gerakan. Jadi untuk aktivitas sudah tidak ada kendala lagi. Habutop memang ramuan asli Arab yang paling top. Ayo beli dan konsumsi juga Habutop seperti saya, yang bisa Anda dapatkan di apotek dan agen-agen terdekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo, Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan, Kebumen.
0: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Assalamu alaikum everyone, this is Harris J. Thank you very much for watching my video. For my latest updates, follow me on Facebook, Twitter and Instagram. The information is below. Assalamu alaikum.
1: You came into this life, brought up as an orphan child, through a time of deep despair.
2: Bapak, dari tadi Bu perhatiin kok baca korannya cuma dibolak-balik. Kalau mau kipasan, pakai kipas aja, Pak. Jangan pakai koran.
3: Apaan sih, Bu? Ini Bapak lagi nyari berita yang tulisannya gede-gede.
2: Mana ada, Pak, Pak. Yang ada cuma judulnya doang. Emang Bapak nggak bisa baca tulisan sekecil itu?
3: Iya nih, Bu. Bapak kayaknya harus beli kacamata baca deh. Mata Bapak pegel kalau lihat tulisan kayak gini.
2: Ya ampun, Pak. Mending diikhtiarin dulu pakai Vitama dan Vimata. Vitama itu kapsul herbal yang baik loh, Pak, buat menjaga kesehatan mata. Diminumnya 3 kali sehari, 2 kapsul aja. Terus, Vimatanya itu ditetes 2-3 kali sehari, masing-masing 1 tetes. Tuh, si Jamal tetangga kita dulu aja. Dulunya kan kemana-mana pakai kacamata. Sekarang udah mulai jarang pakai kacamata. Katanya sih minus matanya membaik berkat Vitama dan Vimata.
3: Oh, iya deh, Bu. Besok bareng Ibu ya beli Vitamanya.
2: Iya.
4: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotek Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit kilometer 1 Sarwo Gadung Mirit Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.

baik kabarnya Anda? Alhamdulillah, Masya Allah, kalau semua kabarnya baik, semuanya sehat, ya. Udah siap gabung bareng Rena? Kalau udah siap, sip banget ya. Yang ditunggu-tunggu banget barangkali. Karena, ya karena cuma memang adanya acara ini seminggu sekali aja gitu ya. Jam 1 kan Ren, iya bukan lagu Malaysia, tapi kalau minggu lagu-lagu Bollywood. Iya full lagu-lagu India. Silakan mau gabung langsung aja SMS WhatsApp ditunggu sama Rena. Kirimnya 085186069984. Oke. Sekali lagi mau ikutan gabung bareng Rena boleh-boleh. Ditunggu ya SMS WhatsApp Anda, kirimnya kemana Rena? Kirimnya di 085186069984. Pastinya masih bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group, Habutop Sultana, Vita Mavitapedia, ada teh Moro dan Otibus.

0: ibu Asih. Saya abis beli habuta di apotek.
1: Oh, emang siapa yang sakit?
0: Gak ada yang sakit, Bu. Cuma keluarga saya rutin minum habuta setiap hari untuk menjaga daya tahan tubuh biar gak gampang sakit. Apalagi cuaca lagi kayak gini, gak tentu. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati, kan?
1: Wah, pantesan keluarga ibu Nia sehat-sehat. Ternyata rahasianya Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya juga mau beli ah, biar makin sehat kayak Bu Nia.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus.

0: apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri Purworejo.
1: 98.4 Stara FM Kebumen.

bagaimana happy hari Minggu? Ya gak harus hari Minggu sih, kayaknya lebih lepas, lebih plong aja karena harinya tidak sebegitu gede-gede-boke, apalagi buat bunda-bunda yang ya tau lah, dari hari Senin sampai Sabtu kan itu luar biasa banget. Ya kak, cuma dapat hari Minggu yang agak slow. Bapak tolong dihargain ya. Biar ibunya agak-agak rebahan dulu. Pengen scroll-scroll HP dulu gitu ya. Kalau memang masih kayak kelihatan, aduh ini kok udah jam segini, belum ada makanan. Ya gak harus ibunya juga nyiapin makan siang. Terus sarapan tadi udah. Bapak, gimana kalau bapaknya keluar deh? Kalau bapaknya juga malas keluar, udah deh buka aplikasi. Ya kan, yang pakai tahu-tahu makanan udah datang di depan pintu aja. Bisa kan, Pak? Daripada bapaknya pusing, gak ada makanan, gak bisa masak. Oh, tahu kan? Gak bisa masak. Ibunya biar santai-santai hari Minggu, karena Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, 6 hari loh, itu luar biasa, Pak. Ya, ibu ngurus anak, ibu ngurus rumah, ibu ngurus suami, masih ibu ikut cari uang gitu. Masya Allah, pokoknya gak apa-apa, sehat-sehat semuanya. Untuk ibu pencari uang, percayalah Pak, itu bukan karena terpaksa, bukan karena, pokoknya mereka itu tulus ikhlas banget. Tapi jangan gampangin juga lah, wis duit-duit iki terus gak awe yo. Enggak gitu juga. Ini boleh begitu ya, kewajiban tetap kepala, kepala kelurahan, bukan kepala keluarga. Oke deh, yang belum SMS, yang belum WhatsApp, masih Rena tunggu. Aduh, mana minumku nih? Request lagu tuh juga sih, halo boleh. Ya Allah, agak gerok ya. Kirimnya di 085-186-06-998 ya. Sekali lagi 085-186-06-998. Mama Rizky, waalaikumsalam mama. Ditunggu lagunya mama.

Aduh, aduh. Buat Bang Iki, Bunda Ervito, Mbah Putri, Mama Aul, Mama Ashraf, Bu Yati, Bu Karmina, Bu Heni, Mbah Ahmad, Mbah Warid, Kang Hoyong, Kang Giman, Pak Desa Songko, Pak Karim, Chicken, dan juga buat semua pendengar Radio Star FM. Selamat mendengarkan aja buat Karina, selamat tugas sampai tuntas. Baik, makasih ya. Siang Mbah, siang juga dari Amat Jenggo di Gunung Sari, Pejagoan. Lagunya Kasem Kakek Kaho. Kasem, kasem, boleh, boleh. Cek-cek dulu ya, betul gak ditulisannya. Makasih Mas Ahmad Jenggot. Lanjut di belakangnya.

Berikutnya Mas Hoyong di Banyu Urip Purworejo. Lucky Body Anjani. Boleh. Lucky Body Anjani. Buat Mama Kiki, Mama Piani, Mama Asih, Mama Rizky, Mbak Sri, Mbak Sibat, Mbak Inai, Mbak Yaya, Mbak Yanti, Bu Yati, Bu Tika, Bu Heni, Bu Saminten, Bu Tuti, Bunda Warti, Bunda Vito, Pak Pariono, Pak Sutar, Bapak Nora, Mas Franky, Mama Cindy, Mama Intan, Mama Fian, Mama Ainun, Mas Ibnu, Mas Sejo Ragil, Mas Andre, juga buat semuanya aja ya. Nyantai menikmati suasana hari Minggu gitu. Makasih ya Mas Hoyong. Selamat siang Bulimania dari Leo. Selamat siang juga Bang Leo. Keren kembang lagunya Hayuraba. Boleh, boleh. Ditunggu ya. Dari soundtrack film Kranti. Terima kasih buat Mbak Rena. Kembali kasih buat Bang Leo yang ada di Karang Kembang ya. Oke, Sebesar FM, pastikan Anda baik, Anda sehat, Anda gak sakit, Anda gak ada keluhan. Kalaupun ada keluhan, gak usah khawatir juga, gak usah galau, gak usah sedih, gak usah bingung. Ada obat herbal ramuan Arab paling top, produk dari PT Denatur Indonesia. Ini bisa mengatasi berbagai macam keluhan sakit Anda. Ya, biarpun sakitnya ringan, tapi kalau udah langsung diatasin pakai herbal top, insya Allah gak sampai yang menjadi. Kalaupun kalau Anda tuh udah dikasih sakit yang lumayan gitu, udah lama maksudnya belum kunjung sembuh, tetap bersabar. Pokoknya nggak boleh putus asa. Ya siapa tahu nanti setelah Anda konsumsi herbal top lebih membaik, terus sehat total. Kan kita nggak pernah tahu, karena konsumen kita banyak juga yang akhirnya alhamdulillah sehat 100% berkat herbal top. Kalau udah sehat, terus stop obatnya. Iya nggak gitu juga. Ya mau stop boleh, semua ada pilihan di Anda. Kalau pengen tetap sehat, kayak nangkis, kayak biar sakitnya gak datang lagi, lanjut konsumsinya. Cuma untuk dosis bisa dikurangi ya, yang ada keluhan gitu-gitu. Konsumsi rutin nih, sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul pagi, siang, malam. Terus, kalau misal cuma membuat jaga daya tahan tubuh aja, kemarin bisa kayak buat suplemen gitu, vitamin cukup 2 kapsul aja sebelum tidur. Pokoknya beda deh Anda konsumsi herbal top dalam keadaan sehat dengan gak konsumsi herbal top, udah jauh banget berasa efeknya. Ayo beli ya, ada yang harga 100.000, 150.000, 230.000 rupiah. Yuk beli yuk di apotek-apotek, di agen-agen terdekat. Produknya halal, ada sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia, ada izin edar dari BPOM dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2000.

0: sebelumnya beli Vitama untuk siapa, Ibu?
1: Sebelumnya saya beli Vitama untuk diri saya sendiri.
0: Bu punya keluhan sakit mata apa, Ibu, sebelumnya?
1: Keluhan saya sebelumnya itu mata terasa perih, berair, terus keluar kotoran yang sangat tidak nyaman lah. Kalau pergi kemana-mana itu sampai nggak bisa.
0: Begitu.
1: Ya.
0: Jadi kalau terkena angin, perih juga gitu ya, Bu?
1: Bukan hanya perih, perih sekali.
0: Oh baik, Ibu. Ibu tahu Vitama itu dari siapa, Bu?
1: Ya kebetulan saya suka mendengarkan radio. Dan di situ mendengar iklan obat Vitama. Lalu saya suruh anak saya untuk membelinya.

0: mata yang lainnya, silahkan mencoba menggunakan obat Vitama. Karena saya sudah membuktikannya, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Oke, baik Ibu, terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat para pendengar yang lain ya Bu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau

0: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Ratimin, alamat Desa Banjur Mukadan, RT 3 RW 1, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Dulu saya punya keluhan, tangan kesemutan, kaki terasa berat untuk berjalan. Saya kan pedagang bakso keliling. Setelah mendengarkan iklan di radio, saya mencobanya. Setelah mencoba, alhamdulillah tangan sudah tidak kesemutan lagi. Untuk berjalan terasa ringan. Untuk pendengar yang lain, ayo kita ikhtiar menggunakan Habutop dari PT Denatur Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984, 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
0: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: Ini dari Tanjung Rejo Pulves. Pengalaman saya pakai Vitama, dulu mata saya rasanya perih, gatal, dan berair. Sejak saya pakai Vitama, alhamdulillah mata saya penglihatannya semakin membaik dan lebih enakan buat melihat lagi. Buat para pendengar lain atau siapapun yang mempunyai keluhan mata seperti saya, bisa gunakan Vitama solusi untuk kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna

Top Sultana, Vitama, Vitapedia, Temoro, dan juga Otipus. Yuk, ada yang mau pon live? Kalau ada diangkatin, kalau nggak ada Rena baca-baca WA lagi. Masih dong, masih bisa request lagu, masih bisa salam-salam. Wala, iya mas, ini mulai ini kah? Udah mulai pergerakan, perteratagan, perkondangan sudah mulai ya. Oh ala, ya. Silakan, nggak apa-apa, Mbak. 085

0: Aduh, angkatan emplu. Ini bisa nih. Ah, ya bilang gak bisa, coba lagi nih Mas Ibnu bisa. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak Rena.
0: Selamat siang juga, Mas Ibnu.
1: Gimana kabarnya?
0: Sehat-sehat
1: semuanya,
0: keluarga. Alhamdulillah, iya. Keluarga sehat juga. Mas Ibnu sehat?
1: Alhamdulillah, sehat semuanya.
0: Alhamdulillah. Radionya kenceng itu. Nah.
1: Sesi kolom. Sesi kolom dagangan ini, Mbak Rena.
0: Kolom sampai. Hei, mau lagu apa, Mas Ibnu?
1: Lagunya Om Kohamse.
0: Tomko Hamsi, boleh. Ya, salam-salam.
1: Salam-salam buat Pak Sultan, Gendro, selamat siang. Pakai selamat juga. Pakai Naura juga selamat siang. Mbak Wari, Jepang Baru juga selamat siang. Mas Andre, Fosir juga. TNB juga selamat siang. Mas Dhani Purjo. Kang Muksin juga, Kang Mamat juga selamat siang. Bunda Ervito juga, Bu Fatur. Mama Fatma, Mama Naomi, Mama Wulan, Erosita, Mama Fitri juga selamat siang. Dan juga Putika Darmanto, Bu Yati juga sama siang, Bu Bumi juga sama siang, sama Asraf, sama Naomi, dan juga Mbak Yaya juga sama siang, Mbak Putri, Mbak Kakung, Bunda Tin, Wardani juga sama siang, sama Cindy juga, Linani juga sama siang, Mas Hapi di Jambi juga sama siang, dan juga semuanya saya yang lagi dengerin Polimania di Tara FM Kebumen. Kembarannya sama tugas, semoga sehat selalu, tetap semangat, dimurahkan rezekinya full barokah. Terima kasih Mbak Rena atas waktunya.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mas Ibnu. Ayo, berikutnya siapa lagi mau ikutan naik di belakangnya Mas Ibnu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam, aduh.
0: Halo. Susah, masa sih?
2: Mas Ibnu, aduh.
0: Pencet berapa kali emangnya?
2: Ya baru beberapa kali sih, tapi kayaknya lagi beruntung dah. Keren. Udah makan siang belum?
0: Aku makan ini tadi. Cenang, apa? Candil.
2: Diet, seperti diet nih.
0: Emang cenang candil bikin diet?
2: Ya enggak gitu tumben, biasanya
0: ya,
2: itu
0: emang kenapa?
2: Enggak apa-apa, kurangnya gitu.
0: Enggak, ya kan biar variasi, makanya enggak nasi-nasi baik. Ben mandan, jadi ibu ben mandan kanggung gawe jamu, bisane masak segatok, bisa gawe candil, bisa gawe bubur sum-sum, kayak gue lho. Orang apa-apa yang jajan tuku, orang karuan sehat ya mbok.
2: Oke,
0: mau lagu apa?
2: Ada lagu.
0: Apa lagunya?
2: Apa lagunya ya? Yang ini aja deh. Yang dari soundtracknya Mohabbatan. Yang biasa, Play Round Man Badan Hai itu. Belum kan?
0: Belum. Oke, ditunggu ya.
2: Terus salam fotokopi Mas Ibnu Bailek.
0: Oke okay deh.
2: Gratis Mas Ibnu.
0: Siap.
2: Jangan pas buat semuanya, seluruh pendengar secara FM Kebumen. Ditunggu tanggal 26 di Pantai Seto, yang gambar.
0: Betul.
2: Pokoknya buat Mbak Rena jaga kesehatan, panjang umur, dimurahkan rezeki. Dan
0: yeah,
2: tunggu
0: amin.
2: Lagu Nechan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Rahma, Mamanya Rahma. Sudahkah atau mau ada yang naik lagi? Aku tunggu ya. 085-186-06-9984, 0815 1860699 844. Iyalah, yang belum sempat nyore kemarin, yang belum sempat malam mingguan, ini loh masih ada minggu. Ya kan, bisa apa namanya? Jalan-jalan sore nanti gitu. Cari jajan. Udah ya.

Kita kembali lagi. Pokoknya Bully Mania masih ada Rena, masih ada juga produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group, Abu Top Sultana, Vitama, Vitapedia, ada Temoro dan juga

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Agus Supriyono, alamat Desa Tanjung Meru, Kutha Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit mata, iritasi dan merah yang gak sembuh-sembuh. Setelah saya dengar iklan di radio obat mata Vitama, saya mencobanya. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau yang punya keluhan sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat mata herbal kesehatan mata dari Denatur Indonesia. Saya sudah buktikan khasiatnya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
3: 98.4 Setara FM Kebumen.
4: अभी रुकने वाली नहीं, अभी झुकने वाली नहीं।

0: click on the bell icon to get regular updates from Venus.
1: For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/Venus.
2: Gimana, Bu? Coba lihat, penampilan ayah sudah oke, kan?
3: Iya, ya. Ayo, kita siap-siap jalan.
2: Ayo, OTW.
4: A few moments later.
5: Stop. Untuk tamu undangan yang baru datang, dimohon untuk menunggu ya. Bergantian dengan tamu undangan lain yang masih di dalam. Terima kasih.
2: Un, Bu. Kenapa, Bu? Lah kok online? Pusing ya?
3: Aduh ya, Ibu gak kuat kalau berdiri terlalu lama. Kaki kram dan kesemutan.
2: Ya udah, kalau begitu Ibu duduk aja ya di sebelah sana tuh. Nanti pulang dari sini kita beli obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Iya Pak, stok di rumah juga udah habis lagi. Pokoknya kalau obatnya udah habis langsung beli lagi ya Pak. Kita harus terus maksimalkan ikhtiar untuk tetap menjaga kesehatan dengan rutin mengkonsumsi Habutop ya.
2: Siap Bu.
6: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
7: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
8: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
7: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
8: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Bali Desa Bocor.
9: 98.4

0: Pipi udah mulai buka lagi nih bengkelasnya.
1: Mas Pipi, iya nih mas, alhamdulillah kelihatan saya udah mulai membaik. Dari mana mas Pi?
0: Ini saya habis belanja kain buat pesanan baju. Ada baju seragam, ada baju apa ini. Ngomong-ngomong, sebelumnya kenapa sih matanya Pak Haji?
1: Ya, resiko tukang las lah mas. Sering lihat kilatan-kilatan dari las-lasan. Dan saya ceroboh, sering gak pakai kacamata pelindung. Jadi makin lama makin rabun, penglihatan samar-samar. Kayak berkabut gitu.
0: Wah, alhamdulillah kalau sekarang udah membaik mah. Emang berobat kemana Pak Haji?
1: Gak kemana-mana kok. Cukup ke radio beli Vitama dan Vimata, kapsul herbal dan tetes mata yang baik buat menjaga kesehatan mata. Alhamdulillah nih, setelah saya konsumsi rutin dan mulai membaik akhirnya seiring berjalanan waktu. Dan sekarang bisa aktivitas lagi.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pandurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pandurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pandurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.
4: Sobat Stara FM Kebumen, Reda pamit dari Popmania. Kok pop sih? Boli Mania nanti menuju ke Popmania jam 3. Terima kasih kebersama ya. Sampai jumpa nanti dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Star FM Kebumen. Balik lagi Rena temenin Anda sore hari ini. Cerah banget tadi minggu ini ya. Wih, pokoknya harus tetap semangat. Udah tanggal 19 Juli aja. Popenia. Yang mengikuti gabung boleh langsung merapat bosku. SMS WhatsApp ditunggu di 085-1860-69984 ya. 085-1860-69984. Ada Rena, ada juga produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group, Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, ada Temoro dan juga ada Otipus. Sambil lanjut kerja, minggu kerja. Lah kok Rena ada temennya? Kirain cuma Rena aja minggu-minggu kerja. Nah, Rena gak kerja sih. Aku cuma ya menemani hari-hari Anda yang barangkali perlu dihibur gitu. Gak perlu dihibur pun ya lumayan lah, gak onen-onen, benman dan dapure ora sepi gitu ya. Oke. Abus aku dari Niji sudah membuka kebersamaan kita ya. Lagu lagi. Semi Simorangkir, dia Rena Uncul untuk Anda.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Norman Hakim, atau lebih dikenal dengan Paman Haim. Alamat saya Desa Ampih, Bulus Pesantren. Pengalaman saya pakai Habutop, sebelumnya saya punya keluhan
2: badan sakit-sakit. Kalau mau tidur badan sakit, bangun tidur pun sakit.
1: Setelah saya mendengarkan radio dan iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
2: Badan terasa ringan tanpa beban.
1: Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang punya keluhan sama seperti saya atau keluhan lain, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
4: 98.4 Star FM Kebumen.

0: dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Novel Audrey Salsabila. Saya dari Kampung Karangpaningal, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Di sini saya sebelumnya pengguna kacamata. Jadi saya sering banget mata saya tuh kayak merah-merah. Apalagi kalau naik motor suka perih di mata itu. Tapi semenjak saya mengkonsumsi Vitama, mata saya jadi lebih sehat. Oleh karena itu, pendengar-pendengar sekalian, minumlah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat Kios Aneka Jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
3: 98.4 Stara FM Kebun.

Lord sepanjang hidupku. Aduh, lagu ini kayak mengingatkan siapa gitu. Ini lagu zaman muda dulu. Aduh, pokoknya ya begitulah, ya kan? Pilot sepanjang hidupku tuh lagunya favorit banget. Kayak ih, bukis banget gitu ya. Sepanjang hidupku masih ditunggu atensi Anda. SMS WhatsApp kirim yuk. Ini 085-186-06-9984 ya, 085-186-06-9984. Assalamualaikum Mbak Penia. Waalaikumsalam. Semangat sore, pengen dengerin lagunya sayang. Gama di play ya kak. Sayang gama satu, gama one, gama. Oh iya, okay. Ada ready, ditunggu lagunya. Oh Rizky, salamnya buat Bunda Ervito, Mbak Putri, Mama Allah, Mama Ashraf, Bu Yati, Mbak Sini, Mbak Ahmad, Mbak Warid, Kang Giman, Kang Oyong, Duren Ambal, Pak Desa Songko, Bapaknya Nora, Andre, dan semua pendengar radio Star FM. Mat, dengerin aja. Makasih keren, nak. Iya, kembali kasih. Halo Nanin, Bapakku lari Melayu ngendi, Playon, sore-sorean nyambi dondomi bed sekolah. Kenapa orang-orang tuh pada pinter dondomi ya? Kenapa orang-orang pada pinter dondomi, pada pinter jahit? Yang di rumahku juga kayak gitu, bapak ibuku tuh pinter banget jahit dondomi. Kalau Rena apa kabar? Bisa, kalau sekedar bisa gitu ya, Dewi. Aku gak bisa rapi, insecure dewek kalau, aduh, aku kalau urusan yang, ya nih kamu nggak jitet yang pada sobek gitu, daster, celana kolor gitu ya, gak mending ya, yang penting rapet gitu kan. Naik nunumi baper betan gitu, terus yang baju-baju penting yang kayak gitu-gitu, aduh, insecure dewek, takut gak rapih, gak jelas tadi bentuknya kemana-mana, benangnya kelihatan orang rapi. Aduh, jadi kalau nondomin itu perlu bakat atau apa sih sebenarnya? Gak tahu bakatnya di mana, gambar gak bisa ya kan? Nondomin rap pinter. Apa sih bisa nih? Kawian apa sih Ren bisa nih? Halo Mbak Fatin, lagunya Buyan Hati. Yoi. Emang kenapa? Aku jujur kan, aku tidak bokis ya, aku kan bicara padanya. Yang apain sombong nyombongin hal yang memang tidak nyata gitu. Apa sih yang harus disombongin dari diri kita? Emang gak bisa ya bilang gak bisa, gak mampu ya bilang gak mampu gitu. Gak usah mengaku-aku dan gak usah cari validasi. Bener-bener sih. Ya lagi. Okay, semangat yang adem. Aku lagi masak, dengerin aja mas. Okay, gak apa-apa ya mas, thank you. Mas masak loh. Hey, iya banyak. Terus aku juga mau komen. Ya, kenapa ya orang-orang, mas-mas, bapak-bapak yang lain, gak banyak. Kalau Rena bilang kalau ini gak banyak, ya bisa dihitung lah. Ya banyak juga sih. Maksudnya apa? Bapak-bapak yang pintar masak, mas-mas yang pintar masak, kok ada ya? Emasku bisanya bikin mie. Emasku bisanya bikin mie goreng telur. Udah. Ya bikin nasi goreng lah paling pol. Tapi ya lumayan lah. Minimal gak yang selalu harus bojone yang masakin gitu. Jadi kalau misal posisi malam udah tepar, lapar banget,
butuh makan gitu kan. Ya udah, yang penting inisiatif, ada dapur, ada bahan makanan, ada kompor segala macam komplit di situ. Ya udah, silakan bikin apa gitu ya. Gak usah bangun-bangunin aku yang lagi tepar. Iya, ngeri, ada yang udah kecapean, udah sakit, ketiduran, lapar, muring-muring, dimarahin, dibangunin, suruh gimana cara nyiapin makanan. Astaga, kok sejahat itu. Siapa sih lagi ngesakit? Gak ada kan ya, semuanya sehat. Ayo minum teh moro deh. Teh moro insya Allah bisa bikin badan lebih sehat, lebih fit, lebih bugar, segar gitu. Tehnya seger banget, nikmat banget. Aromanya udah berasa, aduh nikmat pul, gak mahal lagi. 15 ribu rupiah, tok coba, ya kan? 15 ribu rupiah, tehnya terbuat dari teh hitam, jahe, serai, ketumbar, cengkeh, daun kelor ya. Bisa dibeli di apotik-apotik di agen-agen terdekat. 15 ribu murah banget, jangan cuma beli satu. Nanti keenakan bikin baik, tahu-tahu habis ya, soknya habis juga. Tangi turu kari merem, tangi turu kari maem bakar tumis godong gandul. Ya, sama am sing akeh masyraf. Pegerinya apu. Udah ya, kita ke lagu lagi. Tadi request ini Kemauan, apa lagi? Pujian Hati ya. Pujian Hatinya punya Kangen Band kah? Kasih deh. Pujian kemana-mana Sobat Star FM. Masih ditemani Rena sore hari ini di Popmania. Kalau minggu boleh request lagu baru loh, gak harus lagu-lagu lama. Bebas pokoknya mau lagu apa.

0: Iya, B mayor terakhir.
1: Jadi jangan lupa kalau pengen nonton video-video Gerisik lainnya, langsung aja berlangganan ke
2: YouTube Jenna Trinity Production.
1: Banyak lengkap lah disitulah. Gak usah takut.

0: Cek.
1: Mangga. Gimana, Kang?
0: Cek, saya mau beli obat herbal yang bisa buat kesuburan pria dan wanita. Apa ya, Cek, nama obatnya?
1: Oh, obat herbal itu namanya Habutop, herbal ramuan Arab yang sudah disempurnakan. Emang buat siapa sih, Kang?
0: Itu, istri katanya lagi program hamil. Anak saya udah pengen diadein.
1: Oh, ya udah. Mau yang isi 50 kapsul, 100 atau 200 kapsul?
0: Yang 200 kapsul aja sekalian.
1: Tapi gak bisa kasbon loh ya. Ini harus cash. Soalnya ini barang orang. Saya kan cuma agen aja.
0: Ya enggak atuh, Cek. Masa beli Habutop kasbon? Nih, saya bayar kontan.
1: Ya syukur deh. Kan situ biasanya juga dikit-dikit kasbon.
0: Ah, jangan gitu.
1: Beli kopi sama rokok aja kasbon.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sukabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
4: 98.4 Stara FM K.

0: Citeru Zifilia. Halo yang baru gabung, baru bangun tidur kayak memasyrap. Kelaparan, bangun tidur, terus makan. Oke, udah mandi, udah mau otw kemana, gak ngajak-ngajak ya, jalan-jalan terus. Gak apa-apa lah ya, yang mau cari keringet, yang mau cari isi perut, yang mau masih cari perlengkapan anak sekolah, belum komplit gitu. Ya udah, gas aja gas. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Aku tuh barinya sunat. Berarti bareng orang takon.
0: Bareng apa? Bareng apa mah?
1: Terus yasinan.
0: Yasinan. Awan ya.
1: Sehat Marena.
0: Sehat alhamdulillah dong.
1: Kayaknya sehat banget.
0: Alhamdulillah.
1: Iya, aku mau lagu Nepasto yang sayang.
0: Boleh, ditunggu ya. Salam-salam.
1: Iya, ditunggu di mana?
0: Perapatan ya.
1: Aja nunggu baik lah, nunggu tanggal 26 sebagai teman.
0: Halo, halo, halo. Selekan.
1: Batin. Soalnya ana sing kepengin berenang buat cile.
0: Aduh, Bilal. Sabar.
1: Kemarin liburan 3 minggu itu gak kemana-mana, guys.
0: Iya, besok sisan. Rapel lah mama kek.
1: Iya, kebeneran. Tapi ya, alhamdulillah sih anaknya pada manut-manut. Mungkin anu mama kira sama yang diingetin, jadi anu mama baik lah.
0: Seminggu maning, Bil.
1: udah bayar ya?
0: Bayar, acara sejarah dibayar.
1: Iya, wah, sama kita suruh bayar.
0: Aja marah-marah Ilya-Ilya-Ilya, ayo. Panitia di checklist itu.
1: Oh, di cek kayaknya ya, di checklist. Wes,
0: di up lagi Pak Ketua sih, urung bayar, dang bayar, roh. Aja ngasih panitia. Aduh. Tombok, pokoknya.
1: Nanti takutnya pura-pura udah bayar ya.
0: Gak, tidak boleh.
1: Nanti gak dapat door press.
0: Iya dong.
1: Iya, aku salam dong.
0: Boleh, yuk, baca apa?
1: Iya, salamnya buat Kak Tidulah, Pak Kapetan, disit ya?
0: Apa?
1: Kak Tidulah, Pak Karim, ya. Terus Mama Rika, Mahwi, Mbak Warid, Punder, Mbak Yaya, Mama Asraf, terus Mbak Yanti, Mbak Liana, Mbak Isna, Mama Fatma, tadi ketemu di Yasinan. Terus Mbak Sakina, Mas Andre, siapa lagi ya, Mama Vian, Bu Henny, siapa maning ya? Kabeh bae lah, Mbak.
0: Oke deh.
1: Tadi aku jam 2 mau telpon, tapi aku cintai nang batire, sitene ra bisa telpon.
0: Ya wis, iki sing
1: penting wis bisa. Ya udah, terima kasih
0: Mbak. Oke. Okay. Kembali kasih.
1: Semangat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Menghubungkan. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebarek.
2: Alhamdulillah. Wis gendang maningan soalnya.
0: Alah, kena memang am kepindo apa wis ping telu mah?
2: Pindo lah.
0: Oh, pindo. Iya, makan siang yang kesorean ya.
2: Iya, sekalian makan malam.
0: Oh, pindotok.
2: Iya, aku naik tengah pengi. Pindotok ya, madang wani.
0: Iya, orang kita yang pol-polnya gawe emi ya, mah.
2: Iya, naik orang ya langsung gak baturu.
0: Iya, lagu apa, mah? Kirap nih.
2: Lagu nih. Ungu.
0: Ungu. Yang apa?
2: Luka di
0: sini. Luka di sini. Oke, sama-sama.
2: Iya. Nyong kop darah urung bayar lo.
0: Bayar. Pak, bapak kak. Bayar, kurang seminggu.
2: Sisan ngero mangkat lah, ngesok.
0: Lah.
2: Bapak kak orang melu.
0: Oh, bapak kak orang melu. Lah, bapak kak seneng aneh. Eh, lu ngapapa?
2: Iya,
0: ngero
2: melu ribut nyeluk Bali baik.
0: Iya.
2: Orang pengi.
0: Ya wis lah ngiseng ya serah bae.
2: Iya. Salame ya fotokopi Mama Naomi bae lah. Ketono lagi pada nyuruh aja nang kae nang bocor.
0: Eh gitu. Ya wis.
2: Iya. Iya, buat Mbak Renani ya terima kasih. Tetap semangat dan semoga sehat selalu.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mama Ashraf.

Besti, acaranya kurang satu minggu lagi. Bismillah, kalau cerah kita yakin cerah. Semoga semuanya dilancarkan gitu. Ya, dengan 20.000. Ya, Anda gak usah berharap yang muluk-muluk, gak usah berharap yang lebih, yang lah depresi isinya cuma kayak gini. Banyak-banyaklah kita bersyukur. Intinya kan bukan kita seberapa luarin duit terus dapat apa. Dapat alhamdulillah, kalau memang nomornya gak nembus ya berarti bukan rejeki. Yang penting kan kita niatnya bersahabat, bersilaturahmi, kumpul, syukur, senang di situ. Pokoknya ciptakan kenangan ya. Foto-foto bareng gitu, rekam buat status ya kan. Terus ya kan kayak ada yang beli daftar 4 satu keluarga tuh, itu bisa banget loh, 4-4-nya nomor undiannya keluar semua. Pokoknya jangan yang aduh jangan-jangan gak dapet nih gitu, terus dapet kayak gini tidak sesuai ekspektasi, jangan yang kayak gitu ya. Semoga semuanya baik-baik semua, semuanya besok pada bayar semua. Jangan panitianya kok tombok, udah kesel banget panitianya. Berarti panitianya udah pokoknya siap. Ya segala konsekuensi pasti ada, tapi jangan pada yang ngomong di belakang, jangan yang mengacaukan acara, yang komentar acara nggak baik. Jangan ya, please ya, support lah. Gitu ya. Bismillah, semangat-semangat semuanya. Masih ada kesempatan kayaknya nih yang belum ngelis tapi pengen. Kemarin masih ragu, ternyata wah di ACC bapaknya, ya wis ndang mangkat tuh. So tak sangoni, tak bayari tiketnya gitu-gitu. Alhamdulillah rezeki ya kan. Sangune juga pak, iya dong jelas sangune, ki sangune bocah, ki sangune mamak gitu. Ngetar pulang dari pantai meh ngemi ayam ke atau meh melipir ngenti sangune sisan. Eh dah kita ke lagu tadi yang request Pasto, sayang Rena kasih. Pokoknya jangan kemana-mana, masih ditemani Rena sore hari ini di Popmania ya.

0: profit sama kita tinggal dikit tuh. Paling buat 2 hari lagi.
1: Beli lagi ya tuh, Ma.
0: Gak apa-apa nih, beli vitamin.
1: Ya gak apa-apa kan buat kesehatan kita, Ma. Apalagi soal mata. Organ penting dalam tubuh kita.
0: Betul ya, Pak. Semenjak kita rutin konsumsi vitamin dan tetesin ke mata, kamu gak pernah lagi loh ngeluh iritasi mata. Papa juga tuh. Sekarang baca korannya udah gak pakai kacamata. Hasilnya benar-benar nyata dan terasa loh, Pak.
1: Betul, Ma. Makanya Papa gak pernah perhitungan sama hal yang berkaitan dengan kesehatan. Apalagi kesehatan mata. Solusinya ya Vitamin dan Pimata.
0: Makasih ya, Pak. Selalu perhatiin kesehatan keluarga kita.
1: Pasti ya, Maya.
2: Vitamin, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, Kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Rembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Rembun Ngeposan, Rembun, atau Timur SMP Negeri 1, Rembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, Kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa, di mana, Bu?
2: Waalaikumsalam.

0: Baik, Ibu. Sebelumnya punya keluhan apa, Bu? Boleh diceritain?
1: Sebelumnya aku punya keluhan itu loh. Kalau

0: para pendengar yang lain barangkali punya keluhan yang sama seperti ibu nih.
1: Ya, untuk

0: kita nanti bisa sembuh ya. Alhamdulillah ya.
1: Baik Ibu, terima kasih Bu atas pesan-pesannya. Semoga bermanfaat buat yang lain Bu. Maaf mengganggu waktunya ya Bu. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
3: 98.4 Stara FM.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Nama saya Raffi, alamat Banjarsari RT3 RW1. Sebelumnya saya punya keluhan ketika melihat layar HP mata saya berair dan lama-kelamaan jadi pusing. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau yang punya penyakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
3: 98.4 Stara FM

0: udah siang begini Mega belum datang juga ya? Bisa-bisa dia telat nih. Coba aku telepon.
1: Halo? Ada apa ya?
0: Mega, kok kamu belum nyampe kantor sih? Ini kan udah siang. Nanti kena omel si bos loh.
1: Maaf lah, hari ini aku gak masuk. Aku izin sakit sama bos.
0: Izin sakit lagi? Kok kamu jadi sering izin sakit sih? Kamu tuh kenapa sebenarnya, Meg?
1: Aku juga gak tahu kenapa. Badanku sering sakit-sakitan. Lemas kayak kecapean gitu loh. Dikit-dikit pusing.
0: Kalau gitu, berarti kamu harus minum vitamin, Meg. Coba deh, kamu konsumsi rutin Habutop obat herbal ramuan Arab. 2 kapsul 3 kali sehari. Untuk menjaga daya tahan tubuh kamu supaya gak gampang sakit-sakitan. Habutop juga bisa membantu mengobati penyakit-penyakit sampai yang kronis sekalipun loh.
1: Oh, Habutop yang suka dipromosiin sama si bos ya?
0: Nah, iya itu dia Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang paling top. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32294 081-222-32294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
2: 98.4 Stara FM, Kebumen.

الرحيم الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الملك الأعلى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي المصطفى اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد نور الهدى وشمس الضحى وبدر الدجى وعلى آله وأصحابه أهل التقى والنقى والنجى أما بعد علماءنا الأجلاء wonten ngersanipun sagunging para alim ulama bapak-bapak kiai ibu-ibu nyai para sesepuh dalah pinisepuh ingkang winantu ing pahormatan ingkang kita ta'zimi kita suwuni pangestu kita suwuni pendonga pejabat pemerintah dalam semua tingkatan bersama jajarannya Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Danramil utawi ingkang mewakili kepala desa, tokoh-tokoh masyarakat, sedaya tamu undangan ingkang minulya, keluarga agung Ibu Sutini, dalah putra wayah ingkang kita hormati. Keamanan dari TNI Polri, sahabat-sahabat Banser, matur suwun sanget bantuanipun, kerjasamanipun, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, sedaya jamaah. Nyuwun ikhlasipun penggalih panjenengan sami hadiah suratul fatihah kita niat ndongaake sedaya ahli keluarga ingkang sampun manggen wonten ing alam barzah khususipun sedaya keluarga saking Ibu Sutini simbah-simbahipun sak penginggil wabil khusus almarhum Bapak Sardi bin Sawal ingkang kirang langkung ngleresi 1000 dinten kapundhutipun mugi-mugi sedaya amal bekti, amal ketaatan, amal kesaenan, amal ibadahipun dipun tampi dening Gusti Allah. Kesalahan saha dosa-dosanipun dipun ngapura dening Gusti Allah.

di dunia ini berjuang jadi orang baik. Lah tiang saya niku tiang ingkang pripun? Tiang saya niku sinten? Para rawuh, tiang saya niku tiang ingkang boten awon. Ritualnya sae, sosialnya sae, hablum minallah sae, hablum minannas sae. Pun saniki urusan kalian Gusti Allah niku sing penting kula panjenengan manut. Diperintah jalan, dilarang stop. Nyaut, diperintah dilarang salat, puasa, wiridan, lerukun, silaturahim, sedekah, rasan-rasan. Ampun kebablasan. Ke urusan karo Gusti Allah niku gampang. Penjenengan sing enteng-enteng, sing gampang-gampang nggo ditindakke. Sing angel-angel tinggal, wong angel kok. Kados lare sekolah nggarap soal ujian. Niku biasane didawuhi gurune ngeten, anak-anak kerjakan soal yang mudah-mudah dulu, yang gampang-gampang. Soal yang sulit tinggal dulu. Kenapa? Waktu ujian itu terbatas. Jangan sampai waktunya sudah habis, soal yang gampang-gampang belum dikerjakan. Kok rantuk biji. Waktu ne ujian niku lo terbatas. Ayo digarap soal sing gampang-gampang dhisik. Supaya entuk biji akeh. Kok yen soal sing gampang-gampang wis digarap kabeh, wektune jeh ana nggo mikir soal sing angel. Dipikir. Iso garap, ora iso tinggal. Iso jawab wong kulino ninggal. Wong kene kan terkenal ayu-ayu ket mbiyen. Tapi radio on. Lho buktine kulino ninggal soal. Lho urip tendonya niki waktune terbatas. Ayo sing gampang-gampang digarap. Supaya entuk biji akeh. Mangke nek sing gampang-gampang pun digarap, waktune jeh ana, nggo mikir sing angel. Iso garap, ora iso? Top. Salat angel apa gampang? Ayo digarap sakatah-katahe, ampun namung salat wajib mawon. Tambahi salat-salat sunah, wong gampang mawon. Poso angel apa gampang? Gampang, ayo digarap sakatah-katahe. Ampun Ramadan mawon, ditambah tanpa poso-poso sunah. Mumpung waktune dereng telas. Ngaji ngeten iki angel apa gampang? Gampang, ayo ana pengajian mangkat, ana pengajian mangkat. Ngoten lho. Wiridan dikir angel apa gampang? Ayo digarap solawatan angel apa gampang? Ayo digarap ibadah kaji gampang apa angel? Orang usah dipikir, kan dirimu tidak gablek duit. Lho kok lek petentengan mikir sing angel jeplok, sing gampang-gampang ora digarap. Simpel mawon urusan karo Gusti Allah. Pokok sama iso garap, ra iso tinggal. Cocok? Salat baleni angel apa gampang? Ayo. Ayo digarap. Gampang wong salatmu ming bondo entul-entul jeli-jeli duli-kuli kendut-kendut gobek-gobek. Lah salate wong kelakah ya kok. Ya ming entul-entul jendit-jendit guli-guli ndut-ndut gobek-gobek. Mula aja ming sing fardhu tok. Wong kelakah niku salate ampun namung gangsal wekdal, kedah ditambah minimal 7 waktu. Duhur, asar, maghrib, isya, tahajud, subuh, duha. Yang ten mriki lek salat tak sampun 7 waktu to nggih? Mbel gedes. Uang niku nek salate ampun 7 waktu wajahe mencorong. Lah wajahmu mencureng ngono. Duh, ayo ditambahi salat sunah qobliyah ba'diyah. Lek enjing disempatke salat duha. Maka nek dalu sempatke tahajud, salat taubat, salat hajat, salat witir. Nek daru rak yo pun do sami nglilir to nggih. Terutama sing pun sepuh
Ndak mungkin mapan turu jam 8 tanpa nglilir tangi-tangi subuh, mboten mungkin, mesti kepuyuh. Niku teguran saking Gusti Allah, kadang suwengi leng lilir nganti ping 3. Ngoten niku ya ora salat ming peace of the tour and peace of the yes. Padahal nek dalu yang mesti nglilir ning ora salat ming peace of the tour kuwi nek lanang. Lho kan suarane cur keraca-keraca-keraca. Nek wedok yes. Ambek ngono. Lho padahal nih bengi niku nglilire kadang ping 3 ping 5 ning ora salat. Wonten apa mboten? Wonten, aku ngerti. Pokoke wonge lungguh kursi warna merah. Wonge rada lemu. Sing lemu langsung miring lungguhe. Niku gampang kok. Saman mboten mampu sholat sambil berdiri, boleh sholat sambil duduk. Sambil duduk mboten mampu, fa'ala jambihil aiman, miring kanan madhep kiblat. Lho, mboten mampu, famustalqian, paling mlumah angsal. Mboten mampu, isyarah nganggo kedhep. Entuk kok niku wis ora mampu nggari mloro. Lakok kene ngati, mbayangke atine nglakoni salat. Ngoten kok ora mampu, sampean malah dimulyakke, sampean disalap ten ngajenge imam. Lho sampean disalap ten ngajenge imam, ora mulya piye wong manggon nang ngarepe imam. Saman sampun nate salat manggen ten ngajenge imam. Nah, sekedap meleh. Poso angel apa gampang? Gampang, bondong ngempet wae kok, angele ten pundi. Puasa itu kan hanya sekedar mengempet, tidak makan, tidak minum, dan tidak bergonoan. Iku wae yo mengawan tok bengi ento. Loh, yang membatalkan puasa secara syariat kan cuman itu, memasukkan atau kemasukan 3 benda, benda padat, benda cair, dan benda gembuk-gembuk kenceng. Baik memasukkan atau kemasukan atau dimasuki. Kowe bayangke gembuk-gembuk kenceng kowe. Wong meng bondo ngempet wae kok. Kuwi ngempete meng awan tok, nek bengi yo entuk. Ngono lho, oleh. Mula ayo ditindakke sing kata. Wong gampang wae, mumpung waktune dereng telas. Aja meng Ramadan tok. Nah iki ulan Recep iki disunahke poso. Ayo nindakake poso. Duka mangke jenengan mundut disarengke kalih Senin Kemis. Untuk ganjaran dobel, ya untuk ganjaran poso Senin Kemis, untuk ganjaran poso Recep. Malah ibu-ibu niku sing tesih kagungan utang Ramadan. Tesih wonten sing Ramadane dereng disauri. Enten kuwi wonge kipas-kipas kuwi. Kok nemen. Geneng disaur. Niki jenengan sahur ten kene wulan Recep dikodok. Niku jenengan yo entuk ganjaran dobel, yo entuk ganjarane nyauri Ramadan, entuk ganjarane wulan Recep. Alhamdulillah. Ngono. Ken monggo jenengan pundut, aku tak poso tanggal 1, tanggal 3, tanggal 7, tanggal 17, tanggal 17. Monggo. Yang penting wonten posone, paling mboten mangke tarwiyah, Arafah, Tasu'a, Asyura, poso-poso sunah niku nggih. Sagagae poso Senin. Ayo to nyaut sayang, poso Senin Kemis. Lek kabotan kena dibagi kok, bapake sing Senin, ibuke sing Kemis. Tapi saben dina Senin bapake nyenen, saben dina Kemis ibuke Kemis. Heeh ngono. Bu. Eh, ngaji ngeten iki. Angel apa gampang? Monggo yen wonten pengajian tindak. Pokoke ana ngaji mangkat, ana ngaji mangkat, ora paham ra masalah. Wajibe iki ngaji, ora wajib paham. Pokoke wayahe wong-wong guyu melu guyu. Nek rampung takon sebelah, apa Mbak sing diguyu Mbak ngono?

tasbih niku masya Allah. Urusanmu apa tasbih, tatas kabeh. Masalahmu apa tasbih, mentas kabeh. Persoalanmu apa tasbih, tuntas kabeh. Loh, nek wong sepuh ngarani tasbih, uripmu mentes kabeh. Enten pundi-pundi tiyang biyen niku nggo tasbih. Kek wiritan diputer wer wer wer wer wer wer wer wer. Sulastri sulastri sulastri sulastri sulastri wer wer wer sumiyati sumiyati sumiyati sumiyati sumiyati wer sundari sundari sundari wer wer wer sugiyarti sugiyarti sugiyarti wer wer sunarti sunarti sunarti wer wer wer wer sulikah sulikah sulikah wong gampang mon kok. Halo, orang khusyuk ora popo salate pokoke sregep niku Gusti Allah pun remen. Janji sampeyan sergep le sholat mangke pelan-pelan saged khusyuk. Mergo sholat khusyuk niku nggih kudu belajar. Belajar tiang-tiang sing saniki sholate saged khusyuk niku mbiyen kawitane nggih mboten khusyuk. Ning mergo dikulinake terus belajar-belajar suwe-suwe saged khusyuk. Mangke kula terangke ten wingking menawi wektale nyekapi. Dene mboten nyekapi nggih kapan-kapan ngundang melih. Niku nek urusan kalih Gusti Allah. Saiki urusan kalih sesami gesang pripun? Ya ayo dadi wong sing apik karo sapa wae. Kula wangsuli apian karo sapa wae. Mergi ngeten, jenenganku urusane kalih Gusti Allah beres sae, ning kalih sesami gesang kok awon niku mboten cekap. Mboten ketampi les salat ijen kaya khusuk-khusuk kae. Usun. Usholi fardol Allah akbar nanti melungker-melungker ini ngerugek ke wong lo elek karo wong to le sholat Allah akbar mudun teko masjid nyolong sandal le dikir yo Allah mantep era karuan la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ning duwe utang tanggane ora nyaur wonten aku ngerti pokoke kelakah ngisor RT 3 omahe madhep ngalor lha apik karo wong niku pripun lho nika Kanjeng Nabi leh maringi pelanggaran wong apik kuwi man ahsana man asaahu wong sing bisa ngapiki wong elek mboten namung ngapiki wong apik mawon yen namung ngapiki wong apik niku dereng saged disebut tiyang sae mergo namung ngimbangi diapiki bales apik ngoten mawon wong apik niku najan dieleki ra karoan dihujat difitnah dicaci maki didzalimi bales e tetep apik pokok teorine ngeten wong apik diapiki wong elek diapiki ayo nyaut wong apik wong elek tonggo apik tonggo elek kanca apik kanca elek sedulur apik sedulur elek bojo apik bojo elek kok diracuni iki sapa diapiki ngene lho Bapak Ibu kula cepet-cepetan soalnya kula niki wau dibisiki panitia ceramai maksimal 25 menit saja turung sing ora melu urun ra usah cerewet kowe mung kari mirengke cerewet ngene lho wong apik diapiki mangke tambah apike wong apik niku yen diapiki sansaya apik lah wong kuwi dadi tambah apik jalarane sampean mulo sampean untuk ganjaran wong elek diapiki supaya berkurang eleke wong elek niku yang diapiki terus mangke eleke berkurang wong mau eleke berkurang jalarane sampean mulo sampean yo entuk ganjaran bojo apik diapiki supaya tambah apike bojo apik niku dereng diapiki wae wis apik apa maneh diapiki mesti tambah api bojo elek diapiki nggih aja nganti dieleki mergo bojo eleki durung dieleki wae wis elek apa meneh dieleki ya tambah nyun sewu sing marake wong apik suwe tambahe

gayane wong klakah ngisor niku ming gelem ngapiki wong apik tok, ora gelem ngapiki wong elek. Mula wong apik suwe tambahe. Lho kapan kono apik karo aku ya gelem apik karo kono. Lah kono ora gelem apik karo aku dikon apik karo kono. Enak wonten mboten sing ngoten niku? Wonten wonge lungguhe sila tumpang iki. Ketoke. Wonge karo mangkutas. Lah aku kurang apik apa karo dheweke kono lan dheweke ora gelem apik karo aku dikongkon apik terus wong dikongkon ngalah terus. Biasane ngoten niku lambe-lambe kubungan. Yo ngoten niku sing marake wong apik suwe tambahe. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah ngopo kok dikongkon dadi wong apik? Ngeten para rawuh. Nun sewu, tentunya niki rak mboten sak teruse. Niki wonten kabar kula aturaken mbok bilih piantun kelakah ngisor dereng kepireng. Eh niki kabare wong kelakah ngisor niki kabeh arep dibuak ning kuburan. Mung nunggu giliran. Kula sampean kabeh niku badhe dipindah ten alam kubur. Lah ten mriko mangke wonten peraturan enggal. Dereng pireng? Dereng. Ya sami kula nggih dereng nate mriko. Tapi kan kula angsal info. Nek kula aturke panjenengan, peraturane pripun? Ten alam kubur niku wong apik dikumpulke padha wong apike. Lah sing wong elek-elek dikumpulke padha wong eleke. Yen ten donya niki rak tesih dicampur. Wong apik kalih wong elek ten donya niki campur. Halo? Ibu tolong konsentrasi dengerin kata-kata aku, kok malah terpesona memandang wajah aku. Udah ngaku aja kalau kamu udah lama memendam rindu sama aku. Ono sing bar gawe status aku ngerti kok. Gak kebayang bisa sedekat ini kan. Kan biasanya cuman ketemunya di TikTok, di YouTube. Sekarang bisa sedekat ini ketemu langsung. Masya Allah. Ono sing bar nge status ngono kudunge coklat wonge. Allahumma sholli ala Muhammad. Dadi ten donya niki sak dicampur wong apik kali wong elek. Benjing ten alam kubur dipisah. Sing apik ngumpul padha apike, sing elek ngumpul padha eleke. Mula kula panjenengan kedah dadi wong apik, sak bojone apik, sak anak putu apik, sak keluarga apik kabeh, supados kumpul terus, ten donya kumpul, ten alam kubur kumpul, ten akhirat kumpul, ngantos ten swarga kumpul. Amin Allahumma. Amin. Sing apik-apik niku disalap ten gene tempat penampungan sementara namine Raudhatun min Riyadil Jinan. Ten taman-taman suwarga. Niki dereng dilebetke suwarga estu. Suwarga estu benjang ten akhirat. Ning niki ten pertamanan-pertamanan suwarga. Seneng punan, seneng. Lah sing nakal-nakal niku disalap ten hufratun min hufarin niron, jurang-jurang neraka. Niki nggih deleng dilebetke neraka estu. Neraka sing tenanan benjang ten akhirat. Niki pun dipepet-pepete jurange neraka. Terus benjang menawi nglebetke neraka gampang kantun nyempar ngene. Plung plung ngene mbete cuthiki ngeten. Muga-muga niki kelakah ngisor niki apik kabeh. Nek nyoto-nyoto apik mirengke ngaji, mboten ngingeti sing ngusung-ngusung panganan. Kae lho sebelah kono kae lho. Jenengan dereng diaturi dahar. Lah nggih wong kula sing dereng diaturi mawon mboten ngingeti kok. Dipirengke sayang. Wong apik-apik niku dikumpulke disalap ten taman-taman suwarga. Mangke nggih saged kepanggih kalih sedereke, kepanggih garwane, kepanggih tiang sepue, kepanggih simbah-simbahe, kepanggih guru-gurune. Sing penting sami saene, sing penting padha apike. Mangke saged kepanggih, Bu. Panjenengan rak kagungan simbah. Lah terus simbahe jenengan rak ya kagungan simbah to?
Jenengan sampun nate kepanggih simbae simbah jenengan. Mangke ten mriko kepanggih. Dadi saged kepanggih bae sing ping 12, bae ping 16. Lih, sampean ampun bayangke alam kubur niku sepi. Salah anggapan ngoten niku. Alam kubur ku rame banget. Penduduke kathah ten mriko, rejo rame. Kapan-kapan lah ngertos piyambak. Keluarga sampeyan sing ten donya niki kalih keluarga sampeyan sing pun ten alam kubur kathah ten mriko. Keluargane sampeyan ten donya niki ming pinten? Wong jenengan simbahe simbah jenengan mawon pun boten manggi kok rata-rata. Nggih boten? Tekan canggah niku lho kadang pun boten manggi. Lek ten alam kubur kepanggih sedaya rame ten mriko. Kok modele kaya ora percaya ngono diomongi. Jenengan nate ziarah wali mboten? Lah niku rak ming kepanggih pesareane mawon nek ten mriki. Benjing ten mriko langsung pinanggian kalih piyantunipun. Seneng ngoten. Seneng. Halo? Nah, terus ana sing tanglet ngeten. Bah. Dalem. Ten gene alam kubur niku acarane nopo to? Janjane ten alam kubur niku acarane nopo? Nggih kula jawab ngentosi dinten kiamat. Mosok namung niku? Nggih. Acarane ngentosi dinten kiamat. Lah sampeyan supaya ora waleh, supaya ora bosen, mangke ten mriko sampeyan dikengken jalan-jalan. Nggih. Taman mangke ten mriko diken jalan-jalan. Lah kendaraane pripun? Ampun kuatir, sampun disiapi kendaraan dening Gusti Allah. Lek ten gene swarga niku kendaraane buruk. Sedaya penduduk swarga niku diparingi kendaraan buruk. Niku sampun nate diuji coba kalih Kanjeng Nabi. Pas Isra Mi'raj. Sampean benjing ten swarga nek sida. Sida apa ora? Mangke sampean nggih disiapi kendaraan buruk. Nggih ten pundi-pundi mangke numpak buruk. Lah nek ten alam kubur Bu, niku kendaraane manuk. Dadi ibu-ibu benjing ten mriko numpak manuk. Manuk tenan. Yo gedhe manuk enek cilik yo ora kuat sampean tumpaki. Mbah Bu, aku malah kepancing pikiranmu. Ten alam kubur niku kendaraane manuk rupane ijo. Kok dicet. Asli manuk rupane ijo, gedhe terus dodone wonten bolongane sedeng sampean. Mangke sampean manggen ten mriku, ten pundi-pundi diterke sampean niku kendaraane. Iki sak bojone wis mati karo nang padha apike. Yo seneng jalan-jalan terus karo bojone ten pundi-pundi numpak manuk wong loro gandul-gandul ngono. Ngapunten ten mriki wonten rondo wonten. Lah niku wis dinteni bojone nokono. Mosok mboten krasa lek dinteni. Kok suwe ya urung nyusul mrene ngono. Wis pokoke muga-muga dadi wong apik kabeh. Amin. Lah saniki sing wong nakal-nakal niku disalap ten jurang-jurang neraka. Sinten mawon isine ten mriko? Setunggal wong kafir, kalih wong Islam sing nakal, tiga wong Islam sing ora nakal ning gadah urusan sing dereng beres. Contoh gadah utang. Ana wong Islam ya ibadah, api ibadahe. Gadah utang dereng disauri kedisian mati. Niki nembe mlebet alam kubur langsung ditangkep karo keamanan mereka, ditahan dilebokno penjara ngantos kiamat. Nggih mboten saged panggih bojone, mboten saged panggih keluargane wong di penjara. Lho niki mboten namung tiang biasa mawon. Ana wong mati syahid niku api-apike kematian.
wong mati syahid sedaya dosane di ngapura. Ning kok wonge duwe utang sing dereng disauri, utang sing dereng dilunasi, ya dipenjara no alam kubur. Saman kok menenge ngaget iki ketoke duwe utang sampeyan iki. Lho lak dipenjara terus, nggih. Ngentosi sidang. Padahal Gusti Allah buka persidangan niku benjang ten akhirat. Ten alam kubur niku mboten wonten persidangan. Infone ngoten. Nggih, ora usah sedih Bapak Ibu sing kira-kira saiki duwe utang kok abot nyaure. Tenang, no kono dipenjara sampean. Mboten saged bebas teko penjara. Saged kapan wonten sing bebaske. Loh, napa wonten sing saged bebaske? Wonten sinten anak-anake sing tesih ten donya. Anak-anake sing tesih ten donya. Dadi ana wong tuwa dipenjara ning alam kubur gara-gara enggak ada hutang dereng disaur. Lah kok utange disaur kalih anake lunas niki langsung bebas dari penjara tanpa sidang. Niki pentinge kula sampeyan gadah anak sing solih solihah saged mikirke wong tuane sing pun ten alam barzah. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu para jamaah, alam kubur niku dereng keputusan. Gusti Allah damel alam kubur niku bentuk kawelasane Gusti Allah dateng kawulanipun. Nasibe penduduk alam kubur niku tesih saged didandosi. Sing dandosi nggih anak-anake sing tesih ten donya. Halo? Nasibe penduduk alam kubur niku tesih saged didandani kados kala wau ingkang kula aturake. Ana wong tuwa duwe utang dereng dilunasi kedhisikan mati, niku lak dipenjara ten alam kubur. Ngeten iki nasibe saged didandani, saged dibebaske saking penjara alam kubur yen utange dilunasi kalih putrane. Paham napa mboten? Ana wong tuwa ning alam kubur kok nampa siksa, nampa siksa kubur. Niki nggih saged dibebaske saking siksa kubur. Sing bebaske anak-anake sing tesik ten donya. Muga-muga paham. Dadi kula wangsuli nggih, alam kubur niku semacam alam administrasi. Sebelah mriku kalih dahar angsal nggih kalih mirengke menawi kersa. Muga-muga mboten keselek. Diteruske nggih mboten napa-napa nggih. Nggih. Nuwun sewu sanget. Alam kubur niku alam administrasi. Dadi nasibe tiyang ten alam kubur tesih saged didandosi. Contone kados kala wau lho. Ana wong tuwa ning alam kubur dipenjara gara-gara utang. Utange dilunasi kalih putrane. Bebas kok teko alam kubur. Ana wong tuwa disiksa ten alam kubur. Anake ahli ibadah, anake ngamal dihadiahno kanggo wong tuane, bebas teko siksa kubur. Mula nuwun sewu sanget. Halo, penting kula panjenengan gadah anak solih solihah saged mikirke wong tuane sing pun ten alam kubur. Jenengan ampun terpengaruh, wong wis mati ku ya wis entek ngamale. Wis ora kena dikirimi donga, ora kena disedakoi. Nuwun sewu. Umpama tiyang mati niku mboten saged dikirimi donga, niku mboten wonten perintah salat jenazah. Salat jenazah niku disamping bentuk penghormatan nggih ndongake. Mula bapak-bapak mantun takbir ketiga Allahu Akbar niku jenengan ndongake Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, niku rak ndongake sing pun mati nggih napa nggih. Lho umpama ndongake wong mati ora tekan mboten saged, ya ora ana perintah salat jenazah. Jenengan lewat kuburan mawon diken uluk salam. Salam niku rak ndongake, assalamualaikum, muga-muga sampeyan selamat. Halo? Paham ora to iki?
Langoten. Seneng ngoten kagungan anak solih-solihah niku. Lah pripun? Wong tuane pun kapundhut dibadalke haji. Jenengan nate pireng nggih badal haji nate pireng nggih? Niku kangge tiyang sepuh sing pun kapundhut nalika sugeng dereng tindak haji saged dibadalke. Mangke hajine ditindakke tiyang sanes. Lho niku statuse entuk ganjaran haji, alhamdulillah. Mergo anake solih. Mergo anake solih-solihah. Tiang sepuh yang pun kapundhut niku dibadali haji. Mangke yang putrane umroh, wong tuane diumrohke. Kagungan rejeki, jariah nggo masjid, jariah nggo pesantren, niat kanggo wong tuane almarhum almarhumah. Seneng ngoten. Seneng saben bakda salat didongake, kuburane nggih diziarahi, ya kerumat apik. Ten makbaroh niku nggih ndonga, zikir, tahlil, seneng ngoten. Sampai Kanjeng Nabi lek gambarke penduduk alam kubur lek duwe anak salih-salihah niku wazdadu wujuhahum bayadha wa isyraqa, wajahnya bertambah cemerlang saking bahagianya. Tapi yang anak nakal-nakal tompo seksa. Jadi penduduk alam kubur niku yo meh kaya penduduk donya. Lek ten donya niki enten wong kelakah ngisor sing uripe seneng ayem tentrem bahagia, seger-seger, sehat-sehat, gek suge-suge sembarang-barang kecukupan. Penduduk alam kubur nggih ngoten. Temriko niku wonten sing seneng ayem tentrem bahagia, sehat-sehat, seger-seger, bagus-bagus, ayu-ayu, gek suge-suge sembarang-barang kecukupan. Mergo sering entuk kiliman BLT. Lungke sering entuk bansos. Lungke enten iki lak dadi subsidi amal kangge almarhum Bapak Sardi bin Pak Sawal. Seneng mergo putra putrine putra wayahe kados ngeten iki. Lho, amaliah ngeten iki lho, Bu. Niki dados subsidi amal. Dados subsidi pahala kangge almarhum. Seneng ten mriko. Ngapunten nek ten donya niki ana wong sing uripe nelongso, gek sakit-sakitan, melarat pisan. Penduduk alam kubur yang ngono nelongso, sedih, loro-loronan, melarat. Mergo anake nakal-nakal, gek anake ra iso ngaji, ngrasake mbadalke haji, ngrasake ngumrohke, ngrasake jariah nggo almarhum bapake, almarhumah ibuke. Ndongake mawon mboten nate. Lho apa nek rampung salat kae ora ndongake? Lah anake ora salat kok ndongake bakdo salat pripun? Mikir wonge. Niki piye anakku telu kok nakal kabeh iki piye? Halo? Paham nggih sing kula aturke nggih? Allahumma sholli ala Muhammad. Malah-malah nuwun sewu, lah nek anak nakal niku kadang ngapunten kuburane bapake ilang. Ana lho anak kelangan kuburane bapake. Ora tau disoba kok. Paling moro kuburan nek wayah arep bodho kae. Kae ora tahlil, ora dikir, ora ndonga wong ra iso. Mangkat kuburane sangu arit. Karo kembang karo banyu kendi kae. Kuburane bapake mung dibabati srak srak srak srak srak srak srak. Aku ora iso ngaji kok Pak, tak kae kembang wae. Arep mulih digerojok banyu kendi kae. Bapake nesu to. Kelilipen lo blok goblok. Kowe ora gelem ndongake malah kuburane wong tuwek grojok banyu. Anyel aku ngene iki. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Dilanjut mboten iki? Niki rencanane sedanten mriki nggih diparingi dahar sedaya. Oh sampun kantun niku sing dereng. Ya, monggo. Monggo kecake. Ngapunten nggih kula kalih riwariwi mriki nggih, nuwun sewu sanget kalih riwariwi. Kersane mboten ketinggal sing mangan kula. Yang sebelah sana maaf ya sayang, sementara kamu tak singkur dulu. I love you semuanya. Ayo wong wetenge wis wareg. Allahumma sholli ala Muhammad. Pun-pun kula teruske, mantun ngoten dipindah meleh mboten ten alam kubur sak teruse. Rencanane Gusti Allah wong kelangkah ngisor ki arep dilebokke swarga kabeh. Amin. Niki nembe rencana. Ning insyaallah positif. Sing penting sampean dadi wong apik. Bu.
mulane sampean diperintah dadi wong apik niku mergo sampean arep dilebok ke swarga. Swarga niku hadiah istimewa. Pletanglet, hadiah niku pantese diparingke wong elek napa wong apik? Wong elek kok diparingi hadiah ya ora pantes. Mbah ora nyaut ketok ora paham diomongi. Pat kaya guru niku lho Bu. Guru niku gadah rencana badhe maringi ijazah dhateng murite. Mulane murid dikongkon pinter. Ijazah niku pantese diparingke murid pinter napa murid bodoh? Murid bodoh diparingi ijazah. Ora pantes ge plonga-plongo kae. Swarga ki panggonan sing apik. Pantese dileboni wong apik. Mergo swarga ki ibarat

0: Kapi lah kok diseni katok teles. Mboten pantes kapi en wadah. Ono rantang regane larang diseni teletong wedus. Nggih mboten pantes soale kapi en wadah. Ono wong wadon rupane ayu. Ngapunten dirabi wong lanang sing rupane welik ngono ku yo ora pantes sok Bu kapi en wadah. Biasane kathah sing ngomongke emane. Wong kurungan kaya ngono apike kok dienggo madahi manuk bungkringen. Niku rak yo kapi en wadah. Bapak ana wong lanang cilik ndik kuru metekel loro-loronen dienggoni sabuk juara tinju. Yo ora pantes, Pak. Nyekeli sabuke mobat mabet to. Kapi en wadah. Ki swarga ki wadah sing apik, engko nek dienggoni wong elek mboten pantes. Mula aujaba alaika wujud khidmatihi ma aujaba alaika illa dukhula jannatihi. Sampeyan diperintah dadi wong apik mergo sampeyan ki arep dilebokke swarga panggonan sing apik. Dadi pantes sampeyan apik dilebokke panggonan sing apik. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken. Peraturane ten akhirat niku ngeten, mang pirengke? Wong apik swarga, wong elek neraka. Ayo nyaut, wong apik swarga, wong elek neraka. Eling-eling niku peraturane. Mula benjang ten mriku niku wonten kasus. Aku ya entuk bocoran iki. Kasuse pripun? Ngeten. Ana wong kafir, kafire mergo bodho, belum tersentuh hidayah. Ning wonge apik akhlake, kalih keluargane yo apik, kalih tangga-tangga apik, kalih sederek-sederek, kalih kanca-kanca apik, ngoten. Lho, niki benceng ten mriku nggih ruwet. Arep dilebokke swarga kok kafir, arep dilebokke neraka kok apik. Lho ngene iki terus dicantelke nanti? Wong peraturane wong apik swarga, wong elek neraka. Iki ana wong kafir ning apik, leboke swarga wonge kafir, leboke neraka wonge apik. Lho ngeten iki Gusti Allah sering ngambil kebijakan. Nimbali malaikat, malaikat dalem, aku seneng karo wong kuwi. Wonge apik karo kawula-kawulaku. Wonge jan sareh sumeh hajar serawung nyedulur membaru grapiak semana apian seneng tolong ya lumo. Wonge iku apik karo kawula-kawulaku. Aku seneng malaikat, buka atine, paringi hidayah, dibimbing iman, mati husnul khotimah. Iki arane wong sing uripe urip kafir, matine mati Islam. Mulane lek ana wong nakal kae, kula sampean ora entuk geting, apalagi memusuhi, menghina, merendahkan, melecehkan, enggak boleh. Saiki ketoke tesih nakal. Sampean orang ngerti kalau suatu saat dia akan berubah menjadi jauh lebih baik daripada sampean. Halo? Sing biasa ngilok-ngilok ke, ngunek-ngunek ke, wong nakal-nakal. Mboten pareng. Sampean orang ngerti kok. Saiki sampean apik, suatu saat sampean akan berubah dadi elek, ya orang ngerti. Wonge saiki nakal, suatu saat dia akan berubah jadi baik, sampean ya orang ngerti. Mula geting karo wong nakal kurang entuk. Loh, lah kula kok nate pireng kiai ngaji man ro aming kumungkaran fal yughayyirhu biyadi. Nek weruh ana kemungkaran kae dikongkon ngrubah nganggo kekuatan, kekuasaan nganggo tangan. Nek ora mampu nganggo omongan dituturi, nek ora mampu nganggo ati. Kon geting, angsal geting dateng kemungkarane, ning mboten angsal geting kalih tiyange. Geting tenggene nakale nggih, geting kalih wonge mboten angsal, mergi wonge diapa-apake ya wong kuwi kawulane Gusti Allah. Yen sampean getingi berarti sampean getingi kawulane Gusti. Lho kawulane Gusti Allah kok sampean getingi? Awas sampean urusan karo Gusti Allah. Kae wong iki umate Kanjeng Nabi, lho kok sampean getingi? Berarti sampean getingi umate Kanjeng Nabi. Awas sampean urusan karo Kanjeng Nabi. Ora usah bingung. Lah piye to iki? Entuk geting karo nakale, rantuk geting karo wonge, padahal wonge ketemplekan nakal. Ya kudu dipisah, nakale nakal, wonge tetep Wong, padha karo ngeten, Bu, dijawab. Ibu-ibu, jenengan yen karo duit, geting napa seneng? Padha. Ibu, jenengan yen karo telek, seneng apa geting? Geting. Nah, saiki jenengan diparingi duit kalih bojone. Sampeyan diparingi duit bojo sampeyan 5 juta. Lumayan to, ning duit e jibrat telek. Ngenten niku dibuang telek sak duwit-duwite, napa namung dibuang telek mawon? Ya dipelire tok. Telek rak telek duwit ya tetep. Padha karo ngeten, Bu, jenengan nek karep tumo niku mesti geding. Apa ya kemriyek nanggone sirah. Gatele kaya ngene angsal, monggo jenengan geding karo tumo entuk. Tapi aja nganti gara-gara geding karo tumo tembus geding sak ndas-ndase. Alah Mbak, timbangane ndas akeh tumone kok Mbak, diketok ae Mbak, diketok. Genti semangka, genti semangka. Paham to? Nakale geding, mungkare geding, wonge tetep wong, didongake sing apik nek saged dibimbing supaya dados sae. Wes, terus ana kasus meneh ngene. Ana wong Islam, ya ibadah, ya salat, ya poso. Yen nderek tahlilan nggih nderek ngaji, ana pengajian ya teko. Neng zaman ki janjane nyumbang piro to? Ora nyumbang cerewet. Pon ngene, wis to rungokke. Aku kesini itu juga karena aku sayang sama kamu kok. Iki ana wong Islam, ya salat, ya poso, pengajian ya teko. Neng kelakuane elek kalih dulure dhewe niku lho mboten rukun gara-gara pembagian tanah warisan kacek semeter mengan nombone wonten napa mboten enten aku ngerti lha kuwi kudu ngireng karo kudu ngabang kuwi mangke pirengke sik to sayang pirengke oh gara-gara sumbangan nih lo sumbangan nyumbang tonggone ora dibalekke ngono ku terus nesu tonggone duwe gawe ping pindho nyumbang terus giliran dheweke duwe gawe tonggone ora nyumbang ngono nganti gak rukun karo tonggo wonten napa mboten enten kelakah ngisor RT 4 kuwi Masya Allah niku mangke temriko nggih ruwet urusane. Iki arep dilebokke neraka kok Islam, arep dilebokke swarga kok wonge elek. Lha iki terus didelesepke nanti? Lho, ngoten niku Gusti Allah sering ngambil kebijakan ngeten. Malaikat dalem. Aku ra seneng karo wong kuwi. Ya agamane Islam ning kelakuane elek. Wonge gelek nglarakke kawulaku. Jabel imane. Ayo jabut imane. Imane dicabut Bu karo Gusti Allah. Akhire matine suul khotimah. Iki arane wong sing uripe urip Islam matine mati kafir. Naudzubillah min. Dadi akeh-akeh wong sing mati orang nggawa iman niku katahan leh nglarak kelian. Kula baleni. Kathah-kathahe tiyang sing matine mboten beto iman niku mergo kulino nglarake wong. Mergo kok idahe ngeten Bu, siapa yang suka menyakiti orang lain dia akan dibikin sakit sama Allah. Siapa yang suka mencelakakan orang lain dia akan dibikin celaka sama Allah. Siapa yang suka menolong orang lain dia akan terus ditolong Allah. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba itu suka menolong sesamanya. Siapa yang suka membantu orang lain dia akan dapat terus dibantu Allah. Siapa yang suka membahagiakan orang lain maka dia akan dibikin bahagia sama Allah. Siapa yang suka menyusahkan orang lain ya hidupnya akan dibikin susah terus sama Allah. Makanya sampean lek pengen uripe bahagia sering-sering membahagiakan orang lain, sering-sering berbagi kebahagiaan. Allahumma sholli ala Muhammad. Siapa yang suka membahagiakan sesamanya hidupnya akan dibikin bahagia sama Allah. Amin napa. Nuwun sewu. Sampeyan lek pengen iso mbahagiake wong liya, sampeyan kalau pengen bisa berbagi kebahagiaan, uripe sampeyan dhewe ya kudu bahagia. Lah nek uripe sampean ora bahagia, ya ora mungkin sampean iso bagi-bagi kebahagiaan. Wong hidupnya sendiri enggak bahagia kok mau berbagi kebahagiaan. Padha karo ngene lho. Yang bisa berbagi duit ya hanya orang-orang yang punya duit, betul? Lah nek wong ra nduwe duit kaya sing do lungguh kursi abang kuwi. Boten-boten bu guyon. Ngono. Eh, lek wong ra nduwe duit kok arep bagi-bagi duit iki lho. Wong awake dhewe ra bahagia kok arep berbagi kebahagiaan. Wong susah kuwi iso ae yo ming andum kesusahan. Loh. Wong susah kuwi isone yo bagi-bagi kesusahan. Sampeyan yen ora percaya, sampeyan lungguh jejer wong susah, mesti katut susah sampeyan. Dicurhati, disambati, ora kepeneran malah diutangi. Mulane aku mau lungguh no kono kuwatir katut susah. Ya Allah. Eh, wis ngene ngene ngene. Balik ten. Iya ya, aku tahu kamu tuh sayang banget sama aku ya. Aku lagi ngene, halah. Pirengke sayang, pirengke. Emang aku sayang kok. Ini yang mulai hilang dari bangsa ini adalah rasa kasih sayang, rasa saling menyayangi. Mulane kula seneng. Kula wau ten kene. Kayangan kono. Apa to desane kuwi? Terus iya ya ten wisata mriku lho negeri Kayangan. Terus niki ten mriki seneng kula ningali masyarakate guyub rukun. Najan tesih wonten sing beda akidah, beda agama tapi guyub rukun kompak ngeten niki kula seneng. Seneng ngeten niki sing diwulangke Kanjeng Nabi ngeten niki. Seneng pokoke lek oh, masyarakat gelem ngeten iki. Sing mudhun kawelasane Gusti Allah. Pokok guyub rukun, nggih? Pun kula teruske. Eh, Bapak Ibu, wau kok idae rak wong apik swarga, wong elek niku undang-undang akhirat. Nyaut to sayang. Wong apik. Lho, ora nyaut. Ya wis didongani mawon. Wong gari nyaut ngono kok. Aku tuh sayang sama kamu tapi kamu cuek sama aku. Wong apik. Wong elek. Lah wis niku kok idae. Sinten wonge sing ten akhirat apik ya swarga. Ten akhirat kok dadi wong elek neraka. Lah nek pengen nang akhirat dadi wong apik, latihane ten donya niki, ten donya kudu dadi wong apik. Merga wong niku lek ten donyane kulino apik, nganti tekan akhirat ya dadi wong apik. Wong nek ten donyane kulino elek, nganti tekan akhirat ya dadi wong elek. Inna ahlal ma'rufi fid dunya hum ahlul ma'rufil akhirah, wa inna ahlal mungkari fid dunya hum ahlul mungkari fil akhirah. Wong nondonya kok apik nganti tekan akhirat ya apik. Wong nondonya kok elek nganti tekan akhirat ya elek. Mulane wong nesunan, wong ngamuan niku mboten angsal mlebu swarga. La taghdab walakal jannah. Aja ngamuan, engko awakmu mlebu swarga. Nek wong ngamuan ra entuk mlebu swarga. Bu, kenging nopo? Wong nesunan, wong ngamuan kok ra entuk mlebu swarga. Engko nek dilebone swarga, temri kok nggih ngamuki kanca-kancane. Ya Allah. Aku lo tadi enggak ngelihat kalau di situ ada makhluk. Tak pikir penampakan. Insya Allah, maaf ya sayang, aku nggak ngelihat kamu tadi. Ya udah, sama. Sekarang mulai tak perhatiin. Yo, ya Allah. Wong nesunan, wong ngamuan niku, ora entuk mlebu swarga. Mergo lek dilebokke swarga, kono-kono yo nesu ngamuki kanca-kancane, yo ganggu lingkungan swarga. Rungono sayang. Wong ngamukan niku tandane wong oon. Mergi napa? Karena dia tidak bisa menyelesaikan masalah, mulane terus ngamuk. Iya ketara, mulane lek ana wong wedok kok ngamukan niku tandane wong wedok. Temriki wonten wong wedok ngamukan ngono. Wonge nggih tesih urip. Kok ya awet umure. Niku ketara wong wedok oon, mergo gak iso ngatasi masalah, gak bisa menyelesaikan masalah, anak nakal sithik ngamuk. Blonjo telat ngamuk. Enten apa mboten ngoten iki? Enten lungguhe nang kono lho wong ngene. Wong lanang kok ngamukan berarti wong lanang. Kepala dusun kok ngamukan berarti kepala dusun. Lurah kok ngamukan berarti lurah. Kiai rawani, rawani. Aku nek siji kuwi rawani aku. Bu. Mula asline wong sing arepe mlebu swarga karo wong sing arepe mlebu neraka, tendonya niki pun ketawis. Wis ana tanda-tandane kok. Napa tanda-tandane? Nggih niku wau. Ana wong nang donya kok apian karo sapa wae. Wah, iki nganti tekan akhirat ya apik wong iki. Ya kuwi penduduk swarga. Ana wong nang donya kok elek kelakuane, sinten-sinten sak lingkungan dijak padu kabeh. Iki nganti tekan akhirat ya elek wong kuwi. Ya kuwi penduduk neraka. Lah ngeten iki kula aturke untuk evaluasi diri, aja gombiji wong lho ya. Engko malah gombiji tangga-tanggane. Critane kancane, Mbak-mbak tak omongi Mbak ya. Sak lingkunganku tak hitung sing arep mlebu neraka 14 Mbak. Kok malah dadi tukang sensus. Lah supaya apik kudu ngulinake. Apik niku angel. Ana wong kok iso apik sebab kulino. Elek niku ya angel. Ana wong kok iso elek sebab kulino. Mulane mboten wonten mendadak jelek itu enggak ada. Elek dadak niku mboten wonten. Halo? Kaya ora paham ngono diomongne. Wong kene iki pancen ayu-ayu tenan ya Allah. Tapi oon. Rungokno to sayang. Ana wong kok nganti elek, kuwi mergo kulino. Ndak ada mendadak jelek itu enggak ada. Wong kulino apik kok moro dadak elek ora ono. Ora ono. Wis ora ono. Sedaya niku proses. Mbok. Misale lho iki misale ana wong iku kulinane ngimami salat jamaah ning masjid ning langgar. Lah kok mendadak mendem suwengi? Ra mungkin. Ra mungkin. Lho sing kulino sing mendem-mendem kuwi mergo kulinane ngono kuwi. Paham? Eneng wong iku kulinane nakal, kulinane nakal. Ki mendem ambek aja pacet ki gondoli purel, gondoli genggek, macam-macam ngono kuwi. Lah kok moro mendadak tahajud suwengi, ra mungkin. Apik iki proses. Halo? Ya Allah, elek niku angel. Ana wong kok nganti iso elek mergo kulino. Nuwun sewu ibu-ibu dijawab. Ngomeli bojo niku apik napa elek? Nggih, ngomeli bojo niku angel apa gampang? Kulino. Nek ra kulino ra iso. Wis rencana ya, awas mulih engko, awas tekan ngomah engko. Wis ngancam wis titenono tekan ngomah engko. Awas engko. Lah wis rong wulan ra ngekeki duit kok. Nganti sing wedok direwangi adol gelang kae. awas tekan ngomah engko, awas tekan ngomah. Begitu sing lanang teko tek sepeda itu jagang mlebu omah gledak kelekep kok. Tambah nangis kok.
1: Ini aku iki pengen ngomel kok ora iso.
0: Ngono mergo ra kulino. Lah nek kulino lancar. Pol lancare ora mblundeti babar pisan. Ya ora nganti kentekan kamus. Oleh kata-kata sing lanang lagi mbance omahe kebenaran ngene iki sampean mulih ngene iki kebenaran. Ayo ngekei duit ora nek ora ngekei duit aja arep-arep mangan. Ngene iki aku serak karo karuan sampean apa yo ngerti nek gelangku tak dol tak ge blonjo ngene iki. Wong aku ndek utang ngono aku yo ora njaluk duit sampean tau sahur duit nggo sampean iki kok wis entek kepenginane. Saiki sembarang barang itu. Ya kuwi wonge keplok-keplok kuwi lho. Sing lanang gari urip matane tok ketahap ketip ngene. Ngono kuwi yo mergo kulino. Lek ra kulino angel Bu. Lih, ngapunten. Kula ngeten iki rumangsane sampean ge moro-moro langsung diundang ceramah tekan pundi-pundi ngono. Moro langsung diundang nganti tekan luar negeri. Proses. Rumangsamu ge langsung tekan ngendi-ngendi. Proses biyen kawitane yo tingkat RT. Lho, nggih. Ana nganten tak parani. Ana bocah sunat tak parani. Ana wong meteng tak parani. Lho. Walimatul hamil wile ting kepan pikiranmu kok. Proses. Bu. Ampun to ngingeti kula malah ngingeti kuwi. Niku arep ngeterke putrane to napane kuwi kok ya. Tuan rumah. Kok ngerti seragam kok. Ngene iki sing duwe acara meneh ya wis genti seragame. Allahumma shalli ala Muhammad. Apik niku angel. Ana wong kok iso apik sebab lho ya ora jawab wong ngingeti kuwi. Apik niku angel. Ana wong kok iso apik sebab kulino. Jajal kula tanglet dijawab. Rutin salat tahajud saben dalu. Gampang napa angel? Angel wong potongamu ora kulino. Sing kulino kae ya gampang, ora usah nganggo digugah. Ora usah masang alarm nek wis kulino. Misal rutine jam setengah telu salat dalu kuwi. Kuwi otomatis kok kapan setengah telu mesti tangi. Ora nganggo digugah, ora nganggo diobrak, ora usah pasang alarm, otomatis saben setengah telu ya tangi wis kulino. Lah nek ora kulino, mbok pasang alarm nganti 7 ngisor dhuwur ngiringan kiwa ngiringan tengen. Ya krungu ning alereme pateni kabeh melungker meneh. Mergo ra kulino. Bu. Teruske mboten iki. Kula yakin sing rawuh ten mriki niki wong-wong sing do kulino ngaji. Amin. Nggih nyatane ya mboten enten sing bubar. Ket wau karep kula kan kek mulai bubar siji ngono terus langsung tak dongani ngono. Kantene kok ora ono sing bubar ya aku. Loh, biasane wong-wong rak ngono to pengajian nembe angsal separo ngoten pun mulai kluyur ngono. Ora menarik kok ngono. Kantene kok ora ono sing bubar ya. Kesimpulanku ki wong klakah ngisor ki wong-wong sing do kulino ngaji. Mula mbok najan ngajine suwe ya tetep dinteni, tetep kuat ngenteni donga. Lek mboten ngenteni, nek mboten kulino ngaji, ora kuat, ora. Ya tekan kene, ning wis mule tuku balon tok menglo. Simpangan aku kok wong nggendong anake mbek nyenting-nyenting ngene. Kira kulino ngaji, wong aku lagi teko kok kono mule. Niku wong sing ra kulino ngaji. Enek mau petok anak kuno-kuno. Mergo ra kulino. Wong niku nek kulino salat jamaah. Bu. Ya Allah, krungu azan nih seneng ngono atine. Alhamdulillah, wayahe sowan Gusti Allah, nrodhok atine seneng. Dadi azan ku ya dijawab tenan. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah. Tesih diparingi kesempatan sowan ngadep Gusti Allah kae seneng. Lah nek ra kulino krungu azan, Allahu akbar, Allahu akbar. Lho, ya meneh kok wis azan ki jam pira iki? Enten mboten sing ngoten niku. Enek wong iku kudunge coklat. Menjane ora kulino. Kadang malah nesu-nesu kok. Ayo nang salat, yo azan, yo azan. Bengak-bengok ae cangkeme iki. Yo azan dicangkem-cangkemke. Mergo ra kulino.
1: Woi. Woi.
0: Ora kulino salat jamaah. Mbok omahe parek karo masjid. Paling-paling ya mung 10 meter, 15 meter. Niku salate ya ora jamaah no masjid, padahal omahe ku erek karo masjid. Wonten apa mboten? Ya kuwi sing jawab kuwi wonge. Malah gaweane ngitungi wong budal jamaah. Omahe erek karo masjid, ora tau salat jamaah ning masjid mengitungi. Kaya akeh ya sing budal jamaah no masjid. Iki cara didoli jajan ya lumayan. Allah ya Karim, mergo rak kulino. Lah nek kulino, najan omahe adoh, ge rampung udan lunyu-lunyu kae, mangkat wong kulino. Wong niku nek kulino jamaah subuh. Laris yo perkara suarane apik kok yo. Assalatu wassalamu alaik. Penak-penak suarane diomongi penak kok. Ya nasiratul huda. Masjidmu lek tarsim ra penak ngoten to nggih? Nggih ngandel wong radio kuwi sing diputer. Ora penak piye wong kaset radio. Mesti penak bareng azan, azan tenan kae. Allahu akbar, Allahu akbar. Kak watuk-watuke mlebu speaker kae. Wis ngadan wis mambu kuburan. Kok nganti cah nom-nom mburi iki gelem azan subuh. Ora ngira. Lha wong iki nek kulino jamaah subuh nembe pireng tarhim kae. Jerantalan mangkat ning masjid kae. Mergo kulino. Lene ora kulino. Mbok wis azan tekan. Jeneng nyelke kok ya. Nanggung jarene. Kuwi lho klambi batik kuwi lho ngomong nanggung-nanggung. La haula wala quwata illa billah. Berarti nutukne ngono. Ya. Apa mana daerah mungkin ini daerah adem? Halo? Orang kulino soalnya. Orang iso mbak omay cidok karo masjid ya orang mangkat. Orang kulino. Orang ini konek kulino zikir. Ya Allah. Ketui. Sallu ala Nabi Muhammad. Wis yang kulino mesti langsung. Orang kulino ya mengdoeh. Orang cetok. Wong ni kulino mau dijak tahlilan afdhalu dzikri fa'lam annahu yumuni la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah kulino sing ra kulino ngowoh nggih wong niku nek kulino istaghfirur rabbakum innahu kana ghafaro astaghfirullah hal adzim astaghfirullah hal adzim nek ra kulino liyane istighfar ndek mangan niki aneh kok aku pengajian pertentangan kono mangan. Ayo kale wong e kale kale. Astagfirullahalazim. Lho kene pertentangan kok kono ini. Ayo gragas. Mengi sepurane Bu, kula bahasane ngene iki. Kapok ya aja diundang meneh. Ora diundang desa kene ya golek desa liyane. Ngopo bingung. Lho aku basaku ket biyen wis ngene iki kok. Wis ngene iki omonganku ket biyen nyatane ya tetep laris tekan saiki. Paling awet. Boleh bermunculan penceramah-penceramah baru, tapi kan hatimu kan tetap aku kan. Kayaknya aku kalau ngelihat kayak gini tuh, ya Allah aku makin sayang sama kamu. I love you semuanya. I love you. Sing tuwek ra usah. Lho wong aku ki ngajak sing ngono malah sing tuwek do ndisiki ngene ngene. Ngilani ya. Kadung kumat asam uratmu kluntir ra iso bali. Wong nek nek kulino zikir. Kaget sak kaget refleks metu zikire. Karena hatinya udah penuh dengan zikir. Mulane nek waheng kae ing alhamdulillah. Lah nek ra kulino wong atine kosong, waheng men didawak ketok ra metu zikire. Sing wahinge ku aneh tahu bakso aku berarti isine ati ya departemen perbadokan kuwi le wong biyen kae nganti urung iso muni alhamdulillahirabbil alamin ka ahin andulamin kuwi karepe alhamdulillahirabbil alamin ning mergo ilate jeh kaku yo andulamin lho. Woi, wong nek kulino zikir iku lho, Bu. Mlaku nang kesandung cedet muni apa? Innalillah astagfirullah ya Allah ngono. Lah nek ora kulino kesandung cedet sing metu kebun binatang kok. Iso kewan sikil papat iki lho metu kabeh. Lho. Wong loro iki lho wong loro, penyakite iso padha. Gayane pas loro iki iso beda kok. Mergo sing siji kulino zikir, sijine ra kulino zikir. Sing kulino dikir kaya kemulan karo ngruguh kaya ya Allah ya Allah astagfirullah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah Allah astagfirullah ya Allah nyukui ngombe kok semene akeh iki yo piye yo yo ya Allah iki engko le tak ombe kabeh anyang anyang tenan aku ya Allah ya Allah mbok nek arep ngekek iki lebokne montor ngono apa piye kok ning dipamer pamer kene kene ya Allah astagfirullah Allah mergo kulino zikir wong sing ora kulino zikir kaya nuju lara kaya menggeruguh tok kae jan kaya wedhus kuyuan kuwi lho ambok karo keluargane dielekke kae eh nyebut po nyebut malah dibanter ketok aduh keluargane nesu kae to nyebut nyebut ditapuki lambene kae lagi gelem but but but mergo ra kulino sayang, ini udah jam 4:30 sayang. Ngene. Bapak sorry bapak ya dari tadi yang tak sebut ibu terus karena jujur mulai dulu saya nggak pernah tertarik sama laki-laki. Eh, wong kulino zikir niku bu, arep dahar kae. Nyekeli sendok kok tiba sendoke. Klunting ya Allah dicekel

Allah, nomor kukulinane ngono. Kaget sak kaget ya Allah. Ki putune teko kae. Ya Allah, putune. Iki sok wayah mati, roh dicabut kae. Nyawa dicabut ki yo kaget. Ser, ya Allah. Lho nek ngono tenan apa janji Allah? Ana jali suman dakarone. Aku selalu dampingi orang yang berzikir menyebut namaku. Jadi mati niku langsung disambut Gusti Allah. Iki ayate sering diwaos nek pas tahlilan niku pripun sambutane Gusti Allah.

Hei jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Silahkan masuk ke golongan hamba-hambaku, silahkan masuk ke dalam syurgaku. Dilebok ke suwargo. Dilebok ke pak, orang melebu dewe pak. Penak pundi to pak, melebu dewe karo dilebok ke penak nanti pak. Ini penak dilebok ke. Dileboke iki terhormat. Nek mlebu dhewe iki ora terhormat. Kowe pikiranmu aja mancing-mancing aku kowe. Lho kaya ana acara ngene iki wong teko kok dileboke. Oh berarti wong terhormat, mesti dikawal. Goleke nggon sing kepenak. Suguhi sembarang-barang. Lah nek mlebu dhewe ora dilebokke mlebu dhewe kluyur-kluyur-kluyur ndoprok-ndoprok ngono kuwi. Penak dilebokke wong dilebokke iki durung mlebu wis dibukake. Loh. Lah nek mlebu dhewe iki ora dibukake meksa-meksa. Saman iki pikirane aja aneh-aneh. Nyel aku iki. Lek tamu iki lek tamu ning omahe wong kuwi nek dilebokke lah tamune ora mlebu wis dibukake tok terus monggo-monggo-monggo pinarak. Loh. Ngono. Lah nek mlebu dhewe iki ora dibukake maksa-maksa. Ngono lho. Penak dilebokke. Wong dilebokke iki sing dileboni ya seneng. Lah nek mlebu dhewe iki sing dileboni kadang ora seneng. Mbah, pikiranmu tekan ngendi kuwi? Ngono. Lah aku sepurane iki aja nesu. Wong kelakah ngisor ki ketingale sok ten akhirat ki lamun kok mlebu swarga ketoke kok mlebu-mlebu dhewe. Ya wis kluyur-kluyur-kluyur ngono ketoke wis ora terhormat. Sapa ngomong sing penting mlebu kuwi? Ku sing penting mlebu ki rasane piye? Kuwi kok sing penting mlebu. Ya sing terhormat ngono lho. Dilebokke kuwi terhormat kuwi. Sambutane ra karo-karowan kae nek dilebokke. Wong mukmin iki dilebokke swarga, malah swarga sing kangen pengen dileboni. Astagfirullahaladzim. Wis ngerti ngene ora mangkat aku iki mengkok. Lha wong nek ora kulino dzikir ora iso ngono kuwi. Mangan yo nyekeli sendok-sendoke tiba klunting ngono sendok kok lunyune kaya ngene. Lho nyalahke sendoke to. Duwe jemuran pakaian kae lali ora dientasi udan grutuk-grutuk-grutuk-grutuk. Udan ora kondo-kondo. Udan sing disalahke kae. Lha putune teko untuk-untuk-untuk. Wong kulinane ngono. Iki sok wayah nyawa dijabut. Lha nek ngono tenan sing teko sapa nek gak mampir. Nanti anggap jamaah. Wes setengah lima. Loh, yang wes sayang, kurang yang undang maneh kapan-kapan. Wes moga-moga kabeh sok wayahe itu semua.

0: Udah cosplay jadi wanita paling tersakitinya mah. Sampai batuk-batuk ngiklik begitu.
1: Terlalu bersemangat, Pak. Saking senengnya lihat sinetronku menangis sama audisi dangdut. Siapa tahu Mama bisa ikutan audisi dangdut, Pak. Kayaknya penyakit Mama kumat lagi deh. Udah mulai sesek lagi nih dadanya, Pak.
0: Alsa, Mama kalau dibilangin ngeyel. Papa kan udah sering bilang itu obat herbal Habutop yang Papa beli 2 minggu kemarin itu diminum yang rutin. Jangan cuma dibaca doang mereknya. Herbal Habutop itu khasiatnya banyak buat segala macam penyakit, radang tenggorokan, paru-paru, kolesterol, asam urat, diabetes, asma, kayak Mama pun bisa asal konsumsinya rutin, jangan males-malesan saja.
1: Iya, Pak. Mama kelupaan. Mana, Pak, herbal Habutopnya? Mau atuh Mama minum sekarang?
0: Kalau lagi kumat aja ingat, tapi kalau udah sehat, lupa lagi.
1: Maaf, Pak, maaf.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01, RW 04, Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
4: 98.4 Stara FM.

0: 100% legal.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
3: 98.4 Star FM Kebun.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ayu, alamat RT1 RW1 Pekunden, Kutawinangun, Kebumen. Sebelumnya saya punya keluhan nyeri pinggang. Kalau duduk susah sekali untuk berdiri, terasa sakit sekali. Setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah buktikan khasiatnya. Terima kasih PT Denatur Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan, Kebumen.
0: Dan 8.4 Radio.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, ketemu lagi nih malam hari ini bareng Faris Sanjaya ya di DMK di hari ini, hari Minggu, tepatnya di tanggal 19 Juli 2026 ya. Sobat Star FM di mana berada, senang banget pokoknya Faris kembali lagi menemani Anda di malam hari ini sembari istirahat malam, rehat malam dan berbagai aktivitas lain yang sedang Anda jalani tentunya ya. Seperti biasa buat Anda yang mau gabung dan join di sini boleh banget, silakan aja ya via WhatsApp, SMS, telepon, nanti Faris bakal buka juga di line SMS dan juga WhatsAppnya 0851-8606-9984. 0851-8606-9984. Malam hari ini kita masih bersama Habu Top ya. Obat herbal ramuan Arab yang paling top, ada minyak herbal Sultana, Vitama, dan juga ada teh morote segar kombinasi herbal. Satu lagu sudah dimunculin dari koleksinya Vitamale dengan Kau Tetap Ku Sayang. Sebenarnya kalau ngomongin soal sayang, rasa sayang bisa hilang gak sih? Sering berjalannya waktu, kalau misalnya dipenuhi dengan rasa bosan, komunikasi yang tidak lancar gitu ya, atau bahkan stres dan berbagai macam pengalaman buruk bisa membuat seseorang itu gak sayang lagi. Tapi kalau misalnya masih sayang, berarti memang masih terjaga. Rasa sayang memang benar-benar tulus. Jadi kayaknya masih ada sampai dengan detik ini. Tapi kalau misalnya ada sesuatu hal yang bisa membuat rasa sayang itu pergi, rasa itu pudar gitu ya, seiring berjalannya waktu, memang bisa rasa sayang itu hilang gitu ya. Karena itu tadi gitu ya. Tapi terlepas dari itu semua, kalau memang perasaan Anda benar-benar tulus dan sayangnya itu bukan sayang yang sayang-sayangan doang gitu ya. Ya udah, selamat malam deh buat yang masih sayang. Entah di mana pun berada dia gitu ya. Tetap masih disayang gitu ya. Karena untuk menemukan orang yang pas, menemukan orang yang sudah klop gitu ya, kadang-kadang susah-susah gampang. Katanya sih ada yang udah menjalin hubungan beberapa kali, tapi orang yang paling berkesan adalah orang yang pertama sih. Iya gak sih? Orang yang pertama bisa membuka hati dan bisa menjalin hubungan gitu ya, sampai ke jenjang yang lebih serius, kayaknya susah buat dilupain gitu ya. Tapi kalau ingat sakitnya, jadi agak bosen ya. Ya udah deh, nggak usah dipikirin sayang apa enggaknya. Yang pasti kalau misalnya masih ingat gitu ya, masih ingat kebaikannya, masih ingat sesuatunya gitu ya, kayaknya masih sayang berarti ya, soalnya masih ingat. Ya udah deh, lupain aja. Sekarang Faris unsulin dulu kinerjanya. Ada terlena.

0: Bu Asih? Bu Asih?
1: Oh, Citra. Ada apa, Cit?
0: Maaf, kenapa ibu jalannya pakai tongkat? Kena kecelakaan apa, Bu?
1: Kecelakaan enggak. Cuma kalau berdiri lama, ibu enggak kuat. Kalau jalan baru 10 meter aja gemetar. Capek rasanya.
0: Bu, kalau ibu dikasih obat Habuto, mau diminum enggak?
1: Oh, Habuto Ramuan Arab. Kalau itu, ibu mau. Boleh deh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab, bentuknya kapsul. Habutop.

ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di Bepom Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen.

0: mendapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus Otik Apotik, dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
1: 98.4 Stara FM Kebumen.

Punya siapa pada jam muncul dari Mega Mustika. Selamat malam deh buat yang masih gabung di DM ke malam hari ini. Yang belum gabung masih Farisa tunggu, silakan aja ya. Masih ditunggu-tunggu sampai jam 10 malam nanti di 0851 806 9984. Dan pastinya kita masih bersama Herbal Habu Topnya, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Produk herbal yang seperti ini manfaatnya banyak banget ya. Bisa untuk membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dan juga bisa untuk meningkatkan daya tahan tubuh buat yang lagi sakit juga. Jadi kalau misalnya daya tahan tubuhnya kurang bagus, biasanya kalau sakit ke lama sembuhnya gitu ya. Tapi kalau daya tahan tubuhnya udah bagus, sakit pun gak lama cepat sembuhnya juga. Jadi kalau misalnya lagi sakit, berarti daya tahan tubuhnya kurang bagus gitu ya. Yang pertama harus ditingkatkan dulu adalah daya tahan tubuhnya gitu ya. Jadi mulai sekarang harus banget minum Habu Top biar apa? Biar daya tahan tubuh kuat, penyakit gak gampang mendekat, dan pastinya jadi cepat sembuh buat yang lagi sakit. Silakan bisa beli aja di apotek-apotek dan juga di agen-agen terdekatnya buat Anda yang punya keluhan berbagai macam penyakitnya seperti asam urat, rematik, kuasir, ginjal, TBC, diabetes, kolesterol, darah tinggi, dan berbagai macam keluhan penyakit lainnya. Bisa diatasi dengan Herbal Habu Topnya. Sudah pasti aman ya, karena sudah ada izin edar dari BPOM, halal dari MUI, dan sudah berstandar internasional ISO 9001-2015. Jadi tunggu apa lagi nih? Kalau Anda lagi pengen banget beli Habu Top, langsung aja ke apotek-apotek terdekat. Untuk yang berada di wilayah daerah Kebumen nih, silakan bisa langsung beli aja di apotek Nahdi. Ini di timur pertigaan Panjer ya. Buat Anda warga Panjer, terus juga Taman Winangun sekitarnya dekat-dekat situ, bisa beli di apotek Nahdi di timur pertigaan Panjer. Timur pertigaan apa perempatan, pokoknya itu ada lampu monyet gitu ya. Situ deh. Pertigaan yang mau ke arah Polres. Terus juga ada di daerah ini ya, buat yang berada di daerah kota Kebumen, bisa dapatkan juga di apotek Al-Huda depan ini ya, depan jalan raya HM Sarbini ya, Wonoyoso. Terus juga ada di daerah Mertokondo, di depan pasar Mertokondo, dapatkan juga di daerah Kuayuan Pejagoan, bisa dapetin di apotek Pramudia ya, di daerah pasar Keputian Kuayuan Pejagoan. Anda bisa dapatkan juga di apotek Tahir Farma Kewayuan di dekat lampu merah Kewayuan, dan juga bisa dapatkan di apotek daerah Seruang depan RSPKU Muhammadiyah Seruang. Untuk yang berada di daerah Kota Kebumen, daerah Pasar Dorwati, ini bisa beli juga di apotek Ahluda 3 depan Pasar Dorwati. Anda bisa dapatkan juga di apotek Cahaya di daerah Kelegen Wonosari Klirong. Di wilayah petanan bisa dapatkan juga di apotek Petanan Farma dekat pasar petanahan. Ini juga ada di apotek Tahir Farma Petan daerah Jogomertan ya. Untuk yang di daerah Bocor bisa langsung belajar di apotek Insan Sehat Bocor. Ini juga ada di apotek Yakin Sehat Bocor. Tapi bisa dapatkan juga di daerah Ambal nih, bisa beli di apotek Ambal. Kalau di Kota Winangun nih kemarin kehabisan ludes terjual di apotek Ziakbar ya, apotek Ziakbar sudah kita isi lagi. Kemarin ngetanya ada Mas Haryanto ya. Mas Haryanto di Pagedangan sudah kita isi lagi Habu Topnya di apotek Ziakbar, ludes terjual kemarin. Sudah kita isi lagi, silakan bagi yang membutuhkan Habu Top di wilayah Kota Winangun bisa beli di situ juga. Dapatkan juga di apotek Sumber Waras ya, Jalan Kota Winangun. Dapatkan juga di apotek Tahir Farma Kota Winangun di daerah HNC Bor. Atau bisa dapatkan juga di agen Tejo Rakel di Komplek Pasar Baru Kota Winangun Blok Band.

Kalau di Purworejo, warga Purworejo sekitarnya silakan yang kemarin kehabisan stok di apotek Langgeng, silakan bisa beli di apotek Langgeng ya di Jalan WR Supratman, daerah Baludono. Kalau habis info aja nanti kita isi lagi ya di apotek Langgeng. Kalau habis WA saja atau SMS atau telepon di 0851-8606-9984 nya untuk nomor radio Star FM Kebumen. Kalau misalnya habis di apotek-apotek ya bisa kita isi lagi. Yang udah bergabung, selamat malam di WhatsApp-nya. Ada dari siapa nih? Halo. Ada Mbak Sri di Purworejo. Waalaikumsalam juga Mbak Sri. Katanya mau minta lagunya Terlena. Tadi muncul lagunya ya. Buat Kang Imam Butuh, ada Mbak Bubut, Mbak Warit, ada Mbak Putri, Mbak Mat, ada Putri Selatan, Mbak Yanti Maron, Ibu Asi, Mama Asra, Mbak Putri, Papa Ijo, Pak Yanto Maron, Bunda Ani, Bu Tutik Darmanto juga. Ada Mbak Yaya, Bunder, Bu Karmina, Bu Ayu, Mas Soyong, Pak Deslamet juga. Yeah. Thank you Mbak Sri di belakang lagi dan Mbak Bubu di Banjarsari, selamat malam juga nih. Requestnya punya siapa? Ya tadi baru cuma muncul lagunya ya. Salam buat Bu Asi, Bunur, Miani, Bu Yati, ada Mama Noima Wulan, Pak Patur, Bu Patur, terus sudah Bang Andre. Ada Mama Astrid, Ibu Kumis, ada Mbah Putri, Mama Ririn, Pak Api Jambi, ada Mas Ahmad, Mama Imbar, Mbah Wari juga, Mama Asraf, Mbah Sindi, Buda Titin, dan semuanya aja pokoknya ya. Aiman Butuh Purworejo, waalaikumsalam juga nih. Star FM Kebumen, salamnya buat Mbah Putri, Mama Ki, Mama Ririn, Mama Sindi, ada Mama Titin, Mama Rizki, Bu Asi, Bu Ayu, Bu Tuti, Ibu Tika, Bu Dervito, ada Mbak Om, Mbak Sri Purworejo, Mbak Umi Hanif, Putri Selatan, Mbak Yaya, Papa Ijo, Pak Karim, Bapaknya Nora, Papa Reno juga, Mbak Ahmad, Kang Darmanto, Mas Soyong, Mas Sandy, dan semuanya saja. Lagunya antara Jakarta Madura buat yang lagi tugas, terima kasih. Sama-sama Kak Imam. Mama Rizky, selamat malam juga nih, absen monitor request lagunya Setia Sampai Kiamat dari Unit Ababil. Salam buat semua lagi dengerin aja di MK Malamet, istirahat, terima kasih. Sama-sama. Andre malam juga ikutan join nih di DMK yang dangdutnya asik banget. Lagunya Jimmy. Salamnya buat Bunda Ervita, Ibu Kumis, Ibu Karmina. Maafian Mama Naomi dan Mama Asra, Mbak Warit, Kang Mamat, Kang Musin, Om Pariono, Bapaknya Naura dan Mbak Faris Lianya sama Triga saja. Oke. Okay. Bayu di Panjer, waalaikumsalam juga Bayu. Kali ini pengen dengerin Menjelma dari Eri Susan. Terima kasih ya buat Farisnya sama-sama. Kembali kasih buat Bayu di Panjer ya. Beralih ke SMS yang udah join, selamat malam buat Haryanto di Bagedangan ya. Lagunya iming-iming tadi udah muncul lagunya, katanya salamnya buat teman-teman di Bagedangan lagi monitor aja. Oke. Okay. Bapak ke Aldi di Brengkol monitor sampai kelar bosku.

Ada Mas Roni Ahmad juga, selamat malam. Siapa? Yang lagi monitor. Kita kembali ke lagu antara Jakarta Madura. Bareng Ervi Karina dan juga siapa ini? Hasan Madur. Hasan Madur ya. Ya udah, jangan kemana-mana, stay tune terus pokoknya di sini aja di DMK sampai nanti jam 10 malam. Yang mau gabung silakan aja ditunggu di 0851 8606 9984. Stay tune terus pokoknya di sini di DMK Dangdutnya, asik banget.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anan dari Tegal, Jalan Kiai Haji Mukhlas, RT 1 RW 3, Kelurahan Panggung, Kota Tegal. Awalnya saya punya keluhan pada lambung saya. Setelah mendengar iklan di radio, saya membeli Habutop di apotek dan saya konsumsi secara rutin. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi habis 2 botol yang isi 200, keluhan saya sudah membaik. Untuk pendengar yang lain yang punya keluhan seperti saya, silahkan untuk mencoba mengkonsumsi Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
2: 98.4 Stara FM.

0: kau dustai aku. Satu lagu barusan muncul ada Jimmy bareng Dewi, Dewi Pur. Pur. Purwati. Namanya kok sama ya kayak orang ono. Mbak Pur. Selamat malam buat Mbak Pur yang mungkin masih sibuk ya Mbak Pur. Pur. Cinta. Nangal Pur. Selamat malam juga deh. Buat Anda di mana pun berada yang masih setia gabung. Dan pasti juga malam hari ini kita masih bersama Vitamas Solusi Kesehatan Mata Anda. Ada gak sih yang punya keluhan penyakit mata, udah lama berobat, belum kunjung sembuh juga? Takut operasi lah, atau mungkin udah lama banget pakai kacamata, belum kunjung sembuh juga gitu ya. Nah, Faris gak pernah bosen, buat kasih tahu silakan ikhtiar aja pakai Vitamas Solusi Kesehatan Mata Anda. Manfaatnya bisa banget untuk menjaga kesehatan mata dan juga bisa membantu meningkatkan penglihatan mata. Bisa membantu menyembuhkan penyakit mata katarak, mata minus, mata plus, penglihatan ganda, mata buram, dan lain sebagainya. Sakit mata, Vitamas solusinya. Ada siapa nih? Ya mau naik di teleponnya, halo selamat malam, Pur. Pur. Ini kayak mengundang ini. Ngajak ini, ngajak kerujakan gitu.
1: Iya, ngajak gibah.
0: Ngerujaknya ini doang ya, buat tameng ya.
1: Rahul, tau gak aku seminggu full apa minum, gak ada iklannya Rahul.
0: Ya gak apa-apa kan, bonusnya dapat berkat. Jadi gak masak.
1: Julit, 20 ewu Julit. 20 iya seminggu di rumah orang terus Rahul, padahal ini musim panen, lama gak di itu Rahul, akhirnya itu lah nyempetin ke sawah tadi Rahul.
0: Udah panen, gimana padinya, udah menguning?
1: Belum, masih seger sih padinya. Kalau menguning nanti lagi Rahul, udah gepio aja lah Rahul.
0: Disemprot-semprot dulu atuh, kalau gak disemprot tadi banyak belalangnya.
1: Iya memang sih banyak itu
0: warang, banyak hama wereng gitu, harus disemprot-semprot yang iya. Banyak pokoknya.
1: Tapi kalau ini sawah gitu harus seger-seger Rahul, gak sampai penyakitan kayak gitu lah Rahul.
0: Oh, semprotannya ini sih ya bagus.
1: Iya, kan ini apa gisinya full lah Rahul. Iya. Jadi padinya bagus gitu hasilnya. 100 ubin dapat itu 10 ton gitu lah Rahul. Iya.
0: Sok tahu banget.
1: Gepio jadi semangat kan kalau padinya bagus Rahul.
0: Iya benar, gepionya jadi lebih semangat
1: iya,
0: gitu.
1: Iya, tanya Mbak Cindy yang tiap hari gepio katanya ya kan.
0: Benar kan? Ya.
1: Mbak Cindy gak itu ya, gak bisa kesawai Rahul ya.
0: Gak bisa.
1: Iya lupa aku. Aku lagunya apa Rahul?
0: Lagunya terserah.
1: Kata itu, kata Bojil ini katanya minta itu ke lagu kebangsaan Rahul.
0: Apa
1: Pelukan
0: itu?
1: Pelukan Terakhir katanya.
0: Oh Pelukan Terakhir Mary Andiene.
1: Iya, jadi yeah. Bocil di monitor lo bocil Rahul.
0: Iya, tadi juga ada WA.
1: Udah gabung. Ya. Bocil, jangan lupa belajar biar pinter. Kan jangan cuma ke sawah pintar ya Rahul ya.
0: Jangan kayak Bunda Ervito.
1: Iya, bocil juga ke sawah. Itu lah Rahul. Apa tuh mainan lemah-lemah itu lo lah Rahul ya kan, DC-DC-an ya.
0: Iya.
1: Ya nggak boleh kan Rahul?
0: Ini nanti pating kelapret loh kalau mainan itu. Ya iya maksudnya kotor gitu.
1: Iyo apa naik mana-mana ke baju-baju kan gimana Rahul nanti jisinya susah yo.
0: Iya aduh ya. Jorok banget.
1: Jorok banget Rahul, jangan sampai kayak gitu. Kalau tahu pelan-pelan. Kalau mau ngirim ya bocil ini ya jalannya pelan-pelan gitu ya kan Rahul.
0: Takut kepleset. Gak enak
1: tuh. Tapi bro gitu gimana Rahul? Kotor semua ya Rahul ya. Ini pada kemana nih? Aku soalnya nggak bisa diganggu ini pakai seluler. Orang kaya kan pakai seluler, Rahul ya. Bu Kumis nggak bisa ganggu aku, bocil nggak bisa ganggu kawus, ya kan Rahul?
0: Sengaja.
1: Iyalah, semangat pokoknya. Capek-capek ke sawah ya harus semangat Rahul ya.
0: Iya harus.
1: Iya.
0: Jangan loyo.
1: Itu nggak panen.
0: Belum panen.
1: Ya segera panen lah Rahul, nanti kalau lagi kelamaan bisa ini apa hasilnya jelek Rahul.
0: Lagi nyemprot dulu.
1: Nyemprot dulu ya, semangat lah Rahul. Emang banyak warangnya di situ ya?
0: Ya kan biar padinya sehat.
1: Jangan
0: subur.
1: Banyak semprot Rahul,
0: biar subur.
1: Mama Pian, Pak Ketu gimana tadi hasil surveinya Rahul ya? Bocil juga ikut-ikutan loh. Noi juga, waduh kayaknya lagi ini makan besar tadi di Negoro Ono Palikulon Rahul.
0: Mantap.
1: Rahul emang gak berangkat nih?
0: Enggak ada.
1: Kau nih pas boxing juga pada gangguan, gak bisa kau bos, ya kan Rahul ya? Iya, pokoknya salamnya buat semuanya aja, jangan lupa semangat, ya kan? Musim panen, di mana-mana musim panen nanam kacang Rahul ya. Rahul
0: kacang
1: nanam
0: panjang.
1: Kacang juga.
0: Aku nanam terong.
1: Oh, gitu ya. Ya udah enggak apa-apa, apapun hasil dari pertanian kan kita syukuri Rahul ya.
0: Terong.
1: Terong juga kalau hasilnya gede-gede di balado kan enak Rahul ya.
0: Bener.
1: Pol enak, terong dia apa-apain tetap enak Rahul. Assalamualaikum, bye-bye, maksimal.
0: Pur. Mana si Pur nih? Pur berikutnya mana? Tadi pakai seluler katanya gak bisa diganggu sih Ibu Nermito. Di belakang lagi silahkan kepada teleponnya, boleh dicoba lagi. Masih ada kesempatan buat yang mau gabung di sini di MK. Selamat malam.
2: Halo, selamat malam bos. Apa kabar?
0: Kabarnya baik. Mbak Yaya gimana kabar malam hari ini?
2: Alhamdulillah aku baik. Oh itu Bunda Hersu tuh pakai ini seluler ya?
0: Makanya iya, jadi yang lain gak bisa pada masuk.
2: Iya, Pak Sondol manteng-anteng wai.
0: Manteng ya? Anteng apa manteng?
2: Anteng.
0: Oh, tak kira manteng gitu. Faris dengernya manteng gitu.
2: Anteng-anteng
0: wai. Oh, anteng. Kalau manteng kayaknya enggak deh Mbak Yaya.
2: Enggak ya. Ter. Woi, enggak boleh ketawa.
0: Enggak pakai pe ini ya. Enggak pakai popok ya, Sal.
2: Enggak boleh ketawa. Listen.
0: Pengen dengerin lagu apa?
2: Paya.
0: Lagunya apa?
2: Aku sayang padamu.
0: Waduh.
2: Dari Roma.
0: Ya oke, siap.
2: Ya salamnya buat Bunda Ervito, terus buat semua aja.
0: Oke.
2: Biar yang di belakang dapat naik.
0: Siap.
2: Buat Mas Faris sehat selalu, Mbak Rosisi full barokah, pulangnya hati-hati.
0: Amin. Ya,
2: terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbak Yayah yang ada di Purworejo juga digabung malam hari ini. Belakang lagi silakan menaik teleponnya, boleh dicoba di 0851-806-9984 nya. Masih ada kesempatan buat yang mau naik di sini. Barangkali lagi istirahat malam gitu ya, sembari mungkin yang lagi makan-makan malam juga, selamat malam. Ada yang lagi sibuk, malam hari ini lagi pada lembur-lembur juga, selamat malam. Faris angkat dulu, ada siapa? Halo? Tidak bersuara, kita alihkan ke panggilan berikutnya aja ya. Yang sudah nancep siapa nih, belum diangkat juga. Kok gak ada suaranya? Halo. Iya halo DMK, selamat malam, apa kabar nih Teteh?
3: Selamat malam juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh.
3: Mas Faris sehat?
0: Alhamdulillah sehat, luar biasa.
3: Alhamdulillah sehat walafiat ya mas. Makanya suaranya gelandang-gelandang.
0: Iya
3: abis
0: tadi.
3: Abis panen terong katanya.
0: Oh, abis panen terong Teteh Rosita.
3: Mas Faris.
0: Oh, Mas Faris. Tak kira Teteh Rosita yang abis makan terong. Apa dilalap nih? Kalau Teteh sukanya kan dilalap-lalap. Nih.
3: Aku...
0: Orang Sunda mah gitunya dilalap-lalap yang mentah-mentah gitu, sukanya mentah-mentah biasanya.
3: Enak menyegarkan itu yang mentah-mentah. Dilalap kabeh.
0: Eh, sukanya terong gede apa terong yang bulat-bulat, yang panjang atau yang bulat
3: semua
0: nih?
3: Terong masuk.
0: Oh, semua terong masuk. Emang muat. Maksudnya di mulut gitu kalau dimakan semua.
3: Ya kan terong itu enak Mas Faris buat lalap.
0: Oh,
3: maksudnya
0: buat lalap ya. Okay.
3: Yang ungu yang panjang itu. Kalau yang bulat-bulat itu dilalap, cewek sambel pakai terasi.
0: Dicowel-cowel, dicolek-colek enak ya pakai terasi.
4: Pakai asin.
0: Pakai ikan
3: asin.
0: Bak Topik, gimana sih Bak Topik suka apa ini Bak Topik?
3: Sukanya Aduh, Jen. Pokoknya aku mau minta lagu mas.
0: Lagunya apa nih?
3: Aku kepengen bercanda aja.
0: Bercanda, oke siap. Salamnya buat siapa nih?
3: Umi Elvi ya.
0: Iya, Umi Elvi bukan salam. Rita ya.
3: Iya. Salamnya yang barusan naik Mbak Yaya, terus yang tadi Bundar, terus Pak De Selamat, Mas Komat, Mas Ari, terus Pak Kenora, Bu Si, terus Pesan Mintan, Mama Naomi belum naik ya?
0: Mama Naomi lagi tidur, soalnya Naomi tidur.
3: Ah, Naomi clone by. Kulonnya anaknya maksudnya mas.
0: Iya benar-benar.
3: Biar tidur, besok kan mau sekolah.
0: Iya, tidur gasik ya.
3: Terus sama Fatma, sama Asraf, terus Mbak Cindy. Buat semuanya aja lah ya. Yang Opak Pariono, Om Pariono.
0: Oke.
3: Terus
0: Tetot. Kok menghilang? Kenapa menghilang Teteh? Pulsanya habis atau apanya mati? Atau sinyalnya hilang mungkin? Ya udah. Terima kasih buat Teteh Rosita yang ada di Tanjung Rejo ya, enggak tahu kenapa ngilang. Mary Andani Faris munculin dulu dengan pelukan terakhir. Selamat malam buat yang baru gabung, ada siapa ini? Halo, Faris baca-baca sebentar ada. Halo, Waalaikumsalam. Tolong lagu Mandul Elvi Sukaisi Mas Diputer. Oke, terima kasih juga buat siapa ini? Kok enggak ada namanya? Sejak dulu namun tak pernah melayangkan request. Dari siapa namanya? Pakai nama dan alamat ya. Aini, Waalaikumsalam juga Mas Faris, utan gabung nih Mas Rekes. Lagunya pelukan terakhir spesial banget, lagunya buat Bunda Ervito katanya. Hihihi. Salam buat semuanya aja Mas, terima kasih Mas Farisnya sama-sama Aini. Lagunya nih langsung Faris dimunculin ya. Bunda Ervito juga request lagu itu tadi.

0: Kenapa, Teteh?
1: Kaki Teteh kesemutan.
0: Aduh.
1: Kumat lagi nih. Coba lompat-lompat, Teh.
0: Lompat-lompat gimana? Kamu ini aneh.
1: Ya, biar nggak kesemutan.
0: Susah tahu.
1: Nanti beliin Habutop ya. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Buat?
1: Ya, buat menjaga daya tahan tubuh. Biar nggak kesemutan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, dan otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
4: 98.4 Setara FM Kebun.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Slamet Triadi, alamat RT2 RW14 Desa Planjan, Cilacap. Saya mempunyai riwayat sakit asma sudah 4 tahun. Sudah coba obat-obat lain tapi belum ada perubahan. Lalu saya mendengar ada iklan Habutop di radio. Saya beli satu botol Diaken yang isi 100 kapsul. Saya minum secara rutin sehari 3 kali. Sudah habis satu botol. Alhamdulillah sakit asma saya semakin membaik. Buat pendengar radio yang sakit asma seperti saya, jangan ragu untuk beli dan buktikan khasiat Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen

0: Kal Alian, Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT 2 RW 4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
0: 98.4 Star FM.

0: 98.4 Radio Star FM Kubuin masih bareng di sini, yang masih setia gabung selamat malam juga, yang masih semangat ya buat nyemangati banget juga selamat malam juga deh. Ada yang udah siap-siap buat banget buat telepon di sini boleh ya, Faris tunggu silakan aja di 085180669984 nya udah mau gabung di teleponnya, ada siapa nih sebentar. Halo malam.
1: Selamat malam, assalamualaikum Mas Faris.
0: Waalaikumsalam, apa kabar nih Umi?
1: Alhamdulillah baik, Mas Faris gimana kabar?
0: Kabar baik, alhamdulillah Umi.
1: Entah tolong diputerin lagu Mas Faris.
0: Lagunya apa nih?
1: Cicaku Suwoyo Kaya Hati.
0: Cicaku Suwoyo Kaya Hati.
1: Iya.
0: Oke, silakan. Kenapa?
1: Berbagi salam.
0: Boleh-boleh silakan buat siapa?
1: Buat Mbak Sri, buat Mbak Fudu, Mas Imam. Terima kasih sekali tadi udah ngasih salam. Terus buat Bu Asi, semangat sehat ya Bu. Tadi sore udah saya datang kopi. Terus buat Pak Karim, maaf tadi sore saya ganggu. Udah pulang sebelum nih Pak. Semoga udah pulang istirahat. Buat Mbak Samilkan, terus Yati, Bu Karmina, terus Mbak Bututi, Pak Baibo, Suren Sukambang, terus Kang Gilman, Bapaknya Naura, Pak Putar, Mbak Warit, terus Bapak Nur yang ada di Kuro, Bunda Tintin Nur Dami, ayo mencoba masuk Bu, kangen sama suaranya.
0: Oke.
1: Buat Mbak Bian, selamat malam, selamat istirahat. Terus buat Mbak Karto sama Mbak Siti yang ada di Kalikota, selamat malam. Buat semuanya saja Mas Faris, terima kasih sekali.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banget juga buat... Ibu, siapa tadi? Oh, Umi Hanif yang ada di Purworejo, sorry ya.

0: Ada siapa yang mau telepon lagi? Faris Angga dulu di MK. Selamat malam.
1: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar nih?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Faris gak sih?
0: Sehat juga dong.
1: Amin.
0: Lagi ngapain ini?
1: Lagi ngaso.
0: Oh iya iya, lagi ngaso ya.
1: Iya.
0: Ramai lagi musim panen di situ ya, Mister.
1: Boleh, keren mantap.
0: Oh, udah gasik malah.
1: Gasik ya.
0: Mantap. Ya ya ya. Pengen lagu apa, Mister?
1: Buat lagu.
0: Apa? Suaranya kurang jelas, Mister. Coba pindah sebentar, kegeser gitu.
1: Halo, halo, halo.
0: Nah, ini udah ada suaranya lagi. Apa judulnya? Beku.
1: Beku.
0: Apa? Suaranya ngilang.
1: Jangan menangis, Mama.
0: Kenapa?
1: Jangan menangis, Mama.
0: Oh, jangan menangis, Mama. Ya, oke, oke. Siap, siap, siap. Salam buat siapa, Mister?
1: Salamnya buka sama Ben.
0: Tadi Bunda Ervito, terus ada Mbak Yaya, sama satu lagi tadi Om Hanif, terus ada Tete Rosita.
1: Iya, ikutkan media sing buka.
0: Oke, oke, siap.
1: Itu Bapak Nanora. Asetar.
0: Yo.
1: Selamat. Marisnya selamat bertugas.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mr. Keling ya, yang udah dibocor digabung juga malam hari ini di DMK-nya Radio Star FM. Lagunya Jangan Menangis Mama katanya. Oke, di belakang lagi Faris Angga dulu. Selamat malam, dengan siapa di mana nih?
2: Selamat malam DMK.
0: Halo DMK, Ibu Karmina cantik, apa kabar malam hari ini?
2: Jangan pakai cantik.
0: Kenapa sih Bu? Gak apa-apa dong.
2: Aduh, udah tua. Udah 50% melorot.
0: Ya gak apa-apa Bu. Pasti kan cantik. Pengen lagu
2: bahaja,
0: apa nih Bu?
2: Buyut. Itu naikin aja lah Mas Waris.
0: Naikin lagu yang mana? Ada
2: itu yang punya
0: siapa?
2: Umi Hanif itu.
0: Oh, yang kayak hati cicak Kuswoyo, boleh. Dikirim
2: iya.
0: Buat siapa nih Bu malam ini?
2: Salamnya buat barusan itu siapa, Mr. Keling?
0: Iya, betul sekali.
2: Iya, Umi Hanif, Bunda Ervito, Teh Rosita, Mbak Yaya, Bu Yati, Bu Saminten, Bu Ase, Bu Hening, Bu Kumis, Mama Asrap, Mama Ina, Mama Rizky, Mama siapa itu yang satu? Mbak Sri, terus Mbak Cindy.
0: Oke.
2: Okay. Terus Mbak Yanti Maron, Mbak Yanti Wonosobo, Bapak Yanaora, Mas Andre, Pak Deslamet, Pak Taryono Wonosobo, terus Mbak Farid, saya sehat Mbak, terus Mbak Ahmad, Mbak Putih, Mbaknya Kembar.
0: Oke.
2: Dan semuanya aja Mas Faris, selamat
0: siap,
2: malam.
0: Siap, siap, siap.
2: Buat Mas Farisnya, terima kasih waktunya. Semoga Mas Waris sehat selalu.
0: Amin.
2: Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Karmina. Di belakang lagi, halo di MK, selamat malam.
3: Selamat malam, Bos.
0: Waduh, malam juga, Bos. Apa kabar, Bos?
3: Alhamdulillah.
0: Waduh,
3: sehat.
0: Waduh.
3: Itu bagaimana sehat?
0: Alhamdulillah sehat dong. Ini masih semangat nih lemburnya.
3: Harus dong, harus.
0: Udah jadi pada
3: nanti belum? Nanti ya di domain wong.
0: Lagi ngebut ya.
3: Guys, pokoknya ngebut terus.
0: Ya udah semangat deh.
3: Wis ya babut top ya.
0: Biar enggak loyo. Pengen lagu apa nih, Bos?
3: Rita Sugiarto.
0: Rita Sugiarto. Oke, okay. Yang apa judulnya?
3: Apa bae lah ngono dipilihin.
0: Oh iya iya, oke, okay. Siap.
3: Penakan bae lah.
0: Salamnya buat siapa nih?
3: Salam buat semua yang pada masuk. Selamat malam dan dengerin TMK bersama Mas Faris dengan Dewek.
0: Oke, okay, siap, video. Siap, siap. Iyalah kan Dewek kan?
3: Oh, Dewek kan. dan gue mengingatkan lagi nih ke Amin berapa ini ya, 647 ya?
0: Iya, bentar lagi pokoknya ya.
3: Iya, pokoknya siapkan kesehatannya dulu, uangnya juga.
0: Oh, uangnya juga ya?
3: Iya, harus buat canggung nanti buat itu beli pecel apa-apa kan ada di sana.
0: Siap.
3: Pokoknya kita rame-rame di sana lah. Okay, kita terakhir, okay. Juga hiburan, ada mau karo-karokan ya dari sana nanti.
0: Bener, boleh, seru-seruan besok ya.
3: Siap, ya Mas Faris, pokoknya Mas Faris besok nimbang lagu lah, nanti lu kepapa.
0: Waduh.
3: Itu aja Mas Faris, pokoknya ditunggu suara masnya di sana besok.
0: Oke, siap, insya Allah.
3: Terima kasih, wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut baca-baca pesan dulu yang udah pernah masuk. Selamat malam. Teleponnya udah dulu ya, udah 4 apa 5 tadi. Aman Jenggot, selamat malam juga Aman Jenggot. Lagunya Terkesima. Oke, Mbak Karto di Kalikutes. Malam juga nih meminta lagunya Citra Cinta dari Bang Haji Romi Rama sama buat semuanya aja. Makasih sama-sama. Banyak banget yang minta lagu Romi Rama malam ini ya. Perasaan tadi pagi udah Romi Rama jam 8 masih kurang. Halo, waalaikumsalam juga Mas Faris. Lagunya Pengangguran Romi Rama juga Putra Keling ya. Kang Musi ini lagi monitor, waduh gimana ini malam melorot. Bu Kumis juga selamat malam. Mbak Cindy, nanti dicoba lagi. Mama Agung yang ada di Josari Ketawang juga selamat malam, terima kasih udah monitor. Pak Ahmad Irwan yang ada di Garut juga terima kasih udah monitor ini. Nanti dicoba lagi kalau masih ada waktunya. Mama ada di Gaza, harap malam juga, waalaikumsalam. Mas Fari yang suaranya buket bleket taket mau reges lagunya Fetty Pera yang lirinya panjang apa tidak, kuat apa tidak. Judulnya apa ya Mas? Judulnya Diraba-raba. Jangan lihat dari liriknya, aku lupa judulnya katanya. Oh iya, oke, siap. Selamat semuanya aja lagi monitor daerah SMS Jat jam 4 malam, terserat aja. Oke, thank you buat Mama Rudi Kasar ya. Hendra yang ada di Bekunden ya, terima kasih udah monitor. Halo, waalaikumsalam juga. Sakitan dari Sumatera. Lagunya Kejora. Oke, terima kasih buat Sakit yang ada di Sakiran ya, atau Sakitan ini salah ketik mungkin ya. Sakiran judulnya namanya ya. Sakiran yang ada di Sumatera. Muntah lagunya Kejora. Oke, siap. Via streaming gabungnya ini berarti ya. Via Radio Garden apa aplikasi kayaknya. Ibu Tuti cantik yang ada di Gerabak, selamat malam juga yang baru monitor katanya.

Nini Kidi yang dipertahankan. Selamat malam juga Nini Kidi cantik. Lagunya apa Nini Kidi? Asmara Kepala Muda. Kelapa Muda maksudnya. Iya nanti ditunggu. Mbak Yanti dan Wonosobo sehat-sehat ya buat Ibu Karmina. Terima kasih banyak salamnya buat Mas Faris Mantul aja. Dan tambah bahagia amin. Ya udah kita kembali ke lagu dulu aja yang udah Faris siapin di sini. Cicak Kuswoy. Kaya hati itu apa sih mas? Bukan kaya harta kan? Mau kaya hati apa kaya harta? Atau dua-duanya nih? Kaya hati bisa diartikan kondisi di mana batin seseorang itu selalu merasa cukup gitu ya. Selalu bersyukur gitu ya. Intinya orang baik deh pokoknya ya. Ya sudahlah buat Anda yang malam hari ini bukan hanya sekedar bersyukur gitu ya. Tetapi menikmati hidup gitu ya. Harus dinikmati hidup ini. Jangan gak dinikmati. Bersyukur, selalu bersyukur apapun yang sudah diberikan gitu ya oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Mudah-mudahan Anda termasuk orang yang selalu bersyukur setiap harinya gitu ya. Dan pastinya juga buat Anda yang lagi sehat juga jangan lupa bersyukur. Yang lagi sakit banyak gitu ya. Jadi Anda yang lagi sehat pastinya harus selalu bersyukur gitu ya. Ya udah pokoknya buat yang lagi sakit Faris doakan selalu cepat sehat. Apalagi yang lagi ikhtiar pakai abutop gitu ya, semoga cepat sehat juga. Yang penting harus rutin ikhtiarnya, jangan sampai bolong-bolong karena abutop itu dikonsumsinya harus rutin pagi, siang, malam ya. Sekali minum tuh 2 kapsul gitu ya. Pagi 2 kapsul, siang 2 kapsul, atau sore atau malam hari 2 kapsul gitu ya. Ini menggunakan herbal, alami tanpa efek samping, tanpa ketergantungan, aman dikonsumsi, baik yang muda sampai lanjut usia. Sudah terdaftar di Badan Pengawas Obat Makanan halal juga dan berstandar internasional ISO 9001:2015. Bisa membantu penyembuhan asam urat, rematik, penyakit dalam juga bisa seperti ya, diabetes, kolesterol, penyakit jantung, asma, kanker liver juga bisa ya. Silakan bisa beli aja di apotek-apotek dan juga di agen-agen terdekat. Tabutop, obat herbal, ramuan asli Arab yang paling ngetop.

0: imunitas tubuh. Alhamdulillah, dadi ora gampang priang.
1: Temenan, Kang. Aku harus pemilu kumbe Habutop lah. Siapa ngerti cocok.
0: Temenan, Kang. Habutop emang ramuan Arab sing paling top. Wis, ngana tuku.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
4: 98.4

Jangan menangis mama ya, jangan menangis mama. Selamat malam deh buat yang masih gabung di malam hari ini. Pastinya masih bareng produk herbal kita yang paling tahu pada habutopnya ya, yang punya berbagai manfaat buat kesehatan. Ada nggak sih di sini yang kalau bangun pagi tuh sering banget kesemutan, kakinya berat banget buat melangkah gitu ya. Kadang-kadang sering dibarengi juga dengan kepalanya pusing-pusing gitu ya. Entah Anda punya vertigo atau punya apa namanya migrain gitu ya, sering banget migrain di bagian pundak itu terasa berat sekali gitu ya. Nah ini Anda bisa langsung saja rutin konsumsi herbal kita ya, namanya Habutop. Obat herbal ramuan asli Arab yang paling top. Kenapa sih banyak banget yang beli Habutop, kenapa gak obat lain aja gitu ya. Yang harus Anda tahu dan harus Anda pahami, Habutop itu produknya sudah aman banget ya. Kenapa? Karena sudah melalui uji laboratorium, sudah mengantongi izin edar juga dari Badan Pengawas Obat Makanan Republik Indonesia, Badan BPOM gitu ya. Halal juga dari Majelis Ulama Indonesia, dan pabriknya pun sudah berstandar internasional ISO 9001:2015. BPOM itu apa sih mas? Badan Pengawas Obat Makanan. BPOM itu lembaga pemerintah ya di Indonesia yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan, makanan, kosmetik, dan suplemen kesehatan gitu ya. Fungsinya buat apa itu BPOM? Fungsinya utama untuk memastikan setiap produk yang beredar itu aman, bermutu, dan bermanfaat bagi masyarakat gitu ya. Jadi kita sudah terdaftar ya produknya, sudah mengantongi izin edar juga, jadi aman digunakan. Bukan hanya sekedar obat biasa ya, tapi kita juga sudah berstandar internasional ISO 9001:2015. Apa itu ISO 9001? ISO 9001 itu adalah standar internasional untuk sistem manajemen mutu gitu ya. Standar ini digunakan untuk membantu organisasi memastikan produk atau layanan mereka itu secara konsisten gitu ya, memenuhi harapan pelanggan dan mematuhi peraturan yang berlaku serta meningkatkan efisiensi operasional. Jadi kita juga

0: yang masuk angin juga. Nah, bisa ini pakai abu top? Bisa kan pakai top? Bisa dong. Ada yang mau naik ke teleponnya boleh nih, Paris tunggu ya, silakan aja di 0851 8606 9984 nya, barangkali ada yang mau naik di teleponnya, di teleponnya, di teleponnya. Jadi diulang-ulang sih mas. Soalnya kalau cuman sekali kadang-kadang kurang kerasa . Jadi diulang-ulang biar denger gitu. Seperti nomornya Radio Star FM juga harus diulang-ulang biar apal . Halo malam juga, dengan siapa di mana nih?
1: Halo, selamat malam DNK yang dangdutnya malam A.
0: Dangdutnya asik banget. Dengan siapa? Di mana?
1: Di sana Pak Sutar.
0: Di mana Pak Sutar? Aha, aha.
1: Selamat malam Mas Fari.
0: Malam juga Pak Sutar. Apa kabar nih Pak Sutar?
1: Alhamdulillah,
0: alhamdulillah, alhamdulillah. Sehat juga Pak, alhamdulillah. Kau baru muncul dari mana ini?
1: Alajaran gelat-gelat singurung
0: keton. Andung gelat singurung keton, sing keton ora digelet berarti.
1: Rau itu.
0: Apa? Kayak singurung keton Pak, digelet-gelet.
1: Tembukur.
0: Tembukur. Undur-undur apa tembukur?
1: Jembo pengenari jembo pakai.
0: Kok bisa dijenengi?
1: Pengenari tadi rumah.
0: Tembukur kue apa?
1: Tembukur kan tinggalan undur-undur tadi rumah biar tarik demoni. Jaman jangan ya Mas Mari. Kelalen Luis, berarti.
0: Tembukur undur-undur.
1: Ada lagu Mas Farid.
0: Lagunya apa Pak Sutar?
1: Hati yang sakit.
0: Hati yang sakit. Emang kenapa sih hatinya kok bisa sakit?
1: Ya main komen dosa karena dendite.
0: Oh, hati yang sakit. Emang Pak Sutar pernah sakit hati?
1: Bukan sakit hati. Kualik.
0: Oh, kok
1: hati yang sakit.
0: Hati yang sakit. Sakit kenapa sih? Kok bisa hatinya sakit?
1: Ya wong ora ketok, kadang-kadang warat ya, Wek.
0: Enggak kelihatan ya. Coba di center.
1: Apa mading wong lain lara.
0: Ada di sana.
1: Kalau KPP yang malam jam sekarang.
0: Oke.
1: Kita mater kecuali lah doa yang sama. Yang penting pokoknya semuanya cara FM Kebumen yang lagi monit semua-muanya.
0: Siap-siap.
1: Terima juga semoga kesehatan selalu barokah. Amin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banget buat Pak Sutar yang ada di Ponco Warno. Di belakang lagi nih yang mau gabung di teleponnya boleh dicoba lagi di 0851 8606 9984. 0851 8606 9984. Sambil medang-medang temor juga atau barangkali juga sambil dipijit-pijit dulu pakai sultana. Ada nggak sih di sini yang sering banget pegel-pegel badannya? Nah boleh dipijit-pijit sama minyak herbal sultananya ya. Ini bisa membantu untuk menghangatkan badan, bisa buat balur, terus juga bisa buat digigit serangga, mengobati ya. Bisa buat ini gatal-gatal, eksim, digigit serangga, luka bakar dan lainnya ya. Silakan pakai aja sultana. Minyak herbal serba guna. Ada lagi yang mau naik di teleponnya di MK. Selamat malam halo. Iya radionya dikecilin dulu suaranya Pak Sutiman biar nggak feedback.
2: Oh iya. Ini saya depan tiduran mas.
0: Oh radio sambil tiduran ya oke. Apa kabar Pak Sutiman di Lowano?
2: Alhamdulillah sehat semuanya.
0: Alhamdulillah. Pengen dengerin lagu apa malam hari ini, Pak?
2: Saya pengen dengerin lagu dari Roma Irama, Air Hina.
0: Air, setetes air hina ya?
2: Iya
0: boleh, boleh, boleh, boleh. Salamnya buat siapa malam hari ini, Pak?
2: Semuanya yang sudah

0: masuk yang belum.
1: Oke.
0: Semoga terhibur sama radio FM Kebumen yang merdu suara penyiarnya.
1: Iya.
0: Karena saya nggak punya apa tag-nya mau
1: salam-salam. Oh ya nggak apa-apa.
0: Semuanya pendengar radio Kebumen FM. Selamat berlenggang. Salam dari Pak Sutiman di Kemejing Luwano Purworejo.
1: Oke.
0: Salam-salam sedikit semuanya yang sama lembut.
1: Oke.
0: Mas Amin, Mas Amin, Mas Supres semuanya lembut.
1: Siap.
0: Semoga semuanya terlaksana kemauannya. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Tuan Sutiman yang dari Luwano Purworejo. Di belakang lagi ada siapa ini? Halo DMK, selamat malam.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, apa kabar nih yuk?
2: Sehat, Lik.
1: Alhamdulillah sehat yuk. Apa kabar nih, Mbok Ayu?
2: Sehat.
1: Oh, sehat. Lagi nangan dik ya?
2: DRS.
1: DRS di rumah saja?
2: Iya kan, libur.
1: Lagi libur. Oke, plesiran kemana hari Minggu?
2: Lagunya jare kayak singa madang apa ya?
1: Sepiring, piring dibanting.
2: Oh, itu jare sendok per garpu apa? Aku jadi kayak anak haram malah.
1: Waduh, lagunya anak haram. Serem banget, anak haram.
2: Ya gue lah, anak haram gue lah.
1: Anak.
2: Gue sing nyetak.
1: Nyetak apa? Nyetak duit apa nyetak apa?
2: Nyetak anak haram. Percetakan.
1: Ada saja.
2: Aku mau ditendang Pak Sutar.
1: Pak Sutar, aduh Jen.
2: Wis benerin gak nih Pak Sutar melebuk. Mau ditendang. Aku mengalah lah ngomong tua.
1: Iya iya.
2: Hormati.
1: Betul lah.
2: Ya Lek ya.
1: Iya.
2: Terus apa Lek?
1: Cewek kan.
2: Jeruk batire ra Lek.
1: Ah. Kok ora wani manjat trik kang beline wedi.
2: Kotroang. Nemu brondong ra Lek, nang kono brondong ora.
1: Aduh, iki kang ngeliti brondong bae apa kurang apa brondong enak omah?
2: Brondong jagung apa brondong?
1: Orang
2: berondong jagung.
1: Berondong jagungnya nang pasar esok-esok.
2: Nang gunung ada jagung.
1: Nang gunung anu urung panen bok jagungnya kene.
2: Dadi urung kayak berondong ya. Prosesnya suwe.
1: Prosesnya suwe iya. Godoge suwe banget ya.
2: Mungkin. Nong salam gak KBB lah.
1: Oke.
2: Bayarnya suka apaan?
1: Ya terserah Rika, Siki ya kenang ene mengene. Transfer ya bisa.
2: Nyora sana nunjuk-nunjuk kak.
1: Ya kan tinggal ini ke warung. Ini transferin ya kayak gitu, bisa.
2: Lah, bisa ditunjuk. Nunjuk-nunjuk.
1: Lewat dana, lewat ini bisa bang, bisa. Semuanya bisa kok.
2: Si Dana tangga aku lagi dolan.
1: Oh si Dana tangga Nerika. Kon balik di situ gue. Malah sejauh wengi-wengi kok tuh mebak pake.
2: Is lagi ngosing buring kok kesumat. Is salah gak KBB ya.
1: Ya siap. Oke oke oke.
2: Makasih Lek, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banget buat siapa tadi namanya, Mbak Yunani.

0: Pak di MK, selamat malam. Radionya volumenya dikecilin dulu ya, Pak. Ya, selamat malam Pak Suwarni, apa kabar?
1: Ya, Pak Murwani, katanya itu keluarga besar Kebumen FM mau kumpul-kumpul tanggal 26.
0: Iya, pengen ikutan apa enggak nih, Pak?
1: Iya, mau ikutan ini. Kemarin-kemarin suka teman saya ngomong ikut aja biar ada temennya dari Ambar gitu.
0: Ya, boleh. Besok tanggal 26 hari Minggu.
1: Jam berapa Pak itu?
0: Jam 8 mulai. Sampai
1: di pantai mana? Pantai Bocor.
0: Di pantai Bocor, Pak.
1: Oh iya. Itu Pak, saya insya Allah datang ya.
0: Ya, boleh. Sama siapa temennya?
1: Itu Mbak Ida, katanya saya daftar, Mbak Ida.
0: Mbak Ida. Oh, Mbak Ida mirip.
1: Iya. Iya, yang pekutan mirip itu.
0: Oh, itu temannya Pak Murwani.
1: Iya, sabar aja, besok saya datang.
0: Iya, oke.
1: Ya, mau kirim salam, Mas.
0: Salamnya buat siapa nih?
1: Ya, buat Mas Antonya yang ada di Pujang. Buat Mbak Wal yang ada di Sidoarjo. Buat Mas Yanto, bawa mantan Sidoarjo dengan ucapan selamat malam dan selamat terus mengikuti bola, final bola. Ya, lagunya ikut aja Mas.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Murwani juga mau ikutan. Ya oke, Pak Murwani, boleh di list dulu ini siapa Bunda Ervito. Pak Murwani yang ada di Sidoarjo. Temennya Mbak Ida.

Duren Ambal, waalaikumsalam juga monitor nih Mas Faris. Kirim salamnya buat dikit aja ya. Buat Umi Hanif, Bunda Yati Purworejo, Bunda Rosita, dan semuanya aja selamat malam katanya. Oke, siap. Mas Giman Delajar, selamat malam juga Mas Faris. Hutan atensi ya. Salam-salamnya buat Mama Rizky Tanasari, Bunda Warti, Mama Hanif Karendegan, ada juga Mama Azril Petangkuran, Mama Sakina, Mama Emi, Mas Indi, Putri Ragil Kirong, Putri Selatan, Bungis, Bu Yati, bener, dan Mama Hini juga, Mama Irfan, ada Neng Apri Ambal, dan Bunda Salis, Mama Siti Pasar Senen juga, Pak Sakirun, Papa Ijo, Papa Rono, dan Pak Sutar di Boncowar. Terima kasih buat Mas Gima dan Lajar ya. Ada Mas Sigi Timiri juga, selamat malam yang lagi monitor ini. Ada Mbak Siti di Kolikotes Fiturus, selamat malam. Ada Izul, malam juga buat Izul nih. Kak Faris Izul nih di Kutnimburung hadir. Mawon, salam buat Pak Desarimin, RT2, RW4, Dondong, Kalibagor. Temen ngarit katanya. Salam buat Kak Ervito yang cantik. Jalannya minik-minik, sering pakai sendal jepit. Kalau sakit minum habotop. Beli di apotik sak karyawannya. Salamnya buat semuanya aja. Pakai minyak-minyak segala. Emang titik minyak-minyak.

Ini fan-nya bundar kayaknya. Ini siapa namanya tadi? Izul, Kang Zul. Di Kalibagor atau mana? Ya. Bunda Nesalis, waalaikumsalam juga Mas Faris, kabarnya gimana? Alhamdulillah baik. Monitor di DM kadang asik banget. Sampai semuanya aja, sahabat Star FM pada naik di Ponlab. Saat malam buat Faris, selamat tugas dan terima kasih. Monitor sambil ngemping nih Mas Faris, oke siap semangat ngempingnya ya.

lagunya lagu sedih banget. Halo, malam juga. Mas Faris mau minta lagunya Bukit Berbunga versi dangdut. Salam buat semuanya aja Bang Amar Star FM. Andre Kusumo di Gedawung Pejaguan. Kalau Bukit Berbunga gak masuk malam, masuknya pagi ya. Selamat malam juga buat siapa lagi nih, Mbak Nur di Klirong. Katanya minta lagunya Kangen. Salam buat Mbak Yahya, Mbak Umi Hanif, Mbak Titin, Mbak Asraf, Beni, Butika, Ibu Yati, Pak Sutar, Bapak Kenora, Mas Dani, Mas Ari, dan Mas Taryono, Om Parono, Kak Imam Butuh, dan Farisnya terima kasih sama Andri. Katanya ini salamnya. Bunda Diah, selamat malam Bunda Diah. Yang katanya rindu banget ya. Lagunya gak minta lagu, katanya mau dengerin aja. Udah gitu aja katanya. Buai. Buai juga. Assalamualaikum, maaf ini nomornya Bu Murwani, mau ikutan ngumpul-ngumpul ya, tolong di list. Ibu mau ngelis berapa orang ibu? Bapak sama ibu, apa bapak aja? Kalau bapak sama ibu berarti 2 orang ya bu? Nanti Faris sampein. Bapak sama ibu, oh ya berarti 2 orang ya, nanti Faris sampein ke panitianya ya, biar di list dulu. Terima kasih buat Bapak dan Ibu Murwani yang ada di Sinungrejo. Selamat malam juga buat Husnul Hadi yang ada di Seliling Alian nih. Katanya mau minta lagunya Rembulan Malam. Oke, boleh. Terima kasih buat Husnul Hadi ya. Yang mau request-request boleh ya, masih ditunggu sampai jam 10 malam. Faris mau puterin lagunya Rita Sugiduit yang tadi diminta sama Kang Mamat di Klirong ya. Katanya meminta lagunya Rita Sugiarto. Faris munculin yang Orang Asing ya. Jangan kemana-mana. Stay tune terus pokoknya di 98.4 Radio Star FM Kebumen. DMK dangdutnya asik banget.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ibu Jariah, umur 65 tahun. Alamatnya Kampung Sobong, Kecamatan Cikaduen, Kabupaten Paneglang. Sebelumnya saya pula punya keluhan asam urat. Setelah itu saya dengar iklan di radio namanya Habutop. Saya membelinya di agen terdekat yang isi 50 kapsul. Habis alhamdulillah saya terasa ringan, tapi belum sembuh total. Sekarang saya masih minum Habutop. Untuk semua pendengar radio yang punya keluhan asam urat, minum Habutop. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
0: 98.4 Star FM.

Paris pamitan dulu di DMK malam hari ini ya. Besok kita ketemu lagi dalam kesempatan. Terima kasih banget buat yang udah bergabung. Lagunya nanti ditunggu aja buat yang udah request. Nanti Paris puter-puterin semuanya ya. Dan pastinya juga selamat malam Paris ucapin buat seluruh pendengar Radio Star FM di mana pun berada. Mudah-mudahan malam hari ini masih semangat buat yang lagi pada lembur gitu ya. Dan pastinya juga malam hari ini buat yang mau tidur juga selamat tidur, selamat istirahat. Besok bisa bangun pagi dengan tubuh yang segar dan fit kembali. Jangan lupa ya, minum Habutop, obat herbal Ramon Arab yang paling top untuk menjaga stamina Anda dan membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit. See you next time, goodbye. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: Ma, ayah pamit berangkat ya.
1: Tunggu, masker ayah mana? Dipakai dong ya. Emang ayah gak takut apa sama virus-virus di luaran sana?
0: Duh mama, jangan berlebihan gitu ah.
1: Mama kan cuma takut ayah sakit.
0: Jangan takut ma, kan setiap hari ayah minum Habutop Ramuan Arab. Alhamdulillah, setelah rutin minum Habutop, sistem kekebalan tubuh kuat, badan fit, dan sehat.

0: kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
1: 98.4 Stara FM.

0: yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi Pak, dengan Bapak siapa, dari mana?
2: Dengan Bapak Baijo dari Kuto Arjo, Semangudalman.
1: Dari Kuto Arjo ya Pak ya?
2: Ya
1: Bapak. Bapak sebelumnya beli Habutop untuk siapa itu Pak?
2: Untuk istri saya.
1: Untuk istrinya, oke. Dengar Habutop dari mana Pak?
2: Dengar dari radio,
1: terus Bapak membeli begitu ya, di apotek ya Pak?
2: Iya, di apotek.
1: Oke, sebelumnya istrinya punya keluhan apa Pak?
2: Kolesterolnya agak tinggi,
1: oke. Setelah minum Habutop, kolesterolnya alhamdulillah sudah membaik belum Pak?
2: Alhamdulillah sudah baik sekarang.
1: Oke, baik. Berarti udah beli berapa botol Pak?
2: 4 kayaknya.
1: 4 botol ya Pak ya, alhamdulillah sekarang sudah membaik kolesterolnya, makasih Bapak. Ya. Ada pesan-pesan nggak Pak buat pendengar yang lain yang punya keluhan seperti istri Bapak?
2: Ya, itu kalau ada keluhan-keluhan seperti istri saya, coba pakai Habutop, produk herbal yang sangat manjur, ramuan dari Arab. Obat Habutop, herbal-herbal yang lagi ngetop, ramuan dari Arab.
1: Terima kasih Bapak untuk pesan-pesannya. Semoga bermanfaat ya Pak ya buat pendengar yang lain.
2: Amin.
1: Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
3: 98.4

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mama Gendis, alamat Kebumen. Saya mau berbagi pengalaman. Sudah cukup lama saya mengalami rabun jauh. Rasanya cukup mengganggu sekali penglihatan saya. Belum lama ini, saya mencoba berikhtiar menggunakan obat mata herbal Vitama dan Vimata, produk dari PT Denatur Indonesia. Saya minum rutin Vitamanya, dan saya teteskan Vimata pada mata saya. Awal-awal pemakaian, mata berasa sangat perih, tapi alhamdulillah, setelah rasa perihnya hilang, mata rasanya lebih jelas untuk melihat, pandangan lebih terang, dan terasa segar. Insya Allah akan saya terus lanjutkan pengobatan menggunakan Vitama dan Vimata. Saya sangat merekomendasikan produk ini bagi siapapun yang mempunyai keluhan sama seperti saya. Segera beli ya di apotek atau di agen-agen terdekat. Vitama memang solusi kesehatan mata kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Siakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
3: 98.4 Star FM.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa, di mana bu?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan ibu Yunda di Adimulyo, Mas Faris.
1: Baik, ibu Yunda sebelumnya itu beli Habutop untuk siapa bu?
2: Untuk diri saya sendiri ya, alhamdulillah ya.
1: Baik ibu. Sebelumnya punya keluhan apa bu, boleh diceritain?
2: Sebelumnya aku punya keluhan itu loh, kelenjar tiroid ya, yang ada di leher ya. Alhamdulillah

0: kelenjarnya sakit atau gimana Bu itu Bu? Kelenjar tiroidnya.
1: Kelenjar tiroidnya pernah sakit ya, tapi sekali ya. Tapi waktu belum minum Butok kelihatan membesar, alhamdulillah sekarang

0: para pendengar yang lain barangkali punya keluhan yang sama seperti Ibu ini?
1: Ya, untuk rekan-rekan atau itu setoru-setoru yang punya keluhan seperti saya, mari kita mencoba pakai Herbutop untuk

0: kita nanti bisa sembuh ya. Alhamdulillah ya.
1: Baik Ibu, terima kasih Bu atas pesan-pesannya. Semoga bermanfaat buat yang lain Bu. Maaf mengganggu waktunya ya Bu. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
3: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: Bapak, dari tadi Ibu perhatiin kok baca korannya cuma dibolak-balik. Kalau mau kupasan, pakai kipas aja, Pak. Jangan pakai koran.
1: Apaan sih, Bu? Ini Bapak lagi nyari berita yang tulisannya gede-gede.
0: Mana ada, Pak, Pak. Yang ada cuma judulnya doang. Emang Bapak gak bisa baca tulisan sekecil itu?
1: Iya nih, Bu. Bapak kayaknya harus beli kacamata baca deh. Mata Bapak pegel kalau lihat tulisan kayak gini.
0: Ya ampun, Pak. Mending diikhtiarin dulu pakai Vitama dan Vimata. Vitama itu kapsul herbal yang baik loh, Pak. Buat menjaga kesehatan mata. Diminumnya 3 kali sehari, 2 kapsul aja. Terus, Vimatanya itu ditetes 2-3 kali sehari. Masing-masing 1 tetes. Tuh, si Jamal tetangga kita dulu aja. Dulunya kan kemana-mana pakai kacamata. Sekarang udah mulai jarang pakai kacamata. Katanya sih minus matanya membaik berkat Vitama dan Vimata.
1: Oh, iya deh, Bu. Besok bareng Ibu ya beli Vitamanya.
0: Iya. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotek Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Ma, ayah pamit berangkat ya.
1: Tunggu. Masker ayah mana? Dipakai dong ya. Emang ayah nggak takut apa sama virus-virus di luaran sana?
0: Duh, Mama, jangan berlebihan gitu ah.
1: Mama kan cuma takut ayah sakit.
0: Jangan takut, Ma. Kan setiap hari ayah minum Habutop Ramuan Arab. Alhamdulillah, setelah rutin minum Habutop, sistem kekebalan tubuh kuat, badan fit, dan sehat.
2: Habutop, obat herbal Ramuan Arab. Bentuknya

0: hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habuktop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
1: 98.4 Stara FM.

0: sebelumnya beli Vitama untuk siapa, Ibu?
1: Sebelumnya saya beli Vitama untuk diri saya sendiri.
0: Bu punya keluhan sakit mata apa, Ibu, sebelumnya?
1: Keluhan saya sebelumnya

0: buat para pendengar yang lain ya, Bu ya. Oke, baik Ibu. Terima kasih ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.
4: 98.4 Setara FM.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mama Gendis, alamat Kebumen. Sudah cukup lama saya punya keluhan mah. Rasanya benar-benar tidak nyaman. Perut rasanya sakit banget. Saya sudah mencoba berbagai macam obat, tapi belum juga ada hasilnya. Lalu saya mencoba obat herbal Habutop produksi dari PT Denatur Indonesia. Saya minum rutin sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Alhamdulillah, setelah minum langsung ada perubahan. Perut saya mulai enak, tidak sakit lagi. Sekarang tidak ada lagi kendala saat bekerja. Badan lebih fit dan tidak gampang capek. Habutop memang obat herbal paling top. Terima kasih Habutop. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya, silakan untuk konsumsi Habutop juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294, 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
2: Radio Star.

Katrimana. Iya ya. Sinaram Tirto Ayu mancing jan. Kudu kuning dari mateng pun bopo mobil kagungan panggrah itu. Yento pun bopo lapan angin kawang bani wonten ngerso dalem. Bekasan atur sekrima lampah kos jangkak. Hal cuma dong deduko agen cuma dong tidono. Wonten ngerso dalem mana prabu. Paman atur bagan lokat disini atur pun. Maringin tiring diusuh. Upang yo wonten ketatusan kalpatan

Kalah Prabu ingetipun ingin bobo katu mboten wonten sentono dalem medaipun poro kawulo dalem ingin kumawani nilar kewajiban ngantos belada mirang sipat mirang kapujingku sedaya ketika sayek saya kopro isu mengkewonten ngabiantor malah kata poro kawulo dalem cedak merang siti sewa ingin saya ngantrakan bulu bekti miwak belundung pengarangan kunjuk wonten ngerso dalem manan Prabu Pulau Noknon selat jantung sekelima atur pekerja pawan sakit bumbung dateng dan butuh sang-sang bunuh paripurno.

0: pun anak Prabu kebaran kapal gara-gara lunak terus buten kirang payok kigir amik sewu yayi kadang kurusin royti sasamun pun prayok lenggak ini roh kukatakan pambakjo ponokromo yayi ngapian prokembawon terus tinggi kedah troto itu baru jaga pada rojo diwagri menggak terdokali gomurdo tenggiri pun koko Prabu ingin menak mati ngerai saatnya pun koko Prabu lenggak wonten gambar lipat duko sabut siogo wonten pasir Banjawi lampi pahit dan koko Prabu inantu ingkara jantan sami kolo kecuali saking meniko ingin ngatakan sumpah mabekti kunju sanda foto mawantu-wantu koko Prabu sami-sami kula tris prayogi lenggah langkung rumiyin jayi kata sebutan kerang prayogi bobo durno semantungi yang betul ngaturakan tambak yu rambutan tadi kesukaan sungkem pabek til kunju bobo
1: kandep terkunjuk manyar-manyar sungkem datangi bobo kalau tampi kapetelan wajah jodoh kendo sami-sami ujah wajah tonggo juga bisa sama-sama Prabu lho nonton
0: kalau kuning kita dosa jazimat kalau terus ikan solaga
1: katus betul dengan prayogi ger
0: karto marmo semul ke bodoh basuki
1: baik karto marmo
0: Tidak.

lali mundur priso dateng klundi ingin hilang setui poro kadang-kadang mulu ingin sesarangan tumanda sadari pun ingin rai dun kuih sama terbang sami rikol semantan panggolem batik pun ingin rai ingin tumuju dateng kadang potu kopi abad pendowo menikok kadang potu kopi abad. Ikan utama itu sama sakit kapi ku namun dereng dugi si Roma Belayu. Sebelum kotak motel ini, pakun jaran rejok gajah. Jaga tiwo padoro. Paman, nuan-nuan tempat pangan di pengadam. Rumah bumbung mana kulo ical. Kelilit kulo paman. Ingin bopo namun ngaturin risau dimatikan saudara mana Prabu saat diri pun wonton kedatusan serani pun poro Pandowo ingin wadah meniko wonton salah petipun rojo gaja anak Prabu kedah kulatri ngatos-atos dan betulimakan poro Pandowo selajan topo troputani pun selajan topo romatio balani pun menikah langkung wicaksono langkung wegi ingin pulau kumato sibuk menaiwa tenir batusan telik sandi poyo dum sumri banyu ingin katakan rai poro kuro tentu bertenang ngertos kontenir ku menikah ger katus budi ayi ingin pancen pulau boten wonten sakin gak daerah suatu sungkatan nangin yang pulau wonten boten perlu pendai pun bobo kematian kakuin pengalik patos doang syukur dinagi sewo gak akan kena pripon di jurnimu

putra-putra panjenengan. Dijune ampun kuatos. Selajan tomnya kata ini dateng murid kula. Namun kemah yang dikong jang dateng para pendowo ini kan anamu. Bapak gelar kemawar. Ini batas-batas kula ini kula pelak. Ini kok lari-lari ngistina. Ini kok nyata ini pun sepi kok para pendowo. Ini kok suatu ini pun. Sing diut sang menikah orang gak ada kita sing mecang. Ibu, lari-lari ngistina ini buatan gak tau saken kali ini mecang. Ini pendowo ini kurangin apa tadi? Lakon selikur dino takon lakoni patang puluh loro dikau ya kuat kuat selakon patang puluh takon lakoni wolong puluh dino kau ya kuat terikuron itu lakon teruk dino sabate ngaruh ono sing loro ma ono sing lakon wudeli ono sing apa dari ini kalau lari kulau menikau yang turun memangan ngatan ngabuh ini ora patah seruan. Menawi ngalih.

0: Pandhawa. Kendro bien. Pedro sabe lugo kali prayuga podo basuki. Ayo none pro tambi tangan kali. Gusti Tagung iki dateng pisan kula. Nampi pangestu kan kados milu jeng sowan kula. Sungkem pangbekti kula kunjuk sanda podo. Yo, patompo pangestu ku tampanono. Saka pundi mugi dados saya kula. Pada sama Pedro, pantun pun rumate katus wilujeng lampang ulo, seger binati sewi. Opo wikatini Pedro suan tanpo, nganggu cecolol witisi nanti ngegeraki, singonong basuanan. Ngitari pun geger kali buten yuk kanan tambahani pun pistoyo poro. Kalau ni kumpul aku ibu terong menempong anda ni jangan pun buat terkejut. Ada penting selamong. Untuk si ngarai bong kita, untuk si ngarai bong ragen. Kalau kui kuang kopla, nanti kan. Kali kali kita kejut tengah di kiri jangan pun buat terbuat terong menempong menempong.
1: Ya sama.
0: Oh, kami kapil ni. Sekarang kau tengah masuk tu mesti duduk menikah tahun pun. Sebentar apa kan sembah mata tinggal kali. Nun sewu, batik pinanggi kalian. Ingin romong.

0: nyar
1: makan.
0: Kulo menembal.
1: Kuangnya nawi kati coba matron apa napa.
0: Matur si penyambil pada jauh angel temenan. Bau kulo pentambil kau subuh. Wonten wonten ingin dalam wonten dalam cawin amung kengrayi.
1: Kengrayi,
0: ayo kucu sampean. Nanti wonten gedukan. Sandal bingung ya.

medun gunung. Oh, asing-asing yang rayu wis dadol. Ora rasa ciri warna benar. Ya iki matur ana apa ngono lho. Kepiran piye akeh kon selembungane ora. Iki wonten mreban. Anggen kula kedarang-darang madosi penyangga. Jan pun sampun tamu kula mboyo bumi.

0: menika kula kepengin sanget lampah sampun santopo dan santopo kundang kaunan-unan pendhita ingkang sampun misuwur waspada
1: berarti sak iki

0: 信啊，那就是怕我是男生的，你是茫茫无路的经历不远。
1: Zul, kok pucat mukamu?
2: Ah, masa Dul?
1: Iya, kamu sakit ya?
2: Gak tahu sih Dul, badanku kayak lemas banget. Terus kalau habis duduk atau jenggok teh, rasanya langsung kunang-kunang. Pandangannya kabur, padahal aku gak demam, gak pusing juga.
1: Wah, hati-hati tuh, itu bisa jadi gejala anemia.
2: Waduh, pantas aja sering kunang-kunang.
1: Nah, tuh kan, aku saranin nih ya, minum Habutop rutin 3 kali sehari kayak aku nih. Karena Habutop itu baik juga buat penderita stroke, hipertensi, liver, jantung, anemia, dan lain-lain.
2: Oh, adikku juga kemarin nyaranin pakai Habutop juga sih.
1: Nah, udah, gak usah mikir panjang lagi. Gaskeun.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abing, tukang baso. Saya suka keliling baso. Beralamat di Jalan Ranca Bungur, Cimanala, Benteng Ciamis. Saya punya keluhan, rasa badan saya lesu, lemah. Malahan saya kurang gairah sama istri. Setelah dengar-dengar ada iklan Habutop, terus saya mencoba dimakan 1 kali, 2 kali, 3. Alhamdulillah saya segar, bugar, bahkan hubungan sama suami istri juga tespleng. Pada pendengar radio yang punya keluhan seperti saya, terasa lemah, letih, lesus, kurang bergairah, coba minum Habutop seperti saya. Insya Allah Habutop memang ngetop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotek Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
6: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotek Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
7: 98.4 Radio

Kemarin pun Bopo nyuwun pamit. Ngedanjali siapa totot-tot panah Prabu. Angus ambur ngantos kados lari wingi sonten. Kan Bopo semangat wiki nyuwun pamit ngedanjali. Rekonto ya main Petro hingga desa saking istrinya. Ngatos-atos Bopo, karto marmo. Nyuwun terbarin pangan diku ya dahulu. Mongso budo budalim radio bolo. Joko Negoro ojo nganti nonton Sani Boy ngerti misalkan gak usah merampung udah dan koko merampung kemarin pamit bertah jami ojo ibu cawi sorry ya iya bunuh dan panggil juga ya iko aku namun yang tos kata luar tos hingga pun manjing ratur sarsambun pun tarik poro pemanggian garing kancing ratu.

ana wali-wali yen pamalindro. Indika sebisan roto yang sanegari ayat Tirta Kresna. Ini final yang akan menggantikan sang sipto. Di mana asa kundri datun. Gandeng asa malingkan rayi. Prabu Dewa Kumara. Ini rantan kau selogan narkora abdi dalam.

0: tanggi wis foto Pak. Kok surat susah ayah-ayahan yang juga
1: iya
0: kenalan bayar susu-susu

iki mah jancane gendeng po jatilan. Kenane sandul jatilan. Wah bendangane kok cilik. Ini ya Pak ya. Modelnya bocah naik iki. Ini ngendangki orang tahu nganggu dilaras. Patut larasan iki, patut lima larasan. Patut sama larasan ini. Semini ngonuki orang nganggu. Patut so kemblinti. Ini patut sama kendai kok. Patut ngontrong-ngontrong wae. Jancane ana wigati apa nang ngene. Sampeyan kali kula ditimbali Swan Brene. Sepisan para kadang-kadangku kene aku disane kaya lali to ya. Sepisan ya Pak ngerti desa. Jadi ngerti desa mono ta.

niku bisa dadi bangka kesehatan. Ing pindune bersih rohani. Bisa nimbulake keguyuban lan kerukunan. Ping telune bersih kahanan iki bisa dadi tuladan padane kaya dene pager diputih. Diputih. Juran rumah bersihi padane ya meja kursi didoli. Lorak bersih dan kemaratan itu lah. Mana mami di simping pintu ini pengetan hari proklamasi mesti ngindikake peng swita loro peng teluni atur puji syukur lan Gusti kuwi kang ngopo jagat karo nembikanan kaya ngono

upama ta orang kaya ngene ya ora apa-apa ya, Mas. Iki ya karang yo jeneng iki mengikuti zaman. Iki aja bahan-bahan yo disiar-siarke metu TVRI. Wayang iki nek ora anggo ngene iki ditinggal lunga karo sing mirsani. Tondo limayang elek ya. Melaku terus aja. Kalau kawan non cemerisani terus, ono kubi jur sing terpeng pintu ni, jur nanggut cokoy yang ini kini orang cokoy yang ini kan orang dikenal. Yang pertama saya kenal.

main iso bedhe. Nah, ana kono kuwi sanjane ya penting dingerteni, Mak. Ora nyuwaten bujung kesenengane dhewe wae ora. Aku ora demangkel ya, Bro. Aku dalan saiki kena ngadeg ora ngerti ilmu dalan kuwi. Jani sisan sore delama aku ngelmune kuwi. Rajan aku pincang. Ale pincang iki mergo kekancan kepintaran ku mah. Aja nyuwun kene sing apik ora sah warna-warna. Ora campur satra. Nyuwun bawa ibu. Dengar ajeng tor ini tatune nembang dhisik dhewe. Engko kek putuku. Ya sing sepuh disin berkahin kok ya mang. Apa kan tadi penuhunmu kesehatan pikir-pikir ben maringi bawa suara pelok ini rahino. Mangga bu mari berkahin gue putra-putra dondere itu nyuti kepintaran RA isi barang gono isi wajah nyambut gaya dorauman gue lu bujuk gue

karemahan paling biar wali putuku sing nembak itu gue nimbalik aku gak kayak nabuh serang mau apa yang enggak nabuh sih kalau nawaknya marah bingung. Nanggung nani bahasa Inggris

aku putuku sih. Aduh nampungan ya isane mengnoro ya suwe. Aku biar saya pelajar ya pirang-pirang kok ya pak.

Yeah, yeah, yeah.

nyuwun ya bae. Ya diparingi pengestu marang para disepuh nyuwun tambahing pengestu. Bapak, Mbah, Kang Mas, hari niki ajeng munggah kelas 6. Wis bisa marang ngono kaya ngene sine tenan. SMP apa ora padha karo Ibu Cipta Rini ya. Ya nih, ya muka-muka ada susu di tubrung uang. Ulan iku nih. Ingin sengki anakku sih bonang kaya benang. Uang ini sih, kun tak kira uang ini. Alasan ya syukur. Uang ini ya, jangan biar ya.

Semangguyu gimana, gue biar kau gue, gue jujur parah.

Thank you.

aku ya atiku lumpuh mrene ya ana ya lah ya putu dadi suara sing meneh arep nganggo ya gandya kae ya ku anak putuku dhewe jur monggo mbak

个大堂个车啊，个大不看车。Tinggal pola kau ngono, kepis kepis kau perandi ni kau tu.

0: si nopus pati sermati utalipun poro pandu buten berwatos menikah sampun
1: wala yung urip ko rasanya pai temen bukyo disukui sing manis-manis yung
2: leh ramane arep nyeluk disukui apa
1: ya kopi manis apa teh manis
2: leh kepriwe Rika pak buk Rika duwe diabetes mau kambuh geri bingung
1: yung maning ketinggalan informasi kan aku wis ngubah habutop yung tadi ora khawatir maning diabetesnya kumat.
2: Oh, habutop gue apik nge penderita diabetes ya, Ma?
3: Iya, Yung. Pokoknya habutop, obat herbal ramuan Arab sing paling top go memelihara kesehatan.
1: Wis, sake. Kawai kena kopi manis.
2: Nek, kie kopi, Nek.
1: Waduh, dening kopi Nek pahit.
2: Kan manisnya wis nang biungnya kabe, Ma.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
5: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bumira dari Desa Karangpo, Kecamatan Pejagoan. Saya mau berbagi pengalaman saya pernah sakit asam urat yang rasanya badannya pada pegel semua dan kakinya tingcenut, nggak nyaman dirasakan. Alhamdulillah, setelah saya konsumsi Habutop, produk dari PT Denatur Indonesia, habis 4 botol, sekarang sakit asam urat saya sudah sembuh dan tidak pernah kambuh lagi. Yang punya keluhan sama seperti saya atau keluhan lain, silakan untuk berikhtiar

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mas, udah mau tutup aja? Baru jam 8?
2: Iya Bu Lura. Ini mata saya lagi gak enak banget.
1: Kenapa Mas? Kelihatannya merah banget itu.
2: Mata saya kan awalnya berbayang. Terus beli obat tetes di warung. Dan kayaknya gak cocok deh. Malah makin sakit, gatal-gatal, terus perih kayak gini nih.
1: Wah, mungkin ada riwayat alergi obat kimia, Mas. Kenapa gak coba yang alami atau herbal aja sih, Mas?
2: Emang ada ya, Bu?
1: Ada dong. Nih, awalnya juga saya sering banget kena iritasi mata. Apalagi pas kemarau. Debu-debu selalu bikin mata perih. Akhirnya sakit mata deh. Tapi disaranin buat konsumsi Vitama, kapsul herbal yang baik buat menjaga mata. Kapsulnya buat pengobatan dari dalam. Dan tetes pimatanya menyempurnakan pengobatannya, Mas.
2: Ola, makasih ya tubuh ya atas sarannya Bu Lura.
1: Terus mau beli enggak?
2: Ah.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arna.

0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
2: 98.4 Radio

0: Paman. Sedaya para kadang kula para nyadong kawula.
1: Kakang Dora, menapa dijeni?
0: Niki Tirtanata pinangka dadi pengarting para Kurawa. Nyadong dawuh.
1: Kan saya ngene mawon. Kula mboten sah metuke Petruk, nggih napa metuke Petruk? Ora ana gunane. Wis ora ana asile. Beberasi. Nang dawuh teng Tirtanata lan para Kurawa, supaya apa tata-tata Petruk tundure. Mboten mundur cilik di bondo, kebawa pangkal gedhe pateni.
0: Tirtanata kata marang kula aman kula. Awono marang kadang-kadang siaga tata-tata Petruk sing teko negara Istina bakal nyuwun prisa wong tuane undurna. Ing dipun suwunaken prisa wonten diaspo pun ke

0: Butuh klien tu nak Doro Karto Marmo ke?
1: Iya.
0: Aku mau wis mengerti sampean cepat tengirka tau aku.
1: Iya betul. Ini orang ngeruri aku. Orang pasuan orang kena selmungan. Wah ke gila.
0: Untuk apa ten?
1: Dino iki Petro tak kandani. Wanyuun ke preso. Wanyuun.

Monggo Mas Karto. Sampeyan kali kula suwi-suwi dianggep kula iki wong napa? Kuwo kula kae sampeyan. Kok sampeyan ditekot-tekot bondo tang cilik gedhe paten. Nyawa uang. Mboten kenapa sedaya kula iki pun mati loro pulsasi dikabarke mudhar. Mboten seneng kali kula pun ngabarke mboten nonton. Ini nyatane kula isih urip. Hari ini pun jangan betul-betul omong nopo-nopo. Kau sampai ngancam kau mau padu arep.

0: Soy yo, Alex.
1: Yeah.

ember nanti bola balik godo tur di gua nyunggakan dawatan budi aja ngomong akhirnya godo mau ya hari hanya aku tak salut saja tak bentrong di ngarku jir ini kau yang orang mati Thank you.

tahan kecepatan pak aku tidur tau. Aja mama. Jangan panik, wes pesan, cuma cuma jangan kebuk.

merasakan. Yo, aku Tirtonoto Kartodenduk. Yo, aku Tartito betul. Elah tuh blas. Apa nyemangi lagi ngoni? Berapa iman seminggu itu? Kalau tujuh bocah ini apa yang kita buat dulu? Ini sama itu. Mau ikut kalau kayak dulu problem lah. Orang terlihat mati.

0: siap-siap madu madem rokok bulan.
1: Kira-kira satu rokok satu melu.
0: Mati langsung.

namanya Arthur. Saya pokan barang. Kadang turun apa itu di sini? Ini nganten nek buatan pendingan kiambak sing nemoni Petro. Petro rapakah mundur saking negoro isi no. Ia penyansi kendiko sekeliman Petro ni.

berkaten wadyo bolo kurowo tak jokit. Nah, nanti on ketajan lu jiro temetes ono ketajan podo tato. Aku lagi senajan tato ampun wong tua bukan segi nopo. Iya Petro, lu buat kusing gede pahapuramu ya Petro. Sampai yang cengat susi jangan apa-apa. Oh,

Sepiro to kamruku, sepiro to kepintraku. Angkot kocok pengalasan, aku kurang pono. Lerah kue kue duwe pesen batin lue. Sama babakan opo baik. Sinten. Anak Prabu Darwanti kira kagulanku soko kocok baikan to. Tanggok nyuan pesan anak Prabu Betolkosno. Tenimbang aku.

ngayon. Ito yung kapatanon mga kung ano.

kulo kakan tuh. Perempuan kesah lagi syukur. Lajeng terpunji dengan penanak Prabu Duk Rikolo niti periksa wonten. Lajeng ini wono lah menikah ngantar. Ini terus saking mireng kulo. Menjauh kaji ngembangkan poro anak-anak kulo kuro warubien.

Ini sini untuk panggil

0: Metro.
1: Dari mana, Bu Nia?
2: Ini Bu Asi. Saya abis beli Habutab di apotek.
1: Oh, emang siapa yang sakit?
2: Gak ada yang sakit, Bu. Cuma keluarga saya rutin minum Habutab setiap hari untuk menjaga daya tahan tubuh biar gak gampang sakit. Apalagi cuaca lagi kayak gini, gak tentu. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati, kan?
1: Wah, pantesan keluarga Ibu Nia sehat-sehat. Ternyata rahasianya Habutab, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya juga mau beli ah, biar makin sehat kayak Bu Nia.
3: Habutab, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutab bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutab sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutab, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habutab, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
5: Assalamualaikum. Nama saya Ibu Vita. Alamat Desa Pituruh. Pengalaman saya pakai Habutab. Sebelumnya saya punya keluhan nyeri pada punggung, juga batuk kering. Alhamdulillah, setelah minum Habutab sekarang sudah ada perubahan lebih baik dari sebelumnya. Buat para pendengar dimanapun berada yang punya keluhan seperti saya atau keluhan sakit lainnya, bisa pakai Habutab, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutab.
6: Lagi nyari apa kamu, Dre? Malam-malam.
7: Kamu, Ron. Aku lagi nyari uangku. Tadi

0: mineral, mata merah, katarak, dan lain-lain.
1: Wah, pas banget buat aku, Ron, yang penglihatannya kabur. Ini aman kan, Ron, buat dikonsumsi jangka panjang?
0: Aman dong, Dre. Nggak ada efek sampingnya, karena terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, wortel, dan tomat. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glaukoma.

0: Group.
1: Sahabat sehat, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yati Mulyati dari Ciamis. Saya

0: kelihatan ngebayang, nggak jelas titik fokusnya. Kebetulan saya mendengar dari tetangga bahwa katanya ada di suatu radio bahwa ada iklan yang namanya obat Pitama yang berupa kapsul sama tetes mata. Terus saya mencoba untuk membelinya. Terus saya minum yang kapsul malam hari 2, terus yang tetesnya pagi-pagi sama malam dipakainya. Setelah memakai obat itu, alhamdulillah dapat dirasakan manfaatnya, hasilnya. Kepada seluruh pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, insya Allah boleh dicoba kegunaannya dan manfaatnya. Pitama, solusi kesehatan mata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Pitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Pitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Pitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso.
2: Radio Star.

0: ngomongin apa ya Rok?
1: Sampean ngerti tegese batur mboten? Batur niku pangembating campur. Nek ana lupute sing dileni batur sing elek-elek. Nek ana klere batur juragan kula sing elek-elek. Wonten niku batur kompon malor ngalor kompon ijo niku mesuru. Itu batur kalau pesuruh sing pokok yai kroto boyong gak iso ngagaku saya ini gelut pintu saya tenang boros sih ya iwot ini kan rompok ketika sini pun kudu iso kayak patah yang keraton terlalu ya patah lampu mana tuh patuh awak melukrah ya lukrah.

kalian yang kue gustiku. Mau paribasan nganggu sikil, nganggu tangan. Aku rasa males. Nanti om salah sinu, terwati ngon aku lorok. Nyiun tombol. Ini bareng nyokot. Orang nono boleh tuh geragas orang. Boleh tuh kawan ngerti. Belum lagi putri kantor negara nyokot. Tekat-tekatan yang tawannya nih. Ampun aja, tanding kali kau sampai.

0: peduli butuh menang kok. Ojo mitik iki jare ku semilah. Untuk ganti warang kali doang dono rawur orang. Bintuintan, bintuintan. Mati aku mocak. Wah, peduli.
1: Bu, kemarin aku dengar di radio ada vitamin mata buat mata rabun, glaukoma, katarak, kemerahan. Terus apalagi ya? Aku lupa, Bu.
2: Apa iya? Itu belinya di mana?
1: Di apotek terdekat ada, Bu.
2: Ya udah, besok beli Jen buat Bapak. Vitamin mata apa sih Jen itu namanya?
1: Vitama, Bu.
2: Besok kamu pulang kerja langsung beli aja Jen buat mata katarak Bapak. Semoga ini jalan dari Allah. Udah berobat kemana-mana, belum sembuh-sembuh.
1: Iya Bu, besok ini pulang kerja langsung beli.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Nama saya Ibu Samina. Alamat saya dari Padang Jaya. Saya sudah memakai Vitama sebanyak 6 botol. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Sebelumnya mata saya kabur, pandangan gelap. Ayo buat para pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, pakai Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Terima kasih.
7: Melakunya nganggut tekan, Bireng.
8: Alah, Jojo. Kipu yuk ke kaki ini kumat. Ngingkes joget dangdutan.
7: Olah, Rika ora kelingan umur sih. Wis tua dangdutan, Bireng. Lesiki Rika arep mengendi.
8: Aku arep golet obat. Enpo yuk ke mari. Karo sing gawe awak waras berkas. Karo terengginas.
7: Anak-anak pahir, Rika, mbah. Ajak lalen, tuku obat herbal Habutop. Insya Allah, boyok pegelinune mari, mbah. Habutop juga bisa menggonjaga daya tahan tubuh Rika. Ben tetap sehat, ora loyo, ora lemes.
8: Siap, cu. Tapi mbah ujuk nama apotek, yo.
7: Yuk, mbah, mangkat.
9: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mama Fitri dari Banjarmuka dan saya mau berbagi pengalaman. Saya pernah merasakan gejala sakit jantung. Saya sudah minum obat dari dokter dan setiap bulan saya selalu kontrol. Tapi belum ada hasil yang sempurna. Lalu saya dengar dari iklan di radio, Ada obat herbal namanya Habutop. Lalu saya beli dan saya minum setiap hari. Dan sekarang saya konsumsi secara rutin. Alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur menghilang. Tapi saya tetap lanjut minum Habutop terus. Sekarang badan saya terasa lebih sehat dan alhamdulillah penyakit jantung saya sudah hilang. Terima kasih Habutop, obat herbal produksi PT Dinatur Indonesia paling top. Terima kasih Habutop, terima kasih teman-teman.
9: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
11: Lu yang dipijet-pijet, itu kopinya diminum, nanti dingin gak enak deh.
12: Iya bu. Aduh, malah udah disemutin lagi. Aduh,
11: Nah kenapa pa?
12: Ini kok di sini jadi banyak semut sih bu. Mana keminum sama ayah lagi.
11: Nah kan, makanya kalau lagi ngopi tuh jangan asal taro, ditutup ya. Jadi kolam renang umum kan tuh?
12: Aduh, iya nih bu. Ini ada yang gigit tangan papa lagi lah.
11: Sini, mama olesin minyak sultana.
12: Nah, enak nih bu. Memang minyak herbal serbaguna membantu banget ya bu.
11: Ya iya dong, sultana itu minyak herbal yang banyak manfaatnya. Jadi kita harus selalu sedia pak di kotak P3K kita. Karena bisa buat macem-macem. Keluhan gatal-gatal kulit, digigit serangga, luka bakar, dan masih banyak lagi deh pokoknya.
9: Minyak herbal sultana, minyak herbal serbaguna. Baik untuk yang menderita gatal-gatal, digigit serangga, luka bakar, eksim, bisul, jerawat, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan minyak herbal sultana di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
13: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal sultana.
14: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Badriah, alamat Pagedangan. Saya mau berbagi pengalaman. Belum lama ini anak saya gatal-gatal kayak biang keringat, lama-lama bentol dan berair, kata orang tua sumeten. Saya sering mendengar iklan minyak sultana di radio, lalu saya beli di apotek. Setelah saya telateni beberapa hari kemudian, alhamdulillah sekarang udah sembuh tanpa bekas. Bagi para pendengar, silahkan mencoba minyak herbal serbaguna sultana dari PT Denatur Indonesia yang bisa dibeli di apotek terdekat. Demikian pengalaman dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan minyak herbal sultana di Radio Kebumen FM yang beralamat di Jalan Bulu Pitu, Desa Tunjung Seto, RT 5, RW 1, Kecamatan Kuto Winangun, Kebumen. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-322-984. Dapatkan Habutop minyak herbal sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapat dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
15: Radio Star.

Yeah.

Jet também.

Yale. Mau komputer bayi balik. Siap menari pertama kali balas.

Mark, baby. Ini apa tuh, Mark? Kepala juga bulat. Bulat, baby, gue tau. Harusnya kok marah nih, kok suya-suya, udah rampung-rampung. Kan duduknya orang itu garing begini. Gue kok gendek, kok kok. Dan setilo setilo kaku nara ngomong dari ngora bersih diesel atau peringatannya 17-an ayo 17-an ayo

Κυριακού.

tujuan. Monjo rakyat ini baik banget, makin gendri di nomor 8

Ano to respond natin dyan? Sabi ni Tot, bayar mo niya ano kung yung okay. Tidak ada yang serba-serba. Tidak ada yang serba-serba. Tidak ada yang serba-serba.

0: mungkin pinjam milu cek belum dipinar pinar ekonomi milu cek.
1: Iya.
0: Nek aku ngajeng yo nek.

0: Sky.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Kamu udah datang, John? Sini masuk.
1: Iya, Andre.
2: Mau minum apa, John? Teh, kopi, apa susu?
1: Aku mau kopi aja deh.
2: Oh, ini yang manis apa enggak, John?
1: Jangan, Andre. Aku lagi ngurangin gula ini. Kemarin aku cek gula, ternyata gula darahku tinggi.
2: Waduh, hati-hati, John. Takut diabetes loh.
1: Nah, iya, Andre. Selain ngurangin gula, aku juga sekarang lagi rajin olahraga nih. Dan juga jaga pola makan.
2: Nah, dan satu lagi nih, John. Kamu harus konsumsi rutin Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berkhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh dan juga baik tuh buat penderita diabetes, jantung, stroke, liver, dan lain-lain.
1: Wah, mantep tuh Habutop.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Rohana, alamat Desa Kalijambe, RT 04 RW 01 Kecamatan Taru. Awalnya saya punya keluhan, sering kesemutan hampir 1 bulan lebih dan sudah mencoba obat lain, tapi setelah saya mendengar iklan di radio ada iklan Habutop dan saya beli. Dan setelah saya konsumsi secara rutin, alhamdulillah keluhan saya membaik. Untuk mendengar yang lain yang punya keluhan seperti saya, coba konsumsi Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
6: Aduh, ya ampun, gatal banget ini mata.
7: Kamu kenapa, Han?
6: Ini, Bob, mata aku rasanya gatal. Kayak ada sesuatu di mata aku. Buat lihat cahaya juga sensitif. Penglihatan aku juga kabur.
7: Itu mah, mata kamu kering, Han. Mata juga harus dirawat, Han. Nih, kamu konsumsi Vitama. Ini vitamin mata, cocok banget buat kamu yang matanya kering.
6: Vitama ini cuma buat mata kering aja apa, Bob?
7: Enggak dong, Han. Vitama ini selain buat mata kering, juga baik bagi penderita katarak, glukoma, silinder, rabun dekat, dan mata merah.
6: Wah, banyak juga manfaat Vitama ya, Bob?
7: Iya dong, Han. Udah nih, pakai biar mata kamu cepat sembuh.
6: Oke, Bob.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
8: Agi ngapa ri kakang? Awak kok pada dikukuri? Kok kari lecet?
9: Lah pari kera ngerti yuk. Aku kesmenek krambil. Malah geri digerumputi semut. Gatel banget rasane.
8: Lah, Rika maning. Krambil kok dipenek? Apa bisa?
9: Lari ke maning. Wit krambile, untuk krambile yuk.
8: Oh alah, wis ngene-ngene iki. Diolesi minyak herbal sultana bae. Kebetulan aku miki kestuku nang apotik.
9: Wis, main temen ke yuk. Wis ora kerasa getel maning ki ya.
8: Iyalah, minyak herbal sultana kue, minyak herbal sing serbaguna. Apik nggo penderita luka bakar, gatal-gatal, kena serangga pun juga bisa.
3: Minyak herbal sultana. Minyak herbal serbaguna. Baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal sultana sudah terdaftar di BPOM RI dan sudah mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Minyak herbal sultana, minyak herbal serbaguna.
0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal sultana.
10: Assalamualaikum, nama saya Wijianti, alamat Pagoreso. Saya mau berbagi pengalaman. Belum lama ini saya terkena bisul di sekitar paha saya. Rasanya nyeri, gatal, dan perih. Sudah saya obati menggunakan salep, tapi tidak ada perubahan. Akhirnya saya membeli minyak sultana, minyak herbal serbaguna. Saya oleskan berulang kali. Alhamdulillah setelah 2 hari, bisul saya kempes, kering, dan sudah tidak sakit lagi. Di hari keempat sudah benar-benar sembuh tanpa bekas. Sultana, minyak herbal serbaguna produksi dari PT Denatur Indonesia, memang luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulupitu atau samping Masjid Al Barokah.
11: Radio.

Tinemping jempeng kan keplak kami dulu.

kancaku tadi banten pirang-pirang pondok kumletak jenengmu sapa Kongko Wijoyo waktu teki kancung ini tangkong ngaruhin jenengmu sapa Abimana

0: 补灯会呢。
1: Apa, Mama?
2: Tolong dong ambilin obat Mama.
1: Obat apa, Ma? Mama sakit.
2: Itu rutinitas wajib kita setiap malam.
1: Oh, abu top ya?

0: Jadi kita gak gampang sakit-sakitan.
1: Oh gitu ya. Kirain teh mama mau minta lagi jatah.
0: Ih, lagi? Emang kapan terakhir mama minta jatah?
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi top. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.
2: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Warsia. Alamat

0: Utama solusi kesehatan mata, saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu, ibu, ibu.
2: Iya, Pak. Ya Allah, ngapain Pak garuk-garukin punggung ke tembok kayak kucing?
1: Punggung Bapak gatel, Ibu. Gatel banget. Aduh,
2: sini, balurin pakai minyak herbal sultana.
1: Oh, pelan-pelan dong, Bu. Enak, Bu. Segar, hangat lagi, Bu.
2: Si Bapak suka lebay emang. Makanya jangan digaruk-garuk. Kan luka lecet jadinya kalau digaruk terus.
3: Minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM RI dan sudah mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Dapatkan minyak herbal Sultana di Radio Kebumen FM yang beralamat di Jalan Bulu Pitu, Desa Tunjung Seto, RT 5, RW 1, Kecamatan Kuto Winangun, Kebumen. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-322-984.
4: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.
3: 98.4 Radio.

0: Pagi, Ju.
1: Pagi juga, Man. Man, kemarin aku lihat kamu di rumah sakit sama istrimu. Siapa yang sakit, Man?
0: Oh, iya, Ju, kemarin aku dari rumah sakit. Aku habis periksa mata. Belakangan ini penglihatan kapur, sakit kepala, nyeri pada mata. Mata merah, jarak pandang terasa dari menyempit banget.
1: Terus katanya kamu kenapa itu, Man?
0: Dari pemeriksaan sih katanya glaukoma, Ju. Pusing, aku harus dioperasi.
1: Kamu coba dulu deh pakai Vitama, Man. Vitamin mata yang terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, tomat, dan wortel.
0: Emang bisa itu buat glaukoma, Ju?
1: Jangankan glaukoma, buat katarak, mata minus, mata silinder juga bisa.
0: Besok aku coba deh pakai Vitama. Aku takut kalau harus dioperasi. Terus itu belinya di mana tuh?
1: Di apotek juga ada kok, Man. Online juga bisa.
0: Makasih ya, Ju, ya, buat infonya.
1: Sama-sama, Man. Semoga mata kamu cepat sembuh ya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Dengan Ibu siapa?

0: sebelumnya beli Vitama untuk siapa, Ibu?
1: Sebelumnya saya beli Vitama untuk diri saya sendiri.
0: Bu punya keluhan sakit mata apa, Ibu, sebelumnya?
1: Keluhan saya sebelumnya

0: Jadi kalau terkena angin, perih juga gitu ya, Bu?
1: Bukan hanya perih, perih sekali.
0: Oh, baik. Ibu tahu Vitama itu dari siapa, Bu?
1: Ya, kebetulan saya suka mendengarkan radio. Dan di situ mendengar iklan obat Vitama. Lalu saya suruh anak saya untuk membelinya.

0: mata yang lainnya, silahkan mencoba menggunakan obat Vitama. Karena saya sudah membuktikannya. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, baik Ibu, terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat para pendengar yang lain ya Bu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih ya Bu.

0: web sing paling top.
1: Obat? Oh, si main temen tembangannya barang. Obat apa sih, Jajan? Ayo penasaran, Yong.
0: Sampean orang ngerti, Kang. Idih, kurang kekinian.
1: Alah, kekinian. Wis tua, biar apa,
0: Iya, aja salah, Kang.

0: bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yai, alamat Jati Malang, RT 2, RW 2. Kamu

0: wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto. Orang tua dari Asep ya, Pak?
2: Betul, Ibu, betul.
1: Oh iya, ini selamat anak Bapak dapat peringkat 2 ya, Pak. Ditingkatkan lagi belajarnya.
2: Alhamdulillah. Iya, Bu, insya Allah.
1: Tapi mohon maaf, Pak. Saya dapat kabar dari teman-temannya Asep kalau Asep ini sering garuk-garuk badannya. Itu kenapa ya?
2: Aduh, itu si Asep nyerahkan. Iya, Bu, si Asep dia punya penyakit alergi kulit. Gatal, kadang-kadang gagoro itu bunyi, we. Risih saya mah, Bu.
1: Oh, gitu. Coba dibalurin minyak herbal Sultana, Pak. Minyak herbal yang serbaguna.
2: Oh, bisa buat alergi kulit? Gatal-gatal?
1: Bisa dong, Pak.
2: Yes!
1: Akbar. Minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM RI dan sudah mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.
3: Dapatkan minyak herbal Sultana di Radio Kebumen FM yang beralamat di Jalan Bulupitu, Desa Tunjung Seto, RT 5, RW 1, Kecamatan Kuto Winangun, Kebumen. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-322-984.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
4: Assalamualaikum, nama saya Siti Fatona. Alamat saya Tersobo 3 RT 3 RW 2 Perembun. Pengalaman saya pakai minyak herbal Sultana. Sebelumnya anak saya masuk angin. Alhamdulillah, setelah dibaluri minyak herbal Sultana, anak saya sudah sembuh. Buat para pendengar dimanapun berada yang punya keluhan seperti anak saya atau keluhan lainnya, silahkan bisa beli minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
5: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
6: Dan 8.4 Radio.

0: tapi pidato pelantikannya, berikan saya 100 peti mati, yang 99 akan saya pakai buat koruptor, yang satu akan saya pakai sendiri kalau kamu lihat saya tidak benar. Luar biasa. Yang diperlukan sekarang ini keteladanan ulama'uhum, sikap ngayomi, mencari jalan keluar, bukan memamerkan kekuasaan, memamerkan kekuatan, arogansi, menghormati perbedaan. Itu ciri demokrasi.
1: Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin yang saya cintai, ada sebuah cerita pendek. Seorang pengendara sepeda motor ditangkap oleh pak polisi, lalu diperiksa. Ini motor siapa? Pinjam pak. Helm? Pinjam. SIM? Pinjam. Kata pak polisi, tidak boleh begini. Marah yang naik sepeda motor. Pak polisi bagaimana? Kok tidak boleh? Yang punya saja bilang boleh. Cerita ini memberikan gambaran bagaimana masyarakat kita sekarang cenderung memboleh-bolehkan diri sendiri, melahirkan permissive society, masyarakat serba boleh dengan ukuran sakarepe dewe. Itu sebabnya agama diturunkan. Dalam contoh yang indah, Rasul memberikan gambaran bahwa Islam ini bagaikan sebuah bangunan yang komponen pokoknya lima. Buniyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas lima komponen pokok. Jadi kalau Islam ini ibarat bangunan, unsur penunjang pokoknya itu lima. Mari kita analogkan Islam dengan bangunan. Kalau saudara akan membangun rumah, sebelum pasang tiang, pasang genteng, pasang jendela, apa yang lebih dulu dibangun? Fondasi. Kalau Islam ibarat bangunan, fondasinya adalah syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini fondasi. Jikalau kuat fondasi, aman bangunan. Jikalau rapuh fondasi, lentur dan luntur bangunan. Maka kuat atau tidak kuatnya bangunan Islam kita bergantung kepada keyakinan dasar tadi, fondasi. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, artinya saya tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Orang yang benar fondasinya, beres sujudnya. Kalau saya yakin tidak ada Tuhan selain Allah, saya tidak akan minta rezeki kecuali hanya kepada Allah. Orang yang benar fondasinya, giat bekerjanya. Jauh dari tipu menipu, jauh dari renten, jauh dari riba, jauh dari korupsi, jauh dari judi. Keyakinan memberikan warna terhadap bentuk kepribadian. Kalau saya yakin tidak ada Tuhan selain Allah, saya tidak akan pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan melarikan persoalan kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan menggantungkan hidup kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan minta tolong kecuali hanya kepada Allah. Meresap ke dalam jiwa. Untuk keyakinan seperti ini, orang-orang tua kita dahulu berlinang air mata, bersimbah darah, bahkan berkorban nyawa, melaksanakan hijrah untuk mempertahankan keyakinan. Ini intan paling mahal dan ini mutiara paling berharga. Zaman boleh berubah, tapi fondasi tidak boleh goyah. Masa boleh berganti, tapi fondasi jangan sampai mati. Karena iman kita hidup, Untuk iman kita berjuang, dan dalam iman kita ingin kembali menghadap Allah Subhanahu.
0: Masih ingat cerita tentang Bilal? Masih? Mengulang kaji saja. Bilal itu budak sahaya. Ketika masuk Islam, dipanggil oleh majikannya. Bilal.
2: Iya bos.
0: Saya dengar kamu masuk Islam ya?
2: Iya bos.
0: Kok berani-beraninya kamu masuk Islam? Memangnya kamu budak siapa Bilal?
2: Iya budak bos. Bos.
0: Kamu kerja sama siapa?
2: Sama bos. Bos.
0: Yang gaji kamu siapa?
2: Ya bos.
0: Nah, kamu kan ngerti Bilal. Kamu budak saya, kamu kerja dengan saya, yang gaji kamu saya, yang beri makan saya. Kenapa kok beraninya masuk Islam padahal kamu belum saya kasih izin?
2: Bos.
0: Bos boleh beli badan saya, tapi jangan mimpi bisa membeli jiwa saya. Tuan boleh kuasai badan saya, tapi jangan mimpi bisa menguasai keyakinan saya. Saya memang benar Tuan yang gaji, tapi kan saya digaji, saya kerja. Kerja itu kewajiban saya, gaji itu hak saya. Soal keyakinan,
2: jangan ikut campur bos.
0: Kurang ajar kamu Bilal.
2: Biarin.
0: Bilal, begini saja. Kalau kau mau meninggalkan keyakinanmu, meninggalkan Allah Tuhanmu, kau akan kami merdekakan. Tapi kalau kau tetap dalam keyakinanmu, kamu akan saya siksa sampai mati. Bagaimana?
2: Jangan mimpi, bos.
0: Lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Biar saya gugur membela keyakinan daripada hidup jadi penjilat menjual akidah. Itu prinsip.
2: Gendeng kamu.
0: Ayo, siksa.
1: Tangannya diikat, dihimpit dengan batu berat, dijemur dengan terik matahari padang pasir. Terkelupas kulitnya, mengalir darah dari sekujur badannya, pecah bibirnya. Ayo Bilal, tetap bertuhan Allah dan kau akan mati di sini, atau kembali ke agama lama, kau jadi merdeka.
0: Dari bibir yang pecah itu cuma keluar Allahu Ahad. Bilal, budak badannya, merdeka jiwanya. Maka namanya ditulis dengan tinta emas dalam sejarah. Kita zaman sekarang, merdeka badan kita, tapi sering budak mental dan jiwa kita. Maka sejarah tidak pernah mau mencatat kita.
1: Masyarul muslimin yang saya cintai.
0: Pondasi sudah?
1: Sudah.
0: Lalu apa lagi?
1: Mulai memancangkan tiang.
0: Tiangnya 5.
1: Ada tiang namanya zuhur, asar, maghrib, subuh, isya.
0: Tetapi agar bangunan menjadi kuat,
1: ada tiang-tiang tambahan. Namanya rawatib dan nawafil. Rawatib itu ba'diyah atau qobliyah. Nawafil itu di luar itu. Agar bangunan menjadi kuat, dibentuk pribadi lewat sholat.
0: Apa filsafatnya?
1: Pertama, sholat itu simbol penyerahan total kepada Allah.
0: Kita ini sudah kontrak. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri mereka, harta mereka, bagi mereka adalah surga. Penjual kita orang beriman, pembeli Allah, dagangannya amwal dan anfus, harganya adalah surga. Jelas? Penyerahan total itu dimulai dengan takbiratul ihram.
2: Salli fardal isya, Allahu akbar.
0: Arahkan mata ke tempat kita sujud. Jangan lupa kalau sudah di atas, lupa dengan yang di bawah.
1: Sudah jadi genteng, petatang peteteng di atas. Lalu bilang,
2: merasa capek sendiri, kata genteng kepada tiang. Tiang, kamu sih enak, kata genteng. Saya setengah mati di atas, kehujanan, kepanasan, kadang-kadang anak-anak nakal saya disambitin. Kata tiang, saudara genteng, ngomong jangan sembarangan ya. Kamu kira kamu bisa nongkrong dan nangkring di atas, itu gara-gara siapa genteng? Kan saya yang sokong dari bawah. Kamu jadi pejabat tinggi, jadi anggota ini, anggota itu, kami rakyat yang angkat, jangan sudah di atas kami ditekan. Jangan agama dijadikan topeng untuk kepentingan pribadi. Berpolitik untuk kepentingan agama, ayo. Tapi menjual agama untuk kepentingan politik, itu yang merusak agama. Ini kan kita lagi prihatin sedang meluncur kasus Bulogit 2. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita lihat sajalah para petinggi kita sekarang bagaimana menyikapi hukum. Sebab saya dengar ada bargaining. Orang takut teriak maling sapi karena DE maling wedus. Tidak berani teriak ada maling sapi karena dia maling kambing. Yang lain maling ayam, dikumpulin ternyata maling semua. Hadirin yang saya hormati, ini melukai rasa keadilan. Oleh karena itu, sholat mengajarkan kepada kita, dalam posisi berdiri, lihat tempat sujudmu. Jangan menteleng terus ke atas, lalu lupa dari mana kita berangkat. Itulah maknanya. Tawadhu, rendah hati, tidak melonjak angku dan sombong. Ada sebuah hadis, Rasulullah bersabda, "Idza aradallahu biqaumin khairan." Apabila Allah menginginkan kebaikan kepada satu bangsa, apabila Allah menginginkan kebaikan kepada satu kelompok rakyat, "walla 'alaihim hulama'uhum." Maka yang naik jadi pemimpin adalah orang-orang yang santun, orang-orang yang lemah lembut, bukan orang yang menggunakan kekerasan dan tiran, sedikit-sedikit main pecat. Itu terlambat lahir. Mestinya lahir di zaman Hitler, mestinya lahir di zaman Benito Mussolini, atau kalau mau lebih klasik lagi, di zaman Fir'aun. Kalau Allah menginginkan kebaikan kepada satu masyarakat, satu bangsa, satu negara, naiklah orang-orang yang santun, yang ngayomi, yang menjadi solusi dan jalan keluar untuk kepentingan rakyatnya, mampu memberikan keteladanan. Saya tertarik dengan pidato Presiden Cina pada saat dilantik. Cina, Presiden Cina pasti tidak tahu Pancasila, pasti tidak kenal Islam, tapi pidato pelantikannya, "Berikan saya 100 peti mati, yang 99 akan saya pakai buat koruptor, yang satu akan saya pakai sendiri kalau kamu lihat saya tidak benar." Luar biasa. Yang diperlukan sekarang ini keteladanan. Khulama'uhum, sikap ngayomi, mencari jalan keluar, bukan memamerkan kekuasaan, memamerkan kekuatan, arogansi, menghormati perbedaan. Itu ciri demokrasi. Lalu waqada bainahum ulama'uhum, yang memutuskan hukum adalah pakarnya, ulamanya, mengambil keputusan secara profesional sehingga rakyat beroleh apa yang namanya kepastian hukum, merasa hidup terlindungi, aman dan nyaman. Lalu yang ketiga, waja'alal mala fi askhiyaihim,
1: peredaran harta, pergerakan ekonomi berada di tangan orang-orang yang pemurah, yang tidak mau kaya sendiri, tidak mau senyum di atas penderitaan orang lain, menari di atas bangkai saudaranya. Hadirin yang saya hormati, ini cirinya. Tapi sebaliknya, kata Nabi, wa idza aradallahu biqaumin syarran, apabila Allah menghendaki kejelekan, keburukan bagi satu bangsa, walla alaihim sufahauhum, yang naik jadi pemimpin orang-orang durjana, orang-orang kurang ajar, tapi dipoles dengan topeng yang bagus.
3: Hei, ini musim topeng. Musim apa? Topeng.
1: Topeng itu apa perlunya? Menyembunyikan wajah asli. Sekarang ini Dracula berwajah Arjuna. Ini musim topeng. Kita rakyat harus hati-hati dan punya filter, mampu memilah dan memilih. Walla alaihim sufahauhum wa qada bainahum juhaluhum, yang memutuskan hukum, yang mengambil keputusan, orang-orang bodoh. Wa ja'ala al-mala fi bukhalaihim, peredaran harta, peredaran ekonomi jatuh di tangan orang-orang yang bakhil, yang tidak punya konsep menciptakan kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita kembali kepada tiang. Ini kan lagi cerita tiang tadi ya. Kalau sedang berdiri, lihat tempat sujud. Jangan menteleng terus ke atas. Terserang penyakit tamak bin rakus alias serakah. Nah, selesai. Anggota badan yang paling terhormat ini kepala. Ketika sujud, sama rendahnya dengan telapak kaki. Allahu Akbar, yang besar cuma Allah. Apa bedanya saya dengan saudara? Tidak ada, kecuali saya ngomong, saudara dengerin. Kita sama-sama beribadah, sama-sama mencari nilai tambah di hadapan Allah. Apa saya lebih penting dari saudara? Belum tentu. Apa saya lebih hebat dari saudara? Belum tentu. Perasaan lebih penting, lebih hebat, lebih jago, setan. Jelas? Ayo tundukkan kepala, dia sama rendahnya dengan telapak kaki kita. Yang besar cuma Allah, Allahu Akbar. Lalu diakhiri dengan menebarkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Menebarkan salam, mewujudkan rasa aman, damai, bukan menimbulkan keresahan. Hadirin yang saya hormati, ini karakteristik kita. Selesai sholat, kembali ke masyarakat, ajaran salam diterjemahkan. Apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ufsus salam, wasilul arham, wa at'imut ta'am, wa sallu bil laili wan nas niyam, tadkhulul jannata bisalam." Pertama, ufsus salam, tebarkan salam. Tebarkan salam itu bukan cuma kalau ketemu orang, assalamualaikum, assalamualaikum. Iya, itu zahirnya. Tetapi hidup di tengah masyarakat memberikan rasa aman, rasa damai, menjadi pengayom bagi lingkungan, menjadi rahmah bagi semesta. Oh, dalam Islam jangankan manusia, binatang saja dilindungi kok. Betul? Betul? Coba kalau belajar istinja itu kan makruh buang air kecil di tanah yang berlubang. Kenapa? Pertama, melindungi binatang yang ada dalam lubang. Siapa tahu di lubang yang saudara kencingi ada semut sedang rapat membahas Buloget jilid 2. Apa dosanya lalu mati dikencingi? Ini namanya rahmatan lis semut. Binatang saja dilindungi. Ada hadis, kalau kamu menyembelih hewan, sembelilah dengan cara yang terbaik,
2: jangan menyembelih ayam dengan pisau tumpul.
1: Ini ajaran apa?
2: Ajaran tentang peri kebinatangan.
1: Rahmatan, memberikan rahmah, salam, keselamatan dan kedamaian kepada masyarakat lingkungan. Itu misi seorang muslim.
2: Hadirin, hadirat, ma'asyiral muslimin yang saya cintai. Saya kembali kepada pesan Nabi tadi itu. Pertama, ufsus salam, sebarkan salam. Sekarang ini kan yang banyak sebarkan isu, sebarkan fitnah, hancurkan nama baik orang, hantam orang di mana-mana. Padahal yang diajarkan ufsus salam, sebarkan perdamaian, bukan permusuhan. Cari kebenaran, bukan kemenangan. Lalu yang kedua, wasilul arham, sambungkan silaturahmi, tegakkan semangat kekeluargaan dan persaudaraan. Karena kita sudah diikat dengan tali akidah. Mari kita saling bertanya setelah lewat hari-hari yang dimana kita seperti saling berhadapan, seperti tercabut dari akar budaya kita sebagai bangsa. Semangat gotong royong, semangat kekeluargaan makin lentur dan luntur dan perlu kita angkat kembali ke permukaan. Silul arham, sambungkan semangat silaturahmi. Wa at'imut ta'am, berikan makan orang-orang yang kelaparan. Mempunyai kepekaan dan kepedulian. Jangan menari di atas penderitaan orang. Jangan tersenyum di atas isak tangis tetangga. At'imut ta'am, mempunyai kepedulian yang tinggi. Wa sallu billayli wan nasu niyam, bangunlah di keheningan malam ketika orang sedang tidur. Istilah saya, kalau mau telepon Allah, jangan lupa nomor teleponnya. 44342. Jumlahnya 17. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. 44342. Jangan ragu-ragu, kalau angka cukup, telepon sambung. Kalau angka kurang, hati-hati salah sambung.
1: Pak, mau sambung yang lebih cepat bagaimana?
2: Bisa, selain nomor itu, coba pakai sambungan langsung jarak jauh. Namanya SLJJ.
1: Kapan?
2: Tengah malam.
1: Kenapa tengah malam?
2: Lebih murah. Lebih murah. Saluran kosong. Telepon jarang yang pakai, orang banyak tidur.
1: Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda.
2: Nun, di keheningan malam bangun. Seperti bapak-bapak ibu-ibu sering bangun tengah malam ya Bu?
4: Ya.
2: Ngapain? Kalau bangun tengah malamnya sih saya percaya, cuma urusannya apa? Kira bangun tengah malam mau tahajud, malaikat sudah mau nulis, cuma buang air kecil, tidur lagi. Hampir salah tulis saya.
1: Baik. Pondasi sudah?
2: Sudah Pak.
1: Tiang siap?
2: Siap.
1: Lalu apa lagi?
2: Rumah itu supaya ada batas, perlu pagar, dinding, tembok. Yang jadi batas, dinding, tembok, puasa.
1: As-siyamu junnatun. Puasa adalah dinding, benteng yang menyelamatkan manusia jangan sampai menyentuh wilayah lain. Ada batas-batas dan norma yang diindahkan. Selesai, tembok dinding,
2: selesai,
1: pagar,
2: selesai. Lah rumah itu supaya bersih, kan harus ada kamar mandi, jendela, pintu.
1: Yang fungsinya membersihkan zakat. Kalau dia zakatul mal, dia bersihkan harta kita. Kalau dia zakatul fitrah, dia bersihkan jiwa kita. Kalau dia zakatul tijarah, dia bersihkan bisnis kita. Kalau dia zakatul ma'adin, dia bersihkan barang tambang kita.
2: Karena itu dalam kitab-kitab fikih dikatakan zakat itu adalah harta yang tukhazu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim.
5: Kiai Haji Zainuddin Hamidi atau dikenal sebagai Kiai Haji Zainuddin MZ. Beliau lahir pada tanggal 2 Maret 1952. Kiai Haji Zainuddin MZ adalah seorang pemuka agama Islam di Indonesia yang populer melalui ceramahnya di radio dan televisi. Julukannya adalah Dai Berjuta Umat karena dakwahnya yang dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Dan ia pernah menjabat sebagai Ketua Umum Partai Bintang Reformasi, kemudian digantikan oleh Bursah Zarnubi. Kiai Haji Zainuddin MZ merupakan anak tunggal buah cinta pasangan Turmudzi dan Zainabun dari keluarga Betawi asli. Ayahnya yang pensiunan pegawai PLN adalah seorang yang taat beragama, sementara ibunya seorang ibu rumah tangga. Sejak umur 2 tahun, Kiai Haji Zainuddin MZ sudah ditinggal sang ayah. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sejak kecil Kiai Haji Zainuddin MZ sering membantu sang ibu untuk berjualan nasi uduk. Selama 6 tahun, Kiai Haji Zainuddin MZ mengenyam pendidikan di bawah asuhan Kiai Haji Idam Chalid, ulama karismatik asal Kalimantan, sekaligus politisi ulung yang pernah menjabat sebagai Ketua MPR dan Ketua DPR pada periode 1971-1977. Kiai Haji Zainuddin MZ ini semakin dikenal masyarakat ketika ceramahnya mulai memasuki dunia rekaman. Kasetnya beredar bukan saja di seluruh pelosok Nusantara, tetapi juga ke beberapa negara Asia. Kiai Haji Zainuddin MZ pernah diangkat menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia periode 1997-1999. Beliau pernah mengisi di suatu acara TV, seperti acara Tabligh Akbar Ramadan, Indosiar mulai dari tahun 2000 sampai tahun 2001. Acara TV pengantar sahur dan berbuka puasa, Indosiar dari tahun 1999 sampai 2002. Dakwah puasa acara TV SCTV dari tahun 1991 sampai 2001. Kiai Haji Zainuddin MZ meninggal dunia pada 5 Juli 2011 dalam perjalanan menuju Rumah Sakit Pusat Pertamina karena serangan jantung dan gula darah. Ia meninggal setelah sarapan bersama keluarga di rumahnya Gandaria 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Itulah biografi singkat dari beliau. Mari kita kirimkan Al-Fatihah untuk beliau, Kiai Haji Zainuddin MZ.
2: Jikalau kuat fondasi, aman bangunan. Jikalau rapuh pondasi, lentur dan luntur bangunan. Maka kuat atau tidak kuatnya bangunan Islam kita bergantung kepada keyakinan dasar tadi, fondasi. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Artinya, saya tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Orang yang benar fondasinya, beres sujudnya. Kalau saya yakin tidak ada Tuhan selain Allah, saya tidak akan minta rezeki kecuali hanya kepada Allah. Orang yang benar fondasinya, giat bekerjanya. Jauh dari tipu-menipu, jauh dari renten, jauh dari riba, jauh dari korupsi, jauh dari judi. Keyakinan memberikan warna terhadap bentuk kepribadian. Kalau saya yakin tidak ada Tuhan selain Allah, saya tidak akan pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan melarikan persoalan kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan menggantungkan hidup kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan minta tolong kecuali hanya kepada Allah. Meresap ke dalam jiwa. Untuk keyakinan seperti ini, orang-orang tua kita dahulu berlinang air mata, bersimbah darah, bahkan berkorban nyawa, melaksanakan hijrah untuk mempertahankan keyakinan. Ini intan paling mahal dan ini mutiara paling berharga. Zaman boleh berubah, tapi pondasi tidak boleh goyah. Masa boleh berganti, tapi pondasi jangan sampai mati. Karena iman kita hidup, untuk iman kita berjuang, dan dalam iman kita ingin kembali menghadap Allah Subhanahu. Masih ingat cerita tentang Bilal? Masih? Mengulang kaji saja. Bilal itu budak sahaya. Ketika masuk Islam, dipanggil oleh majikannya. Bilal! Iya bos. Saya dengar kamu masuk Islam ya? Iya bos. Kok berani-beraninya kamu masuk Islam? Memangnya kamu budak siapa, Bilal?
4: Ya, budak bos. Bos.
2: Kamu kerja sama siapa?
4: Sama bos. Bos.
2: Yang gaji kamu siapa?
4: Ya, bos.
2: Nah, kamu kan ngerti, Bilal. Kamu budak saya, kamu kerja dengan saya, yang gaji kamu saya, yang beri makan saya. Kenapa? Kok beraninya masuk Islam padahal kamu belum saya kasih izin?
4: Bos.
2: Bos boleh beli badan saya, tapi jangan mimpi bisa membeli jiwa saya. Tuan boleh kuasai badan saya, tapi jangan mimpi bisa menguasai keyakinan saya. Saya memang benar tuan yang gaji, tapi kan saya digaji, saya kerja. Kerja itu kewajiban saya, gaji itu hak saya. Soal keyakinan,
4: jangan ikut campur, bos.
2: Kurang ajar kamu, Bilal.
4: Biarin.
2: Bilal, begini saja. Kalau kau mau meninggalkan keyakinanmu, meninggalkan Allah Tuhanmu, kau akan kami merdekakan. Tapi kalau kau tetap dalam keyakinanmu, kamu akan saya siksa sampai mati. Bagaimana?
4: Jangan mimpi, bos.
2: Lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Biar saya gugur membela keyakinan daripada hidup jadi penjilat menjual akidah. Itu prinsip.
4: Gendeng kamu.
2: Ayo, siksa.
4: Tangannya diikat, dihimpit dengan batu berat, dijemur dengan terik matahari padang pasir.
2: Terkelupas kulitnya, mengalir darah dari sekujur badannya, pecah bibirnya. Ayo Bilal, tetap bertuhan Allah dan kau akan mati di sini, atau kembali ke agama lama, kau jadi merdeka.
4: Dari bibir yang pecah itu cuma keluar Allahu Ahad.
2: Bilal, budak badannya, merdeka jiwanya. Maka namanya ditulis dengan tinta emas dalam sejarah. Kita zaman sekarang, merdeka badan kita, tapi sering budak mental dan jiwa kita. Maka sejarah tidak pernah.

Rawatib itu ba'diyah atau qobliyah, nawafil itu di luar itu. Agar bangunan menjadi kuat dibentuk pribadi lewat sholat. Apa filsafatnya? Pertama, sholat itu simbol penyerahan total kepada Allah. Kita ini sudah kontrak. Inna Allah astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri mereka, harta mereka, bagi mereka adalah surga. Penjual kita orang beriman, pembeli Allah, dagangannya amwal dan anfus, harganya adalah surga. Jelas? Penyerahan total itu dimulai dengan takbiratul ihram. Salli fardal isya, Allahu akbar. Arahkan mata ke tempat kita sujud. Jangan lupa kalau sudah di atas, lupa dengan yang di bawah. Sudah jadi genteng, petatang peteteng di atas. Lalu bilang, merasa capek sendiri, kata genteng kepada tiang. Tiang, kamu sih enak, kata genteng. Saya setengah mati di atas. Kehujanan, kepanasan, kadang-kadang anak-anak nakal saya disambitin. Kata tiang, saudara genteng, ngomong jangan sembarangan ya. Kamu kira kamu bisa nongkrong dan nangkring di atas, itu gara-gara siapa genteng? Kan saya yang sokong dari bawah. Kamu jadi pejabat tinggi, jadi anggota ini, anggota itu, kami rakyat yang angkat, jangan sudah di atas kami ditekan. Jangan agama dijadikan topeng untuk kepentingan pribadi. Berpolitik untuk kepentingan agama, ayo. Tapi menjual agama untuk kepentingan politik, itu yang merusak agama. Ini kan kita lagi prihatin sedang meluncur kasus Bulogit 2. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kita lihat sajalah para petinggi kita sekarang bagaimana menyikapi hukum. Sebab saya dengar ada bargaining. Orang takut teriak maling sapi karena DE maling wedus. Tidak berani teriak ada maling sapi karena dia maling kambing. Yang lain maling ayam, dikumpulin ternyata maling semua. Hadirin yang saya hormati, ini melukai rasa keadilan. Oleh karena itu, sholat mengajarkan kepada kita, dalam posisi berdiri, lihat tempat sujudmu. Jangan menteleng terus ke atas, lalu lupa dari mana kita berangkat. Itulah maknanya tawadhu, rendah hati, tidak melonjak angkuh dan sombong. Ada sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Idza aradallahu biqaumin khairan." Apabila Allah menginginkan kebaikan kepada satu bangsa, apabila Allah menginginkan kebaikan kepada satu kelompok rakyat, "walla 'alaihim khulama'uhum." Maka yang naik jadi pemimpin adalah orang-orang yang santun, orang-orang yang lemah lembut, bukan orang yang menggunakan kekerasan dan tiran, sedikit-sedikit main pecat. Itu terlambat lahir. Mestinya lahir di zaman Hitler, mestinya lahir di zaman Benito Mussolini, atau kalau mau lebih klasik lagi, di zaman Fir'aun. Kalau Allah menginginkan kebaikan kepada satu masyarakat, satu bangsa, satu negara, naiklah orang-orang yang santun, yang ngayomi, yang menjadi solusi dan jalan keluar untuk kepentingan rakyatnya, mampu memberikan keteladanan. Saya tertarik dengan pidato Presiden Cina pada saat dilantik. Cina, Presiden Cina pasti tidak tahu Pancasila, pasti tidak kenal Islam, tapi pidato pelantikannya, "Berikan saya 100 peti mati, yang 99 akan saya pakai buat koruptor, yang

0: akan saya pakai sendiri kalau kamu lihat saya tidak benar. Luar biasa. Yang diperlukan sekarang ini keteladanan. Ulama'uhum, sikap ngayomi, mencari jalan keluar, bukan memamerkan kekuasaan, memamerkan kekuatan, arogansi, menghormati perbedaan. Itu ciri demokrasi. Lalu waqada bainahum ulama'uhum, yang memutuskan hukum adalah pakarnya, ulamanya, mengambil keputusan secara profesional sehingga rakyat beroleh apa yang namanya kepastian hukum, merasa hidup terlindungi, aman dan nyaman. Lalu yang ketiga, waja'alal mala fi askhiyaihim, peredaran harta, pergerakan ekonomi berada di tangan orang-orang yang pemurah, yang tidak mau kaya sendiri, tidak mau senyum di atas penderitaan orang lain, menari di atas bangkai saudaranya. Hadirin yang saya hormati, ini cirinya. Tapi sebaliknya kata Nabi, wa idza aradallahu biqaumin syarran, apabila Allah menghendaki kejelekan, keburukan bagi satu bangsa, walla alaihim sufahauhum, yang naik jadi pemimpin orang-orang durjana, orang-orang kurang ajar, tapi dipoles dengan topeng yang bagus.
1: Hei, ini musim topeng. Musim apa? Topeng.
0: Topeng itu apa perlunya? Menyembunyikan wajah asli. Sekarang ini Dracula berwajah Arjuna. Ini musim topeng. Kita rakyat harus hati-hati dan punya filter, mampu memilah dan memilih. Walla alaihim sufahauhum wa qada bainahum juhaluhum, yang memutuskan hukum, yang mengambil keputusan, orang-orang bodoh. Wa ja'alal mala fi bukhalaihim, peredaran harta, peredaran ekonomi jatuh di tangan orang-orang yang bakhil, yang tidak punya konsep menciptakan kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita kembali kepada tiang. Ini kan lagi cerita tiang tadi ya. Kalau sedang berdiri, lihat tempat sujud, jangan menteleng terus ke atas. Terserang penyakit tamak bin rakus alias serakah. Nah, selesai. Anggota badan yang paling terhormat ini kepala. Ketika sujud, sama rendahnya dengan telapak kaki. Allahu Akbar, yang besar cuma Allah. Apa bedanya saya dengan saudara? Tidak ada, kecuali saya ngomong, saudara dengerin. Kita sama-sama beribadah, sama-sama mencari nilai tambah di hadapan Allah. Apa saya lebih penting dari saudara? Belum tentu. Apa saya lebih hebat dari saudara? Belum tentu. Perasaan lebih penting, lebih hebat, lebih jago, setan. Jelas? Ayo tundukkan kepala, dia sama rendahnya dengan telapak kaki kita. Yang besar cuma Allah. Allahu Akbar. Lalu diakhiri dengan menebarkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Menebarkan salam, mewujudkan rasa aman, damai, bukan menimbulkan keresahan. Hadirin yang saya hormati, ini karakteristik kita. Selesai sholat, kembali ke masyarakat, ajaran salam diterjemahkan. Apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ufsus salam, wasilul arham, wa at'imut ta'am, wa sallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam." Pertama, ufsus salam, tebarkan salam.
1: Warkan salam itu bukan cuma kalau ketemu orang, assalamualaikum, assalamualaikum. Iya, itu zahirnya.
0: Tetapi hidup di tengah masyarakat memberikan rasa aman, rasa damai, menjadi pengayom bagi lingkungan, menjadi rahmah bagi semesta.
1: Oh, dalam Islam jangankan manusia, binatang saja dilindungi kok. Betul? Betul? Coba kalau belajar istinja itu kan makruh buang air kecil di tanah yang berlubang. Kenapa? Pertama, melindungi binatang yang ada dalam lubang. Siapa tahu di lubang yang saudara kencingi ada semut sedang rapat. Membahas Buloget jilid 2. Apa dosanya lalu mati dikencingi? Ini namanya rahmatan lis semut.
0: Binatang saja dilindungi.
1: Ada hadis, kalau kamu menyembelih hewan, sembelilah dengan cara yang terbaik. Jangan menyembelih ayam dengan pisau tumpul.
0: Ini ajaran apa?
1: Ajaran tentang peri kebinatangan.
0: Rahmatan, memberikan rahmah, salam, keselamatan dan kedamaian kepada masyarakat lingkungan. Itu misi seorang muslim.
1: Hadirin, hadirat, ma'asyiral muslimin yang saya cintai. Saya kembali kepada pesan Nabi tadi itu. Pertama, ufsus salam, sebarkan salam. Sekarang ini kan yang banyak sebarkan isu, sebarkan fitnah, hancurkan nama baik orang, hantam orang di mana-mana. Padahal yang diajarkan ufsus salam, sebarkan perdamaian, bukan permusuhan. Cari kebenaran, bukan kemenangan.
0: Lalu yang kedua, wasilul arham, sambungkan silaturahmi, tegakkan semangat kekeluargaan dan persaudaraan. Karena kita sudah diikat dengan tali akidah. Mari kita saling bertanya setelah lewat hari-hari yang dimana kita seperti saling berhadapan, seperti tercabut dari akar budaya kita sebagai bangsa. Semangat gotong royong, semangat kekeluargaan makin lentur dan luntur dan perlu kita angkat kembali ke permukaan. Silul arham, sambungkan semangat silaturahmi. Wa at'imut ta'am, berikan makan orang-orang yang kelaparan. Mempunyai kepekaan dan kepedulian. Jangan menari di atas penderitaan orang. Jangan tersenyum di atas isak tangis tetangga. At'imut ta'am, mempunyai kepedulian yang tinggi. Wasallu billayli wannasu niyam, bangunlah di keheningan malam ketika orang sedang tidur.
1: Istilah saya, kalau mau telepon Allah, jangan lupa nomor teleponnya. 44342. Jumlahnya 17. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, 44342. Jangan ragu-ragu, kalau angka cukup, telepon sambung. Kalau angka kurang, hati-hati salah sambung.
0: Pak, mau sambung yang lebih cepat bagaimana?
1: Bisa, selain nomor itu, coba pakai sambungan langsung jarak jauh. Namanya SLJJ.
0: Kapan?
1: Tengah malam.
0: Kenapa tengah malam?
1: Lebih murah. Lebih murah. Saluran kosong. Telepon jarang yang pakai. Orang banyak tidur.
0: Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda.
1: Nun, di keheningan malam,
0: bangun.
1: Seperti bapak-bapak ibu-ibu sering bangun tengah malam ya bu? Ya. Ngapain? Kalau bangun tengah malam ini sih saya percaya, cuma urusannya apa? Kira bangun tengah malam mau tahajud, malaikat sudah mau nulis, cuma buang air kecil, tidur lagi. Hampir salah tulis saya.
0: Baik, Pondasi sudah?
1: Sudah, Pak.
0: Tiang siap?
1: Siap.
0: Lalu apa lagi?
1: Nah, rumah itu supaya ada batas, perlu pagar, dinding, tembok. Yang jadi batas, dinding, tembok, puasa. Asyamu junnatun. Puasa adalah dinding, benteng yang menyelamatkan manusia jangan sampai menyentuh wilayah lain. Ada batas-batas dan norma yang diindahkan. Selesai, tembok dinding,
0: selesai.
1: Pagar,
0: selesai.
1: Lah rumah itu supaya bersih, kan harus ada kamar mandi, jendela, pintu.
0: Yang fungsinya membersihkan zakat. Kalau dia zakatul mal, dia bersihkan harta kita. Kalau dia zakatul fitrah, dia bersihkan jiwa kita. Kalau dia zakatul tijarah, dia bersihkan bisnis kita. Kalau dia zakatul ma'adin, dia bersihkan barang tambang kita. Karena itu dalam kitab-kitab fikih dikatakan, zakat itu adalah harta yang tu'khazu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Jikalau kuat fondasi, aman bangunan. Jikalau rapuh fondasi, lentur dan luntur bangunan. Maka kuat atau tidak kuatnya bangunan Islam kita bergantung kepada keyakinan dasar tadi, fondasi. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Artinya, saya tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Orang yang benar fondasinya, beres sujudnya. Kalau saya yakin tidak ada Tuhan selain Allah, saya tidak akan minta rezeki kecuali hanya kepada Allah. Orang yang benar fondasinya, giat bekerjanya. Jauh dari tipu menipu, jauh dari renten, jauh dari riba, jauh dari korupsi, jauh dari judi. Keyakinan memberikan warna terhadap bentuk kepribadian. Kalau saya yakin tidak ada Tuhan selain Allah, saya tidak akan pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan melarikan persoalan kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan menggantungkan hidup kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan minta tolong kecuali hanya kepada Allah. Meresap ke dalam jiwa. Untuk keyakinan seperti ini, orang-orang tua kita dahulu berlinang air mata, bersimbah darah, bahkan berkorban nyawa, melaksanakan hijrah untuk mempertahankan keyakinan. Ini intan paling mahal dan ini mutiara paling berharga. Zaman boleh berubah, tapi fondasi tidak boleh goyah. Masa boleh berganti, tapi fondasi jangan sampai mati. Karena iman kita hidup, untuk iman kita berjuang, dan dalam iman kita ingin kembali menghadap Allah Subhanahu.
1: Masih ingat cerita tentang Bilal? Masih? Mengulang kaji saja. Bilal itu budak sahaya. Ketika masuk Islam, dipanggil oleh majikannya. Bilal!
2: Iya bos.
1: Saya dengar kamu masuk Islam ya?
2: Iya bos.
1: Kok berani-beraninya kamu masuk Islam? Memangnya kamu budak siapa Bilal?
2: Iya budak bos. Bos.
1: Kamu kerja sama siapa?
2: Sama bos. Bos.
1: Yang gaji kamu siapa?
2: Ya bos.
1: Nah, kamu kan ngerti Bilal. Kamu budak saya, kamu kerja dengan saya, yang gaji kamu saya, yang beri makan saya. Kenapa kok beraninya masuk Islam padahal kamu belum saya kasih izin?
2: Bos.
1: Bos boleh beli badan saya, tapi jangan mimpi bisa membeli jiwa saya. Tuan boleh kuasai badan saya, tapi jangan mimpi bisa menguasai keyakinan saya. Saya memang benar Tuhan yang gaji, tapi kan saya digaji, saya kerja. Kerja itu kewajiban saya, gaji itu hak saya. Soal keyakinan,
2: jangan ikut campur, bos.
1: Kurang ajar kamu, Bilal.
2: Biarin.
1: Bilal, begini saja. Kalau kau mau meninggalkan keyakinanmu, meninggalkan Allah Tuhanmu, kau akan kami merdekakan. Tapi kalau kau tetap dalam keyakinanmu, kamu akan saya siksa sampai mati. Bagaimana?
2: Jangan mimpi, bos.
1: Lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Biar saya gugur membela keyakinan daripada hidup jadi penjilat menjual akidah. Itu prinsip.
2: Gendeng kamu.
1: Ayo, siksa.
2: Tangannya diikat, dihimpit dengan batu berat, dijemur dengan terik matahari padang pasir.
1: Terkelupas kulitnya, mengalir darah dari sekujur badannya, pecah bibirnya. Ayo Bilal, tetap bertuhan Allah dan kau akan mati di sini, atau kembali ke agama lama, kau jadi merdeka.
2: Dari bibir yang pecah itu cuma keluar Allahu Ahad.
1: Bilal, budak badannya, merdeka jiwanya. Maka namanya ditulis dengan tinta emas dalam sejarah. Kita zaman sekarang merdeka badan kita, tapi sering budak mental dan jiwa kita. Maka sejarah tidak pernah mau mencatat kita.
2: Masyiral muslimin yang saya cintai,
1: pondasi sudah?
2: Sudah.
1: Lalu apa lagi?
2: Mulai memancangkan tiang.
1: Tiangnya 5.
2: Ada tiang namanya zuhur, asar, maghrib, subuh, isya.
1: Tetapi agar bangunan menjadi kuat,
2: ada tiang-tiang tambahan. Namanya rawatib dan nawafil. Rawatib itu ba'diyah atau qobliyah. Nawafil itu di luar itu.
1: Agar bangunan menjadi kuat, dibentuk pribadi lewat sholat. Apa filsafatnya? Pertama, sholat itu simbol penyerahan total kepada Allah. Kita ini sudah kontrak. Inna Allah astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri mereka, harta mereka, bagi mereka adalah surga. Penjual kita orang beriman, pembeli Allah, dagangannya amwal dan anfus, harganya adalah surga. Jelas? Penyerahan total itu dimulai dengan takbiratul ihram.
2: Salli fardal isya, Allahu akbar.
1: Arahkan mata ke tempat kita sujud. Jangan lupa kalau sudah di atas, lupa dengan yang di bawah.
2: Sudah jadi genteng, petatang peteteng di atas. Lalu bilang, merasa capek sendiri, kata genteng kepada tiang. Tiang, kamu sih enak, kata genteng. Saya setengah mati di atas. Kehujanan, kepanasan, kadang-kadang anak-anak nakal saya disambitin. Kata tiang, saudara genteng, ngomong jangan sembarangan ya. Kamu kira kamu bisa nongkrong dan nangkring di atas, itu gara-gara siapa genteng? Kan saya yang sokong dari bawah. Kamu jadi pejabat tinggi, jadi anggota ini, anggota itu. Kami rakyat yang angkat, jangan sudah di atas kami ditekan.
1: Jangan agama dijadikan topeng untuk kepentingan pribadi. Berpolitik untuk kepentingan agama, ayo. Tapi menjual agama untuk kepentingan politik, itu yang merusak agama.
2: Ini kan kita lagi prihatin sedang meluncur kasus Bulogit 2. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kita lihat sajalah para petinggi kita sekarang bagaimana menyikapi hukum. Sebab saya dengar ada bargaining. Orang takut teriak maling sapi karena DE maling wedus.
1: Tidak berani teriak ada maling sapi karena dia maling kambing. Yang lain maling ayam, dikumpulin ternyata maling semua.
2: Hadirin yang saya hormati, ini melukai rasa keadilan. Oleh karena itu salat mengajarkan kepada kita, dalam posisi berdiri lihat tempat sujudmu, jangan menteleng terus ke atas lalu lupa dari mana kita berangkat. Itulah maknanya tawadhu, rendah hati, tidak melonjak angkuh dan sombong. Ada sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Idza aradallahu biqaumin khairan." Apabila Allah menginginkan kebaikan kepada satu bangsa, apabila Allah menginginkan kebaikan kepada satu kelompok rakyat, "Walla 'alaihim hulama'uhum." Maka yang naik jadi pemimpin adalah orang-orang yang santun, orang-orang yang lemah lembut, bukan orang yang menggunakan kekerasan dan tiran, sedikit-sedikit main pecat. Itu terlambat lahir, mestinya lahir di zaman Hitler, mestinya lahir di zaman Benito Mussolini, atau kalau mau lebih klasik lagi di zaman Fir'aun. Kalau Allah menginginkan kebaikan kepada satu masyarakat, satu bangsa, satu negara, naiklah orang-orang yang santun, yang ngayomi, yang menjadi solusi dan jalan keluar untuk kepentingan rakyatnya, mampu memberikan keteladanan. Saya tertarik dengan pidato Presiden Cina pada saat dilantik. Cina, Presiden Cina pasti tidak tahu Pancasila, pasti tidak kenal Islam, tapi pidato pelantikannya, "Berikan saya 100 peti mati, yang 99 akan saya pakai buat koruptor, yang satu akan saya pakai sendiri kalau kamu lihat saya tidak benar." Luar biasa. Yang diperlukan sekarang ini keteladanan, khulama'uhum, sikap ngayomi, mencari jalan keluar, bukan memamerkan kekuasaan, memamerkan kekuatan, arogansi, menghormati perbedaan. Itu ciri demokrasi. Lalu waqada bainahum ulama'uhum, yang memutuskan hukum adalah pakarnya, ulama'nya, mengambil keputusan secara profesional sehingga rakyat beroleh apa yang namanya kepastian hukum, merasa hidup terlindungi, aman dan nyaman. Lalu yang ketiga, waja'alal mala fi askhiyaihim, peredaran harta, pergerakan ekonomi berada di tangan orang-orang yang pemurah, yang tidak mau kaya sendiri, tidak mau senyum di atas penderitaan orang lain, menari di atas bangkai saudaranya. Hadirin yang saya hormati, ini cirinya. Tapi sebaliknya kata Nabi, "Wa idza aradallahu biqaumin syarran." Apabila Allah menghendaki kejelekan, keburukan bagi satu bangsa, "Walla 'alaihim sufaha'uhum." Yang naik jadi pemimpin orang-orang durjana, orang-orang kurang ajar, tapi dipoles dengan topeng yang bagus.
3: "Hei. Hei. Ini musim topeng." Musim apa? Topeng.
2: Topeng itu apa perlunya? Menyembunyikan wajah asli. Sekarang ini Dracula berwajah Arjuna. Ini musim topeng. Kita rakyat harus hati-hati dan punya filter, mampu memilah dan memilih. "Walla 'alaihim sufaha'uhum wa qada bainahum juhaluhum." Yang memutuskan hukum, yang mengambil keputusan, orang-orang bodoh. "Waja'alal mala fi bukhala'ihim." Peredaran harta, peredaran ekonomi jatuh di tangan orang-orang yang bakhil, yang tidak punya konsep menciptakan kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita kembali kepada tiang. Ini kan lagi cerita tiang tadi ya. Kalau sedang berdiri, lihat tempat sujud. Jangan menteleng terus ke atas. Terserang penyakit tamak bin rakus alias serakah. Nah, selesai. Anggota badan yang paling terhormat ini kepala. Ketika sujud, sama rendahnya dengan telapak kaki. Allahu Akbar, yang besar cuma Allah. Apa bedanya saya dengan saudara? Tidak ada, kecuali saya ngomong, saudara dengerin. Kita sama-sama beribadah, sama-sama mencari nilai tambah di hadapan Allah. Apa saya lebih penting dari saudara? Belum tentu. Apa saya lebih hebat dari saudara? Belum tentu. Perasaan lebih penting, lebih hebat, lebih jago, setan. Jelas? Ayo tundukkan kepala. Dia sama rendahnya dengan telapak kaki kita. Yang besar cuma Allah. Allahu Akbar. Lalu diakhiri dengan menebarkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Menebarkan salam. Mewujudkan rasa aman, damai, bukan menimbulkan keresahan. Hadirin yang saya hormati, ini karakteristik kita. Selesai sholat, kembali ke masyarakat, ajaran salam diterjemahkan. Apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ufsus salam, wasilul arham, wa at'imut ta'am, wa sallu bil laili wan nasu niyam." Tadkhulul jannata bisalam. Pertama, ufsus salam, tebarkan salam. Tebarkan salam itu bukan cuma kalau ketemu orang, assalamualaikum, assalamualaikum. Iya, itu zahirnya. Tetapi hidup di tengah masyarakat memberikan...
4: Sang Kuryang, ada yang ingin aku sampaikan padamu.
5: Ada apa, Dayang Sumba?
4: Kau tahu, aku tidak bisa menjadi kekasihmu lagi. Karena...
5: Karena apa, Dayang Sumba? Apa yang membuatmu tidak bisa lagi menjadi kekasihku?
4: Karena aku ini adalah ibumu, Sang Kuryang.
5: Tidak mungkin. Itu semua mustahil, Dayang Sumba. Mana mungkin kau ibuku? Kau jelas-jelas seumuran denganku. Sementara seharusnya ibuku sudah tua renta.
4: Itu mungkin, Sang Kuryang. Aku ini ibumu. Aku bahkan tahu di kepalamu ada pitak bekas gayung yang kupukulkan di kepalamu saat kau kecil dulu, Sang Kuryang.
5: Mustahil.
4: Sang Kuryang, aku bisa terlihat lebih muda karena aku minum herbal ramuan Arab Habutop, Sang Kuryang. Habutop membuat badanku lebih segar, sehat, peredaran darahku lancar, sehingga membuatku terhindar dari penuaan dini.
5: Habutop? Herbal macam apa itu?
4: Habutop adalah herbal ramuan Arab yang mengandung habatus sauda dan rempah pilihan lainnya, Sang Kuryang, yang bisa meningkatkan imunitas tubuh dan mengobati berbagai macam penyakit. Aku sudah bisa membuktikannya sendiri, Sang Kuryang. Jadi, aku ini ibumu, Sang Kuryang.
6: Tidak! Dan akhirnya Dayang Sumba menambah pitak di kepala Sang Kuryang. Tamat.
7: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
8: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yani dari Cigaru. Saya mau cerita dulu, saya

0: sakit lambung saya sembuh, sesak napas sembuh, tenaga lebih kuat, lebih lincah dari yang sebelumnya. Saran saya untuk semua pendengar yang punya keluhan seperti saya, disarankan minum dan mengkonsumsi obat Habutop seperti saya. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata

0: Herbal Alian, Apotik Taher Farma Alian. Alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984, 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
2: Pak, Bapak?
3: Iya, Bu. Kenapa?
2: Katanya Bapak mau beli sepatu baru. Kok Ibu lihat nggak ada sepatu baru di rak depan?
3: Tadinya iya, Bu. Tapi pas di kerjaan tadi siang, dengerin radio, Bapak denger iklan Vitama, kapsul herbal alami yang baik buat menjaga kesehatan mata. Nah, kebetulan kan Bapak kerja ngadepin komputer, dan Bapak khawatir kalau kesehatan mata Bapak bermasalah. Bapak pikir-pikir lagi, sepatu mah masih layak pakai. Mending buat kesehatan lebih penting, apalagi mata.
2: Alhamdulillah, syukur deh kalau Bapak berpikir bijak kayak gitu. Suami Ibu paling pinter deh.
3: Iya dong, Bu. Kan kalau Bapak sehat, bisa kerja dan bisa terus kasih nafkah buat keluarga kita. Iya kan, Bu?
2: Betul banget, betul. Mwah. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Novel Audrey Salsabila. Saya dari Kampung Karangpaningal, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Di sini saya sebelumnya pengguna kacamata. Jadi saya sering banget mata saya tuh kayak merah-merah. Apalagi kalau naik motor suka perih di mata itu. Tapi semenjak saya mengkonsumsi Vitama, mata saya jadi lebih sehat. Oleh karena itu, pendengar-pendengar sekalian, minumlah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
6: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Krajan RT3 RW1 Gondang Legi, Ambal.

pada bangun belum ini? Udah ya, semangat pagi pokoknya hari ini. Harus semangat jalani aktivitas pagi. Apalagi setiap paginya ditemenin ya bareng acara All Diosa Memories ya. Ya, tembang-tembang kenangan, tembang nostalgia boleh. Yuk merapat ya, gabung di sini. Iya, sambil dingin-dingin, sambil kita bernostalgia bersama All This Memories ya. Dan barangkali nih sobat Stara FM, ada yang pengen ikutan gabung, silahkan masih Nia tunggu di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Dan hai yang lagi-lagi monit, apa kabar hari ini? Sehat ya? Sehat, alhamdulillah ini juga begitu ya. Sehat di hari Senin yang ceria ini ya. Mantap banget ternyata ya, pagi ini banyak-banyak yang udah monit, udah gabung juga. Semoga semuanya sehat, bahagia selalu ya, amin. Oke. Ya. Dan banyak juga yang udah merapat ya. Tapi merapatnya nih ya, ingetin lagi ya, 5.45 sobat Stara ya. Walaupun ada yang atensi setengah 6 jam 5 sekalian, gak bakal dia bacain ya. Soalnya udah berulang kali diingatkan ya. Ya kasihan lah ya, gak tepat waktu banget yang jam 6 udah gak kebagian, kasihan banget kan. Ya jadi kita demi kebaikan semuanya ya, harus ya, mengikuti. Dan makasih banget yang udah gabung, yang belum merapat masih ditunggu aja, yang lagi masak-masak, yang lagi apa nih, udah di pasar, wih mantap, semoga laris manis ya rezekinya, yang lagi medang-medang. Iya ya, selamat pagi juga ya. Dan pagi hari ini Nia juga ditemani Habut Top dong, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Ada Vitama, vitamin herbal untuk memelihara kesehatan mata. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Ada Madu Vitapedia, ada Otipus, dan juga ada teh moro, teh segar dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Ya, sehat terus bareng produk-produk Denatur Indonesia. Oke deh, dia lanjutin lagi deh. Kita mau lanjut ya bareng lagu berikutnya dulu ya. Kalau tadi ada Demi Kau dan Si Buah Hati, kali ini Nia puterin dulu ada koleksi dari Helen Suparinga, Antara Hitam dan Putih. Stay tune bersama Nia di 98.4 Radio Star FM.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini dengan Bapak siapa? Dari mana, Pak?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Pak Soeharto di Alamati Purworejo, Purwodadi.
1: Dari Purwodadi, Purworejo ya, Pak ya?
2: Iya.
1: Sebelumnya Bapak punya keluhan apa, Pak? Pakai Habutop?
2: Kaki itu kalau jalan itu rasanya linu. Kan minum Habutop rasanya kok enak banget, Mas Maris.
1: Jadi ada perubahan lebih enak gitu ya, Pak, ya kakinya?
2: Banyak sekali perubahannya, Mas Maris.
1: Oke. Sebelum minum Habutop, sakitnya apa aja, Pak? Kakinya sakit.
2: Linu, kakinya itu linu, nggak sama sering pusing.
1: Sering pusing begitu.
2: Tapi sudah minum Habutop, alhamdulillah. Banyak sekali perubahannya, Mas Arif.
1: Baik, Bapak. Bapak sebelumnya tahu Habutop dari mana, Pak?
2: Aku tahu Habutop dengar dari radio. Makanya langsung beli.
1: Oke, berarti Bapak senang dengerin radio ya, Pak, ya?
2: Favorit, Mas Arif.

0: badan agak kurang sehat atau masuk angin, saya sarankan minum Habutop. Sudah ada di mana-mana sekarang.
1: Oke, baik Bapak, terima kasih apa yang Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat buat para pendengar ya Pak ya.
0: Ya, makasih Mas Faris ya. Waktunya Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
4: 98.4 Star FM.

Oke, masih bersama nih bareng Aldis Memories yang asik banget. Asik gak nih pagi ini? Asik ya, dingin-dingin ditemani lagu kenangan. Wih, sangat adem ya, bikin hati sejuk ya. Wah, mantap banget nih sobat Sarah FM. Ternyata hari ini udah sangat luar biasa ya, yang merapat ya. Semoga semuanya sehat-sehat selalu, amin. Oh iya Mbak Nia, lagi gak sehat, kurang enak badan ini. Kenapa? Kenapa lagi ya? Lagi ngerges, masuk angin, atau ini ya? Rasanya linu semua sendi-sendinya juga ya. Waduh. Kalau gitu mah tinggal beli Habutop aja, obat herbal rawan Arab yang lagi ngetop. Nah, pokoknya Habutop sudah disempurnakan dan dipadukan dengan ramuan khas dari Raja-Raja Nusantara. Udah aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada, 100% herbal alami tanpa

dan tidak menimbulkan ketergantungan obat. Iya, jadi gak usah khawatir lagi ya. Ayo buruan coba dan beli di apotek dan agen resmi kami. Haputop juga bagus banget untuk Anda yang penderita sakit asam lambung, asam urat, asma, wasir, ginjal, terus barangkali ada yang kena TBC ya. Ya, terus yang kena apa lagi, Mani ya? Kena kolesterol nih, bisa juga rutin minum Habuto. Banyak banget yang bisa dicoba ya. Barangkali juga sobat Sarah nih kesulitan tidur beberapa malam ini gitu. Bisa minum aja Habutopnya, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Iya, dan barangkali juga pengen beli ke studio ya. Boleh-boleh sini, merapat aja ke Radio Stara FM Kebumen di Jalan Bulupitu, Desa Tunjung Seto, RT 5 RW 1 Kecamatan Kota Winangun, Kabupaten Kebumen. Merapat ke sini ya, beli Habutopnya. Udah disiapin pokoknya ya, spesial banget buat semua sobat Stara. Iya, dan okay, ada yang tanya harganya. Tergantung dengan kemasan ya. Ada yang 50 kapsul, ada yang 100 kapsul, sama ada yang 200 kapsulnya. Mulai harganya, mulai harga 100.000, 150.000 rupiah, dan juga ada yang 230.000 rupiah yang 200 kapsulnya ya. Kalau pengen lebih hemat, lebih awet, isi lebih banyak, belinya langsung yang gede ya, yang 200 kapsul. Iya dong ya, yang 200 kapsul aja. Oke deh, ini mau lanjut dulu deh. Banyak banget ya ternyata yang udah gabung pagi ini ya. Yang belum gabung masih ditunggu gabungnya di 0851-8606-9984, 0851-8606-9984. Iya. Coba deh ada siapa ya kira-kira ini ya. Wih, selamat pagi nih buat yang paling tepat waktu ya. Ada Mbak Sri Purworejo, waalaikumsalam. Katanya mau minta lagunya Demi Kau dan Si Buah Hati dari koleksinya Pance. Oke, salamnya buat semuanya lagi monitor. Ada Kak Imam Butuh, Mbak Amat, Mbak Warit, Mbak Putri. Terus ada Umi Hanif, Bu Karminah, Bu Ayu, Mas Oyong, Mbak Yanti Marun, Papa Ijo, Mbak Pak Yanto Marun, Bu Asya, Mbak Asraf, Mbak Warit. Ya, Mas Oyong, pada selamat dan terima kasih untuk Mbak Nianya, sama tugas bahagia selalu. Ya, makasih buat Mbak Sri di Purworejo ya. Ada Bunda Wartik di Loano, selamat pagi juga. Lagunya Antara Hitam dan Putih. Oke, dari koleksinya Helen Sparingga. Salamnya buat Papa Ijo, Bu Ayu, Bu Tuti, Bu Saminten, sama Asraf, Mama Dwi, Bu Lilis, Papa Ijo, Papa Riono, Mas Oyong, Mas David, Mbak Warit, Pak Gendro, Durin di Ambal, Mas Andre, Mbak Isna, Putri Selatan, dan buat Bunda Titin Wardani. Ya, makasih buat Bunda Wartik. Lanjut di bawahnya lagi ada Papa Ijo, selamat pagi juga. Ikutan gabung di Oldies Memories, mau request lagunya Take My Hand for a While. Ya, salam buat Bundar, Pak Egi, Mbak Putri, Mbak Kakung, Bunda Wartik, Bu Tuti, Bu Asih, Bu Ayu, Bu Kumis, Bu Samintan, Bu Tika, Bu Yati, Mbak Sri, Mbak Cindy, Umi Hanif, Mama Agung, Mas Andre, Mas Imam, Papa Riono, Penyora, Mgendera, Mas Giman, Duren di Ambal, ada Bang Karim Chicken, Mbak Ahmad, dan buat semua penggemar All These Memories. Buat bandingnya mau tugas sampai nanti, semoga sehat selalu, sekeluarga full barokah. Amin ya Rabbal Alamin. Makasih doanya ya Papa Ijo ya. Ada Bu Tuti yang ada di Grabak. Selamat pagi buat Ibu Tuti, waalaikumsalam. Aku pengen dengerin lagunya Dewi Gita, Penari. Oke, salam buat Bu Asih, Bu Yati, Bundar, Bunda Wartik, Bayi Ayah, Papa Ije, Mas Oyong, Mas Andre, Mas Ucup, Kang Imam Butuh, Bu Ayu, Buntin, dan buat semuanya. Matur suwun.
Ya, makasih buat Bunda Wartik ya. Mbak Puput, selamat pagi Mbak Puput. Waalaikumsalam Oli Semoris. Salam buat Bu Asih, Bunda Rumihani, Bu Yati, Mbak Saminten, Mama Naomi, Om Bulan, Bu Fatur, Pak Fatur, Mbak Putri, Mahrin, Mas Hafi Jambi, Mbak Amat, ada juga untuk Mama Imbar, Mbak Sri, Mama Fauzan, Pak Dea Diantika, Mama Asraf, Mbak Warit, Mbak Cindy, Mbak Sakina, Bu Nora, Mama Dina, Putra Sulung, Mama Fian, dan buat semua yang lagi monit. Lagunya Duri Terlindung, buat manianya menjalani tugas sampai tuntas. Waalaikumsalam, makasih buat Mbah Bobot ya. Ada Papa Romeo di Ambal, waalaikumsalam, selamat pagi. Alis Memoris di play lagunya, katanya Duri. Tadi Duri. Ini jangan darling, jangan sakiti kedua kali ya, Rano Karno. Oke, udah nih downloadin ya Papa Romeo ya, nanti tinggal ditunggu lagunya. Salam buat Bapaknya Naura, Bapak Ijo, Duren di Ambal, Putri Selatan, Putra Sulung, buat semua yang lagi tugas, bertugas sampai tuntas. Makasih buat Papa Romeo di Ambal. Ya, lanjut Mama Kek Kiki, mat pagi buat Mama Kek Kiki. Berita kepada kawan, boleh. Ya, sama-sama ya. Nanti coba nih ya. Itu ya. List juga ya. Ada Mama Rizky di Tanasari, waalaikumsalam Oldies Memory, selamat pagi juga. Bila Rindu dari Rani Rai di Playa Kak. Salamnya katanya buat Bunda Arvito, Mbah Putri, Mama Aul, Mama Asraf, Bu Yati, Mbak Cindy, ada untuk Mbah Warit, Kang Giman Lajer, Kang Oyong, ada Duren di Ambal, Pak Desa Songko, Pak Karim Cikan, Bapaknya Nora, dan buat semua pendengar Radio Star FM. Buat Kanianya, terima kasih. Oke. Makasih juga buat Mama Rizky di Tanasari. Ada Mbak Siti di Kalikutes, selamat pagi juga ya. Wah, mantap banget nih. Lagunya katanya ini nih. Mimpi sedih, jangan sedih-sedih dong. Masa pagi-pagi udah sedih ya. Salamnya nih buat Mbak Karta di Kalikutes, Bunda Arvita, Bu Yati, Mbak Sri, Mbak Cindy, Mbak Mama Wulan, ada Mama Asraf, Bunda Nisalis, ada Bunda Titin, salam kenal Bu Heni, Pak Sutar, Papanya Naura, Om Pariono, dan untuk Umi Hanif. Makasih cawelannya buat yang lagi siaran, makasih. Jangan lupa bahagia, siap. Makasih ya buat Mbak Siti yang ada di Kalikutes. Mbak Yayah cantik, selamat pagi Mbak Yayah. Apa kabar hari ini Mbak Yayah? Nia baik, alhamdulillah nih ya. Salam buat semuanya aja, semoga sehat selalu. Lagunya Siapa Yang Tak Ingin Disayang. Aduh, sini tak sayang Mbak. Ada aja dah. Ya, salamnya buat Wania aja, sehat selalu petugas. Makasih Mbak Yayah. Mas Oyang di Banyuri Purworejo, selamat pagi hadir ya pagi ini. Request lagunya Hati Lebur Jadi Debu dari koleksinya Jamal Mirdad. Salam buat Mama Nadia, Mama Akmal, Apiani, Mama Bulan, Mama Naomi, Mbak Yaya, Mbak Sibat, Mbak Inai, Mbak Sri, Mbak Yanti, Mbak Bucin, Mama Cindy, Mama Intan, Mama Fian, Mama Asi, Mama Rizky, Mama Ainun, Bunda Ervito, untuk Bu Saminten, Bu Heni, Bu Yati, Bu Tika Darmanto, ada Bu Tuti, Pak Soeharto, Pak Riono, Pak Sutar, Pak Mamung, Bapak Nyenora, Mas Ima, Mas Franky, Mas Betran, Mas Andre, Mas Taji Ragil, Mas Ibnu, Bang Gendro, dan buat semua Sobat Star FM ya, selamat pagi, selamat bersibuk-sibuk ria sembari menikmati acara lagu-lagu nostalgia. Terus untuk Banianya, kembali lanjutin siarannya ya. Makasih banyak buat Mas Oyong yang ada di Banyuri Purworejo. Ya, lanjut di Banyu Mas Oyong nih, ada Pak RT Depok Rejo ya, mat pagi. Di play dong lagunya katanya Sepanjang Jalan Kenangan. Salamnya buat semua wargaku dan untuk semua sobat Star FM, mat pagi. Selamat beraktivitas. Oke, Pak RT, nanti ditunggu ya lagunya ya. Kang Amat Jenggo di Gunung Sari Pejagoan, selamat pagi juga. Lagunya Sepasang Rusa. Makasih Mbak Nia. Oke, boleh-boleh ditunggu nanti ya. Putri Selatan, selamat pagi, waalaikumsalam juga. Mau request lagunya Ada Rindu Untukmu. Salamnya katanya buat Mas Andre, Mas Is, semoga selalu dalam lindungannya, amin. Dan buat Mama Riri, Mama Cindy, Kang Gendro, Pak Deslawa, Tapariano, Mas Oyang, Mbah Warit, Pak Fatur, Pak Fatur, Bu Kumis, Pak Kumisnya, ada Umi Hanif, Bayi Kembar, Bu Saminten, Mbak Sri, Mama Asraf, Mbak Nur Kelirong, dan buat semuanya mat aktivitas. Dan Bania, jangan lupa ingat pesan Mas Andre ya, katanya jangan lupa bahagia.
Iya, makasih banyak buat Putri Selatan. Sehat-sehat selalu ya. Mbak Putri cantik, selamat pagi. Waalaikumsalam Mbak Putri. Oh, kerainan ya. Iya, gak apa-apa Mbak ya. Tetap monitor katanya, salam buat semuanya aja yang udah cawel aku dari pagi sampai pagi lagi, tak cawel balik. Semoga mereka semua sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan segala urusannya, bagi yang lagi sakit semoga cepat sembuh. Doa yang sama juga untuk Mbak Nia ya. Lagunya ngikut aja, semuanya bagus. Siap Mbak Putri ya. Maaf kerainan. Gak apa-apa Mbak, semangat Mbak masak-masak paginya nih ya. Lanjut uprak pasti ini. Oke deh Sobat Star FM, makasih yang udah gabung pagi harinya bersama dia. Yuk Nia lanjutin lagu berikutnya dulu. Ada koleksi dari Nika Ardila, Duli Terlindung. Stay tune bersama Nia di 98.4 Radio Star FM Kebumen.

0: gatal, mata merah, katarak, dan lain-lain.
1: Wah, pas banget buat aku, Ron, yang penglihatannya kabur. Ini aman kan, Ron, buat dikonsumsi jangka panjang?
0: Aman dong, Dre. Nggak ada efek sampingnya, karena terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, wortel, dan tomat. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma.

0: Sahabat sehat, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitamat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mamah Ira, alamat Kampung Jambubol, Desa Kramat Mani, Kecamatan Angsana, Kabupaten Pandeglang, Banten. Umur 50 tahun. Saya mau berbagi pengalaman bahwa saya punya keluhan di mata, yaitu rabun. Penglihatan tidak jelas, harus memakai kacamata terus-menerus. Saya sering mendengarkan radio, ada yang namanya Pitama dan Pimata untuk membantu memelihara kesehatan mata. Lalu saya membelinya di apotek terdekat. Setelah habis satu botol, alhamdulillah mata saya sudah ada perubahan. Untuk para pendengar yang punya keluhan apapun di mata, ayo konsumsi obat mata Pitama. Karena saya sendiri sudah membuktikannya, dan ini tanpa adanya rekayasa sama sekali. Terima kasih Pitama membantu memelihara kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Pitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
3: 98.4 Star FM.

0: coba deh ada siapa ini ya. Mau diangkat kok ngilang. Ini gasik bener nih, hebat ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Oli Seworis.
1: Salam, selamat pagi Mbak Nia.
0: Pagi Bu Kubis cantik. Wih, bisa nomor satu nih. Lagi garcep ya. Ada Bu Yati sama Mbak Cindy kesondol ya. Bapaknya Naura juga nih. Iya, urung kebagian Mbak Cindy. Ngongko maning Mbak Cindy. Iya.
1: Semangat buat Mbak Cindy ya.
0: Iya, semangat Mbak Cindy. Iya, go bios pokoknya pencet-pencet. Yuk, monggo. Iya, lagunya apa Ibu Kumis? Apa?
1: Sayang.
0: Ayah. Oh, ayah. Kirain sayang. Oke, Rati Purwasih. Siap. Nanti nih puterin ya, Bu.
1: Semuanya.
0: Iya, semuanya. Tanpa terkecuali.
1: Sabang sampai Merauke. Dari utara sampai selatan. Kota sama misalnya.
0: Oke. Iya. Ada lagi Bu salamnya. Amin. Amin ya rabbal alamin, semuanya sehat ya.
1: Itu cicinya juga sehat.
0: Amin. Makasih doanya Ibu. Ibu juga sehat selalu. Iya. Kok agak putus-putus gimana ini ya Bu suaranya ya? Ngilang-ngilang gitu.
1: Buat Mbaknya, semangat pokoknya.
0: Amin, siap. Terima kasih buat Bu Kumis, laris manis pokoknya hari ini. Seperti orangnya yang manis.
1: Terima kasih.
0: Iya. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Kumis. Nah, lanjut. Coba ini, halo, assalamualaikum, selamat pagi, Oli Seworis. Kok ngilang lagi sih? Kenapa ya kalau mau angkat yang seluler ngilang ya? Habis timernya kayaknya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Oli Seworis.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Mbak Nia cantik, apa kabar?
0: Hai, baik. Apa kabar Bapak Kinaura? Sehat?
2: Alhamdulillah sehat. Lagi ngopi sama utus, makan pisang goreng sambil dengerin Mbak Nia siaran.
0: Wih, mantap.
2: Dadah Mama Cindy, dadah. Mbak Cindy, dadah. Aku duluan.
0: Wih, disitan.
2: Iya, berpihak sama orang mirip rakatan ini lagi.
0: Bener. Ya, udah kalah lagi Mbak Cindy.
2: Tidak apa-apa, yang penting bisa masuk itu. Bolo-bolo, Mbak.
0: Ya, bangunin.
2: Halo, selamat pagi. Kang Gendro, bangun Kang Gendro. Siang. Salam-salam buat Bu Carmina, Bapak Ijo, Pak Putar, Mama Dina, Bapak Karim Siken, Putra Sulung, ada Bu Selatan, ada Mbak Sakina, Mama Nina Masta, Mama Bian, ada Putri Kata Manta juga, Noah Dhani, ada Kang Imam Putu, Mas Abdul Aziz, Adi Adik Sabte, ada Banur Kbirong, Pak Karuna Sobo, juga Mas Andi, Sobona Sobo juga, ada Mbak Wari, selamat pagi, ada Kak Ahmad, juga Pak Tokna, selamat pagi, ya, ada Mas Habib Jambi, tidak lupa buat para kabupaten yang beres-beres rumah ya. Selamat pagi, ada Pak Priyadi, selamat pagi juga. Dan buat semuanya, dengar all this memory. Selamat pagi semuanya, semangat tetap siang Mbak.
0: Selamat pagi ya.
2: lagunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya belum mbak ini.
0: Apa lagunya, tuh? Lagunya apa itu?
2: Kebanyakan. Abadi namamu dalam hati.
0: Oke, lagu favorit ya. Abadi namamu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebanyakan salam sampai lupa request lagu ya. Bapaknya Nawara ya. Lanjut, halo. Assalamualaikum. Selamat pagi, Alisa Boris.
1: Selamat pagi juga Alisa Mirisnya. Dengan asik banget.
0: Asik banget, selamat Pak Sutar. Selamat pagi juga.
1: Oke, aku cuma mau absen aja Mbak ya. Untuk semua secara FM Kebumen, gimana berada. Doa yang sama. Lagunya ikut aja Mbak ya. Assalamualaikum.